Lepas sembahyang, doa yang mengumai repas Trinity. Oh Tuhan tepak kami selalu ngatur so perkeyu di syurga ngadi ong. Kaya ngatin tekan mitik kami kadi so kie so perkeyu susah. Angin kie keyu ane adi guna di kie. Bada Yesus Kristus Tuhan nami adi udip dengan perintah sama kami Roh Kudus. Ni Allah neg situ itu. Amin. Masa yang menguati ayana so inyur San Mateo utung semeng pat piju tak basa surat semeng taruh neka ayat 20 pan rima ribu naan. Jadikan Jesus mendingah gahati ia bu so so ana katarun pejam pakai arun kan bara daya dingah ngaratuna ia so daya so barang kupo kai meneg meh ayo Kris Barabas kai masih dengera kai bedak buah daya di berandam di arong sing minu murid i tudu ayo nangi tarun nati tarun pejam kana meh mehre ankarem bada me bara daya di meri isai ngera bisa di kakupo kamiris penguman ye nadepi pa Jesus nang dengera desah ngerabu engan bisa ngin man di ngera ngeranang dia ye agitung jetak digiti rima baru ruti ada kadu ikan kaya nang teban kematian negaku kai bedak bara dayak guru dikupai kai mit rima baru ruti ana ngadu ikan kai nyegura kerengit ayahnya berkat kabiri kangen ruti ana di muriti kamurit ngin di bara dayak kasopuk daya man ne kabiso kengara nguruk rapuh penguman ada dem yang isi semeng dua bakur puno kengara adiman kurang lebih si agi rima ribu andari beken ke dayung dayung kanak anya ati ina inya Kristus puji Kristus adi Tuhan ta amin dremden tepas sama tepanak ngata paruh kudus. Amin. Bara mana Kristian atak meh kedingah tecah supingenang tunan ada nuris benda St. Matthew. Pingenang kedunan nanti St. Matthew kagah kedaan Tuhan Jesus Kristus ngin man di rima ribu naan daya. Adi tuna ayah adi an ada upi buah so, so perubara anam. Adi an keringah ajar adi setugu dion pimudip ngera adi ngen adi bedak ngera puan semuki pinganai Tuhan tepak dari darum iu ngen perintah kejaga so per bara adi tunda ayu adi sabah ni iu jadi hati meh bara mena Kristian mengen puan dia tak bukan udah bukan senang mai terun dion berarti nai pinganai atau betunda Jesus ayah jo sekupu di terun-terun pejam. Jadi ngerati kebetulan manusia ayah mereka karam sungguh. Jadi manusia tak ada berguna di pengumuman. Ada yang sebab tak keringah na tecah, kata bahasa na tecah. Barana murid dua ingingah ayah kiris dudu bara dayat na Jesus. Pak dina meting pengumuman. Jadi kami tak manusia biasa tentang ngingah. Cara lebih-lebih si derem tak naik pengenai naik rami kah naik kawan sewan kah kami tak mau tinggal duduk kayu dibanding pemiunang merebih merebih so budget te. Pak tak perlu ke belajar perlu ke tak puan asi adi suwa ngata puan kah tak mau kedingah ani dinaya nak murid no teca ayo mekeris pak ayo ruai tegap dalam penyabah sebayu nai aisken Jesus ani de patut ngerenai jadi Jesus nga ani de gi nga ani de patut Jesus pakai kayone pengen berkat ana teja ai mo paan 5000 orang 5000 naan nga baru ruti nga iken jadi titik meh mana Kristian kami tade-tade pengenai ta kami tetegap dalam aran penyabah ta si bayu tak naik kayu, tak berdoa dia.
Sebab so doa, so atin di Sabah, atin di an bedak tepat, suak di kena. So perkurang tak, so persusah tak, so kira tak diberisut, re bertukar jadi penyeberkat di dalam pemudip. Jadi dia tidak tak keris, Jesus naik pengenai terkenan. Dalam meyuh nyigurak kerengit, mesti berat sama turung, mesti berat sama menyeberkat, pengengen, adengen bara anak murid te. Jadi so pergayu kaso pingangin dan tetap ngin maksud te, reti tepak repakai ngin berkat. Jadi mana Kristian atau anak ngedep tak ada Kristian. Jadi tadu-tadu pingangin ta, kadang-kadang atau biun penyabah pak kadang-kadang geyo dalam penyabah ta. Kamu tak berkeris ani ada jadi pikir kita pikir kira tak adu-adu rek berisut. Bak temit meh, kepakai meh, kemerti meh, dunan dalam Yesus Kristus ingin man dari mulbu nak anak teca. Ayu paan nga daya dibagati. So berkat Tuhan pakai pingangin adik gi adingin adik teban kaya. Jadi so perdaya meh kamati. So perdaya ti baiti ane ni dinyusah kikirai ayo menjadi berkat. Sebab ane dengan neta menurut teja rima baru roti kedua ikan. Jadi pengumuman nanti kami tak tunai deh pengumuman daya adi kaya Pak Tuhan Yesus Kristus pakai ayo bedak sopeg dari kamat kaya ngeberkati ayo deh ngen pengumuman yun pereng deh payun pemudip berada kamat tadi. Jadi sopeg barai mudah ngena. So perkara itu susah sebab pengumuman nanti dengan man pereng de pakteban udah pruro udah peritan adu-adu dengan Yesus ayah paan pereng genan kesemengita. Jadi mana mak Kristian ini tujuan ajar nanti ataupun bahasa nanti yang tak dalam Yesus Kristus paan ngen man 5,000 anak nanti. Jadi mana Kristian ayah ngen puan dia tak tada-tada pengenai tak. Kami tangin ngah atin dudu, atin rindu, atin terima kasih. Di ani dia agi tak, ada yang tepat dia tak. Pak kata beda tepat dalam Yesus Kristus ni berkati. Pengenai tati, pengenai dia tati, adi re adu-adu ni berkata. Stadun tak utip dalam orang nanti. Atau kerisna teja, rimah baru rutin. Ayah mendapat paan, rimah ribunaan. Jadi di tim eh, kami tak naik pengenai dia atau ingin terima kasih tepat. So per pengenai tak, dia jadi kena. Dia jadi pengenai, bukan pengenai terkena dedek. Pak ayah membenar tak, adu-adu, nyiberkat pada Tuhan. Amai mani, amai tak memberi kasih di pengenai tanah. Jadi kedua ini, sebayu Yesus nyiberkat roti yang ini, ingin dibalik daya baga, ayah nyigurak kerengit. Jadi sebaya tak naik pengenai pun kekerja. Aimun Jesus, ayunya gurak kerengit. Miti berda tamak sama turung. Miti berda sama nyeberkati. Kaso perg ini dinai Jesus Kristus hati, ayah menjadi berkat. Jadi pengenai kena di ayah menyeberkat roti ngin ma. Dari sebenarnya getak kami tak naik pengenai. Baik dia tak naik berdeka. Baik dia tak naik rami dalam minti. Ataukah? Baiti atak mun semayang kah? Atak bisa sikin hidup tak? Ani dipatut atak naik. Ani pengenai di dia atak naik. Kami tak mun semayang di gereja. Dina sebungasi atak ngaku. Dia tak manusia ada. Betul dia kena. Atak minta tapak ampun ni. Kadingi atak musamah naik pengenai. Memuji Tuhan. Bertanya berkat. Dalam tak ngaku dalam dosa. Sebenarnya dalam tak keringah pengenang kudus atau mengen pengengen. Kadang-kadang lagi dalam atau miun atau menitah. Ini kudu atau patut ngeri ke Tuhan. Wa kenai menenteja ayu menitah menteban ke Yesus. Ada ayu ada tepak dean kiangi pak tepak ayu mekiris suatin tak. Kami tak ngen ngap terima kasih.
Pingin dan walaupun kurang tepat dia pakai, dia dah tak bisa, dia dah tak senang, dia dah tak dapat punya damai. Mai tak ingin supra ke ya tu pengen hati ngatin senang atin terima kasih. Walaupun saat kaus-kaus si hati dia tak dapat angin pak tepat dia nang kaus-kaus si pengen pak tepat temit pengen hati dia nambah amunan notesya. Neka mau paan demur bunaan. Sebenarnya ke pengangin tak kami tak ngen. Kadang-kadang tak keringan ayam kau kau setia dapat kungen. Pak tepak renukar Jadi super kayu kena, super kayu manis, super kayu gerua, super kayu di re tebanta senang damai Jadi hati meh pengenai Tuhan kami tak tek sabah. Si bayu tak naik kerja atas serah ke Tuhan pengenai tanah. Airin naik menanti. Ati meh berkat. Ada yang tak berkat pemiu mantin. Ati meh tepat pada tapuan. So perut pengaita ayo diribu kuasa kudusi dalam Adin Yesus Kristus. Kadinge mana Kristian ajar ti membetayan tak. Si bayu tak naik kayu atangin puan di Tuhan. Walaupun tak naik bajet ti. Pakata serah ke Tuhan bajet tak ana sa ayu dognya kudus. Sebenarnya kata mun gereja ana. Si bayu ta mun ke gereja di ta oh Tuhan. Ata sekian Tuhan ani de patut ta kungin, ani de patut ku teban, ani de patut ku nai. Jadi pingenai menati ata sekian ke Tuhan ta serah ke Tuhan. Jadi dalam tamu semayang bukan tak semayang de pak tamu teban atin di angan. Hati yang senang mai dalam tak semayang atau mempunyai tepat lagi ngata nyibir kata dalam sobruk pengenai. Jadi ngaku meh keteban meh ani dipatut yang tak berterima kasih amai di sesana ne atau mendapat keris jiwa di sesana ne atau dapat memuji Tuhan bukan anu minggu de pak adu-adu dalam tak memekat beus dalam tak dapat keris jiwa. Terima kasih ke Tuhan. Amat terima kasih ana. Ya adu-adu. Bukan aya anu ana ada. Pak sikap udi peta dalam orang hati. Tepa ingat, tepa jaga. Atap jarit ngi terima kasih ke Tuhan. Amai ati me pingangin adi raan Tuhan tanah. Jarit ne terima kasih. Jarit ngaku dalam dosa. Terima kasih ke Tuhan. Sebengasi amai di dalam pimudip tak. Tepa adu-adu ki ngata dari Roh Kudus atas mayang walah kam saru ngatur sopre kayu di dalam orang hati kaya ngati tekan minta kam kadi suki sopre bini subah sopre kayu dikena isai dalam kaya udit dalam orang hati kaya jari ngaku kingat kepada kam jaga sopre kumdip pemi nanyam adimuku kekeringah dalam pengenang kudus main teja isa sopra pengenian ke jadi punya kudus jadi punya kena kanya berkat pemudi pemi bala Yesus Kristus Tuhan kami amin dalam dan tepat sama tepat anak ngata paruh kudus amin.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

lagu perempuan So Hamilton Joneng Ruruh Atin Ku. Ya, jadi menemeh ku Sabah nang jam adin kedai agi kita ngan ke herbisit ngan di Remin Arun di mupok peguru naik kerja mengenai ngan di Remin Arun Puan Ka di kedai ngan Puan Ka gig ke adi mentak ketaya di Isar Isar nanti ya Isai ini dek kerja penura Puan Ka kerja mengenai di ngan naik di Isar Isar nanti Isai Mujur. Jadi menikmati tak gida berdua pro minit tinggi dengan tak pram bersama di Isan Isan Hati dalam segmen Mekai Kermas kita berjudi dengan ragu soalan lupeng Joget Bunga Payung.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul peria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Ya, YFM Bidaya Gerak Bersama. Terima kasih Kak Sok Pergan Amai atas menegak Kak benar-benar segmen Mekat Kerimu Hasta di Isan-Isan nanti. Ya, jadi minta Isai lepas nanti dengan apa pujuh peramu dengan bersama dengan pengarut media berkena dalam segmen ia dengan di Arun Sok Kak Pukor Pri Isan-Isan Kak Pukor Semang Dua Yun Andu. Jadi, berapa dengan atas di Anu berkena. Selamat Isan-Isan. Bye-bye.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

Segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor Pri'i Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Baik, okay, lagu bersama dengan Dino de Martina. Ini dengan lagu berkenan dari Pokan. Ya, menipan Jamitina. Ngaban kita semua mahimin rimpas pukul la prii berpagi. Ya, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama ada berpagi ti. Masuk pukul 6 berpagi jena. Pengisi Makad Krimahas. Dengan pengisi yang dengan diaran de berpagi ti kita bersama. Kenuhainya taruh jam. Nuk pukul 9.02. Darangan uti ya. Okey, berpagi ti berpagi hari Minggu 2 Nebrana Mahi 2026. Andu de kedua ne da abi bulan Mahi. Amun ipan ngarap pingatur kerja bila kita dapat kita ngatur ne dengan mujur milangan du. Baik ne de berpagi ti tinggal-tinggal bila kita ada de ra muhun semayang bagi bila kita ada bandarai Kuching. Dia ada start misa berpagi ti pukul 9 berpagi. Dia ada start pukul 9:30 berpagi. Dia ada jaga berpagi je ne. Ha, masa itu nama luah masuk gereja ya. Okay, mana pun ngarap silu minggu dah munti. Ngaban ripurapi, ngaban penyenang nak semua bila kita. Lagi natu dengan pagu penyalan kerja kita dan nuti bingkali dan nuti mari kita semayang ada bila kita ada power nek bandarai Kuching ada bila kita ada ranuju nek kawasan bau dan ranuju nek Serikin ini pengepi saja destinasi de ira tuju bila kita yang ngarap bila kita sentiasa gagit de jeram bahas sentiasa kita ngajah atu selamat dan terima kasih bagi bila kita ada kawasan Kuching de berfagiti dan pengepi mina frekuensi ni 06.6 MHz.

Okay, lagu bersama dengan Tony Peace Band The Martina. Lagu dia benar napa-napa. Yang mana pun nampak kita napa-napa ngapain motor kita berupa gitu. Gapis saja destinasi The Era 7 belah kita. Baik nak bagi kita ada rangatur penyalan The Johor. Kita balik ke tempat kerja belah kita ya. Sekali ada belah kita ada kerja ada senci kawasan Seraman, kawasan Sibu, bekali dia berpagi ti, ada belah kita ada ngatur penyalan di Johor. Dari poin ke kiri di Jalan Bahas dengan sentiasa kita ngajak atur selamat di Jalan Bahas ya. Okay, terima kasih lagi bagi belah kita ada kawasan Serian dapat keping dia berpagi ti minum frekuensi. Niku songi ni penicu megahertz. Dengan lagi bagi bila kita ada keping minan RTM klik. Tetapi saja bagi kita ada masa itina. Baik nak bagi kita ada Johor masuk bumi kenyalang pen. Dapat keping ya minan RTM klik. Terima kasih bini bersama. Ciri-ciri selalu bersama dengan mi nuk pukul semeng dua. Darang nuti pengisi yen ngan di aren berpagi anu minggu 2 Hanu Permahi 2026.

0: Jaraun Kasarike yang sama-sama nyurami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan penguman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jual Barang. Bisa gah nyeraman adapta di Konsert Rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bergah dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka pada Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Sarike juk neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Okey, dengan jam ini dengan kita taruh pro 4 minit rimpas pukul Pri pro pagi ya, bagi kita ada kawasan Kuching de berpagi tidak pengepi minum frekuensi ni 06.6 MHz ya, kerana ada bandar Kuching pun paguh de berpagi ti menepan ada hujan jaga berpagi jena. Wani pun cukup peras lagi berpagi ti de bandar Kuching ya. Okey, ada berpagi ti pun tinggal-tinggal bila kita ada ngumit peluang exercise de bandar Kuching. Terima kasih lagi pindi bersama berpagi ti. Ada bila kita pun ngumit peluang senja exercise de taman-taman rekreasi. Jaga berpagi jena. Dan selamat ngatur dengan paguh penyalan kerja bagi kita ya. Okey, selamat pagi ke Nurul Atika dia ada bersama kita berpagi ti. Masih lagi Ronald Dennis pun ada bersama kita mengucap selamat berpagi nek semua bela geng-geng awak ping-ping YFM dia. Harap semua nasihat selalu kuana tanpa merakat kita semua ada berpagi ti. Yang masih lagi Elizabeth Juan penada bersama kita berpagi ting ucap selamat berpagi nek semua ping-ping YFM Bidaya nuju salam ne nek group fan club bala dengan the WhatsApp sekuana the Facebook the TikTok. Terima kasih DJ. Okay, masih lagi hati yang pakok penada bersama kita berpagi ti Peter Kilan penada bersama kita ucap selamat berpagi anu minggu. Harap semua nasihat ceria selalu serta anda semua peminat setia YFM Bidaya. Ya, selamat silam minggu anda semua boleh kita ya. Baik, nak bagi kita ada pencimbi sama berpagi ti dah habis pengisi yang dengan diaran berpagi anu minggu. Okay, ada anu ti bingkali ada peluang boleh kita berdapur dengan bala dengan kita dengan abi mama kita ya. Anu ni nak anu rima kita gago ngatur tugas kita milang anu de silung minggu de munti ini masuk peluang kita dapat berdepud dengan abi mama kita bala berdi kita ya. Lain nak balik bagi bila kita ada mari nak kampung atau bagi bila kita ada berkumpul de kawasan pasar ya. Okay, ini pun selamat ribu rami semua bila kita ada silu minggu dan munti kali dan nanti pun ada plan kita nyamel. Plan kita gupi-gupi plan kita ramaan dengan nanti ya. Okay, ini pun selamat berhibur dan pukul semenduan dengan nanti pengisi yang dengan diaran.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol kayak handphone dan apa-apa.
1: Okay.
0: Sebab bogok game dan yang mau sebab nak kadang-kadang kita ada fot yang meninggal handphone non tiap meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah si Eno ni. Atis pengobat guru-guru dia dapat nak non di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone ke sekolah. Pakai wadah di poli guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengubah mesti mit berat baru bongkar hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke ataupun waktu dengan ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, di kudu jam. Jadi tih mesti lah berkontrol. Waktu dia berkontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belanja. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyawa Nadine handphone selain punya Nadine.
1: Cikgu Raymond Behood.

0: tadi ya. Ponu, nikah ponu. Mu tidak sehat sebenarnya kamu.
1: Tiak. Tadi kembali dukun kena, ada tubuh kepuat teh.
0: Nah,
1: nyutiak ni si doh je. Pernah pagu kamu. Boleh aku tolong kau dikati kamu.
0: Inoh leh buat enak inoh leh. Isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Eh, mungkin kepuan yang muti tiak. Dia cek atau sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Mak. Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Jangan penuh. Tadi mit nomor. Pada tu saat ini dia. Atau nak terbirit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut kat diban. Lepas tu diban tu boleh buka din.
2: Asih hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Eh, nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Iya lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba, trouble. Ya, betul.
0: Gulu, ti.
2: Kenyam dah iya mu tanya.
0: Kali siapa mu, siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Josh. Tolong Jess, tolong.
0: Eh, dah tolong nih, gulunya nak. Gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, mana nimbak lo nih. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang ber nimbak senyap sebarang je.
0: Iya, enak sebenarnya lah iyo ti. Ko ingat so pagi aja duit yang pucat mu nih. Dua kopi agong sakit leput tongan mu buyang. Aku mau tahu lu kiri iyo ti nih. Kadang iyo ti ko rasa nih. So lagi so enok mu umur yang ti. Kuasa doi yang diperiksa atau pakai kuasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek setelah ngecek aduk.
1: Hah? Tapi aku si Ian lah.
2: Kahai aku ngecek kamu mati. Kahai
1: nama si Ian.
0: Itu yang si Ian makmu. No, itne.
1: Oh iya, Mai.
0: Oh, lebih.
1: Aduh. Imut kita, Nas.
2: Datu temperature mu tipo.
1: Mau pakai, Mai.
0: Tanah, dah Nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu. Ku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah na nurse check otopnya. Nyepuan. Ini onapnya. Terus ngin ubat. Ti do dukun puah-puah. Aku ni jadi ya. Dati ini paguh ya.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyampak akmu.
1: Ini nang lo.
0: Bakmu kaning ke dos. Waiti.
1: Oh, bergolot dah.
0: Bergolot dah.
1: Kau tak ada guna lah.
0: Ini berkurang dia.
1: Bak bergolot.
0: Ngecit dia, ngecit.
2: So slow saja, relax. Relax aja, ada relax.
1: Okey, Mai. Ada lagi, ada yang itu, Mai.
2: Ngecek adak, mata ya, ngecek adak.
0: Dominik lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya tu berbetul tanon iyo tu tepan iyo madu tu lepas nuyo ti nah
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen datu lagi tebeko
0: hati mau katung patut meter mau tonggok lagi sambung ha
1: okey mati
2: kehal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklet tip kado di ketaya tia.
1: No,
0: melihat ni ano.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia. No, mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo, yo, asal mula mula ubatmu, lahan melihat.
1: Yo lah. Tia
2: surat siklet mula. Mi tu bat urit sepat mati ya.
1: Iya, iya. Nas, nulis nombor telefon sekali Nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Tia appointment buram bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan
1: boleh,
2: cek des terus ni lah.
1: Anu bokong dalek ketaban ya Tina.
2: Iya iya boleh.
1: Sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni nak kota ya?
2: Iya iya boleh.

0: Okay, lagu bersama dengan Mike Rantai. De mati na ngancakinya, ngancak adep ya. Okay, peri minit, 10 minit sebenarnya rimbas pukul semaheng berpagi. Terima kasih bagi bila kita ada pejim bersama. Pengisi yen ngan di aren de berpagi ti, berpagi anu minggu. Tinggali de berpagi ti, ada bila kita ada bertugas de silung minggu. Selamat bertugas, selamat nyalan tugas kita. Sama-sama kita kudu-kudu ngatur tugas kita ada sekambuh na danuti ngarap ngatur kerja apa kita pen dapat kita ngatur na dengan mujur milangan do ya. Okay, selamat pagi dengan kita ada bersama kita berpagi ti Christina Mape ada bersama kita berpagi ti ucap selamat berpagi andu minggu selamat bertugas kuana salam grinas grinas dua sihat sesica nudu sosok oto di Lion Radio di pagi itis. Kuan, terima kasih anda Christina Mape ya. Okay, masa lagi ada berpagi ti Jackson Ritan pernah ada bersama kita ngucap good morning, harap semua anda sihat senang selalu kuana. Agustin Tini ada bersama kita berpagi ti ngucap selamat berpagi anu minggu kuana harap tempat berkat kita semua na salam sihat semua geng-geng awak radio tetap on kuana ngarap kita semua na sihat selalu berpagi ti kuana. Okay, masa lagi ada bersama kita berpagi ti Rachel Marikan salam manis seraru so siburan tujuh nenek baradingan dikenal adepna masa lagi dikit-dikit barai agi Madin kuana salam manis seraru so siburan ya. Terima kasih nenek Rachel Marikan. Okay, kita cuba lagi ngakat pingabak kita ada sebengas na berpagi ti hello.
1: Halo, selamat berpagi DJ Meong.
0: Selamat berpagi, Midesem. Mana agak berpagi ni?
1: Pagu. Kamu ni agak?
0: Agak pagu lagi berpagi ti.
1: Oh, ya kak. Okey.
0: Yeah. Nuju salam masih berpagi ti. Berpagi ni minggu ni.
1: Nuju salam dah gemuk saya, ya. Ada konti. DJ-DJ dah berken. Geng-geng awak. Geng-geng awak. Pemenata-pemenata. YFM Berdayu dah dah pindah-pindah ada. So, ikut salam. Happy Blazer Sunday. Mengenai cuaca ada kucing, bo?
0: Cuaca ada kucing bagus saja. Kayak hujan. Mana pun berpagi jaga je nak hujan. Paitin lah
1: memperas.
0: Ya.
1: Oh, sama lah dah sebut nanti peras. So, terang peras.
0: Ya.
1: So, okey lah. DJ Mil lah. DJ Mil aku jengkak lagu. Apa-apa ya.
0: Lagu apa-apa mekemain lah.
1: Oh ya kak, okey, dah buka lah.
0: Oh dah buka ya, lagu dah buka boleh saja ya.
1: Ya. Okey,
0: terima kasih Bila Sam. Okey, bye. Okay, 2,500 peperi, 2,500 rima kusong. Ya, dua line kita terbuka dia berpagi ti. Bagi bila kita ada berkirim salam berpagi ti ya. Bikali dera ini kenaga beladingan kita. Boleh saja telefon aku dia berpagi ti. Dua line kita 2,500 peperi, 2,500 rima kusong ya. Dua line kita terbuka berpagi ti. Atau bila kita pun boleh ngantar salam kita minana Facebook de YFM Bidia. Okay, kita kembali lagi bagi bila kita ada keping minan RTM klik. Dedapi saya bila kita ada masa itina. Baiknya bagi bila kita ada motor. Baiknya bagi bila kita ada Johor masuk bumi kenyalang. Dada bersama kita berpagi ti. Salam ciri-ciri selalu. Ya, masuk mi ada bumi kenyalang. Bikali ada masa itina. Bila kita ada keping masuk sepak binua. Baiknya ada masuk New Zealand. Ada selamati ada lagi keping kita. Ya, masuk New Zealand. Masuk Tokyo, Jepun pun ada lagi. Salam ciri-ciri selalu. Masuk mi ada bumi kenyalang berpagi ti. Okay, dengan saya kita pesanan lagi lagu-lagu hibur kita. Awak ni pernah cuba ngakak ni lagi pingat apa kita? Hello.
2: Hello.
0: Selamat berpagi.
2: Selamat berpagi dalam minggu. Si DJ ti kah?
0: DJ Mildred ti. Asyik pingat apa kita ti?
2: Nanti babai katang syok kapong tepai itu.
0: Babai katang masa tepai. Ini agak babai katang.
2: Biasa.
0: Okey, bersila dengan salam ke baru pagi ti.
2: Korang kirim salam dulu dan dah gemuk DJ lah.
0: Ya, terima kasih.
2: Dan jenis yang boy. Puan Dorin.
0: Ya.
2: Nanti ada kapong picing. Medesen dah mati ni.
0: Ya.
2: DJ.
0: Ya.
2: Kan ada masa mati aku ngecek memain lagu Amba Abak Sebarang masuk Najri MJ mati.
0: Amba Abak Sebarang.
2: Masuk Najri MJ.
0: Okey, boleh. Mati main ni ya.
2: Ya. Okay. Ini sudah ya.
0: Terima kasih. Sama-sama.
2: Yeah.
0: Okey, dia mati dengan kita ya. Masuk tepi di kawasan Serian ya. Dan di keping kita berupa gitu. Kawasan tiba-tiba ya. Okay, dengan saya terpisah lagi lagu-lagu hibur kita. Sama dengan Steve Cross. Sinda Sibaya.

Okay, dia Martin lagu bersama dengan Stephanie. Ya, lagu di Benang Salau, dia Martin. Okay, jam itu dengan kita 24 minit rimpas pukul semahang berpagi. Selamat pagi ke Wina Manggang. Dia bersama kita berpagi. Tengok ucap selamat berpagi. Dek semua bara ping-keping YFM dia. Moga semua nasihat dengan terhibur keping lagu-lagu je binain dia berpagi ti. Terima kasih dek Wina Manggang ya. Dah ada bersama kita berpagi ti. Okay, masih lagi dah ada bersama kita berpagi ti. Seenceh Medesem. Terima kasih Medesem. Kenny Kenrun ada bersama kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi, kirim salam nek Bala Bibugu dengan Bala Bitaran kuana. Harap belak ini agang dengan terasa selalu. Terima kasih nek Kenny Kenrun ada bersama kita berpagi ti ya. Okay, masa lagi Lauren Mick ada bersama kita berpagi ti. Ngucap selamat berpagi nek semua Bala Pink-Pink kuana. Nuju salam nek semua Bala Pink-Pink geng-geng awah dengan juruhebat itu guys. Terima kasih nek Lauren Mick ya, dan dia bersama kita berpagi ti. Okay, berpagi anu minggu dan munti dikali ada bila kita ada era nek kawasan Santubong ini masuk peluang kita healing dan nanti ya. Ada power jangka ya. Tapi kali ada berdapur dengan baladingan kita, berkumpul dengan baladingan kita di tebing-tebing laut. Maka-maka ilham jangka ya. Wani pun selamat dihibur lagi dan semua bila kita ada setiap bersama. Baik, nah, bagi bila kita ada kawasan Kuching dia berpagi tidak dapat keping minum frekuensi di 06.2 MHz.

0: Sina, ini aku dia Sina. Ni kata dia. Aku yang naik drift dari bawah batu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni, dua tahun.
1: Mak naik urah mu, nakitnya. Ya, mu drift terus mu ada tekan wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sipil ya?
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sekosi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Sidih puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tetoran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin ni dah susah.
0: No, no. Aku lihat subah sih dah. Jajah abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Dak sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu dak nyagoge.
3: Deh, aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i.
0: Anti bodong ingan cek pakai nu ataupun pakai kuan ingan.
3: Sedua i.
0: Nah, ni tak suar tempat itu pun wak dakian ya. Betul dat lah, that best. Kau dah pasal malam.
1: Puan mu sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pernah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biu kaya. Mun super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Tata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun katakani je.
1: Nakit-nakit lah suatu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobak otak bergiuh depan depta.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duoh makin bogo serita, dia udah berani dibunuh rasa rami.

0: Okay, line telefon kita ada berpagi terima kasih dibuka 25 mahin 6 peri 25 mahin 6 rima kusong, ya. Dua line kita dibuka de berpagi ti. Ya, bagi bila kita ada Rabi kirim salam dekat baladingan kita, ya. Salam silong minggu. Okay, selamat pagi dekat Nur Azira Azira. Dia ada bersama kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi anu minggu. Salam tujuan semua bala peminat setia YFM dia. Dia kenal adepna dengan bala-bala di kampung Bugu, dengan harapnya semua boleh kita sihat selalu, Guana. Okay, boleh kita boleh hantar salam kita minan Facebook di YFM dia. Atau boleh kita pun boleh telefon ke aku di berpagi ti, ya. Saya encik minan lumur kusumai 22 rumah 6 peri. Hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi, Bu Jay.
0: Selamat berpagi.
1: Selamat pagi, anu minggu.
0: Selamat berpagi, anu minggu. Okey, asyik ti, sini L, ya.
1: Dok, sini Dani aku,
0: Dani. Saru aku. Okey, sini Dani. Pisilu dengan salam berpagi ti.
1: Ya, salam dingin di muun dia, ya.
0: Ya, ya.
1: Ini salam di muun, ini salam di... wah... Mak Snow Gli, Snow Glinach, Snow Air, Ayam Boy, Medesem, Rebut Jawas.
0: Yeah.
1: Ya, aku, mak cik aku di kuli kupu, tuak tuak kuli kuang kupu, di sega. Selamat on minggu romo.
0: Yeah.
1: Dengan salam di balad balad mono leh. Aku dah mau main lagu sama yo.
0: Ya, lagu ni.
1: Lagu Biar Tu'uh Asa Bergaya, boleh yo?
0: Biar Tu'uh Asa Bergaya.
1: Boleh?
0: Boleh.
1: Mau main no lagu sama aku yo. Jepang lagu Oman no uhe no. Lagu Ola Lupeng no.
0: Ya, Ola Lupeng. Okay, terima kasih.
1: Bye, bye, bye,
0: okay,
1: bye.
0: Bye. Okay, 25 mahin 6 peri 25 mahin 6 rima kusong. Dua line kita terbuka berpagi ti, ya. Bagi bila kita ada Rabi kirim salam, salam mana minggu. Hello, selamat berpagi. Hello.
1: Selamat pagi di Jemil Ali Abal, selamat anak minggu dengan.
0: Selamat anak minggu, semoga glinas.
1: Ya.
0: Okey.
1: Sama-sama. Selamat anu minggu yang bertugas anu sti.
0: Terima kasih. Pisilun dengan salam berbagi ti semua
1: Green. Ya ya ya. Aku min salam untuk fan club semua Green lah. Semati Ayu Noyong Tuak Soma dek Kupuk Serapit. Antara kajian-kajian ku dek Kupuk Stas berandingan dengan Brenda Aja, Pansi, Rina Tambi, Meri Sarup, Encedo, NJB, dua pemantun-pemantun Robert Jawas, Komik, dua bara ada bokon-bokon, dua sesuak bara gengan, dua bara DJ-DJ dia selalu ngibu kok ingin hiburan, dua kok tiap-tiap kondu dia buon-buon ngilami, kok ipun lami ke. Jadi dua sesuak bara ada bokon lah dia kena-kena, bokon sindok-sindoknya, sindok Tek, sindok Denny, sindok Ayang Boy, sindok L, sindok Jo, sindok Kiki, susuk atau demutik daki-daki sejak lah janji yang mau ngajak radio Adin. Aku mitik lagu joget semakin nyama makin sayang so pertik dedeng yo noh ya.
0: Asih mati nah asih penyanyi nah
1: lagu semakin nyama makin sayang so Patrick Dedeng.
0: Oh, Patrick Dedeng.
1: Okay. Yo.
0: Okay, terima kasih.
1: Terima kasih juga, Mel.
0: Terima kasih. Okay, bye.
1: Bye.
0: Okay, ada Madina semua gelinas bersama kita berpagi ti, ya. Bagi bila kita ada kawasan bau, boleh lagi telefon aku dia berpagi ti 25 mahin 6 peri 25 mahin 6 rima kusong. Bagi bila kita ada Rabi kirim salam silung minggu, ya. Okay, home balik dengan kita bersama dan kita berpagi ti setia bersama Midesem, Lauren Mick, Nur Azira Azira setiap bersama berpagi ti. Masa lagi Ben Pitt ada bersama kita berpagi ti, ya. Pengucap selamat berpagi, semoga sihat selalu. Blessed Sunday nak semua bala peminat setia YFMD ya. Ya, terima kasih nak Ben Pitt dari bersama kita berpagi ti ya. Okay, aku rasa ada Anuti ada bila kita ada ngomit peluang dari jalan-jalan nak Sarikin. Mungkin ada Abi Sawati lagi bayuh kita jalan-jalan nak Sarikin. Kali berdua terus Sawati ya. Mahi perubah, mahi pemacang-pemacang bau ya. Dia menatur. Baik nada kawasan serian, kawasan bau pun musen lagi ya. Mahi perubah dia menatur beda perintah dia masa itina. Hello, selamat berpagi.
2: Hello.
0: Selamat berpagi.
2: Koi, ya pagi ya.
0: Ya, siapa ingat pagi tadi?
2: Aku Nunoi.
0: Nunoi masuk pi Nunoi.
2: Aku buat segong.
0: Masuk segong. Okey, pesilu dengan salam Nunoi.
2: In salam terus balangan Sino tu.
0: Ya.
2: Yeah. Semua tu. Tu balat tangan ko. Dari main the tringo sonete main taklo.
0: Okey.
3: Minta lagu
0: ke DJ? Ya, lagu ni. Lagu ni. Lagu ni.
2: Lagu Mori ke Kupu Aku.
0: Mori ke Kupu Aku. Asyik penyanyi lah.
2: Ha?
0: Asyik penyanyi lah. Mana nak tahu apa? Okay, Wadifah, terima kasih dengan kita ada Martina masuk kampung Segong ya, dan dia bersama kita berpagi ti berkait nombor ni lagu dia dah suka ni. Okay, Wadifah, terima kasih setiap bersama berpagi ti kenyam-kenyam selalu ngatur tugas kita ada Anuti. Okay, mari kita sila lagu-lagu favorite ni dengan lagu rancak bersama dengan kumpulan Snipers, Mr. Selong.

0: YFM Gerak Bersama.
1: Gerak Bersama.
2: Okay, dia mati nak bersama dengan Patrick Dibeng ya. Orang ini pun terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama berupa kita pengisi Yen Ngan Diaren. Berupa pagi hari Minggu dia anuti 2 November Mahi 2026. Nanti bing kali ada bila kita ada nyemut anumayan ya. Selamat nyemut anumayan. Harap kita sihat selalu, sentiasa sinci mujur dua kerja kita milangan du. Mengatur kerja bila kita. Harap kita dipanjangkan usia dan dimurahkan rezeki ya. Terima kasih menepi sama berpagi ti ya. Berpagi hari Minggu. Terima kasih lagi kepada dengan kita dari bersama kita berpagi ti. Berenika set ngucap selamat berpagi hari Minggu. Selamat bertugas kuana salam hari Minggu ti yang pingkeping YFM dia yang bara dengan Madis ayo tua sembah sikit sude adidiki secara harap sihat ngah grenas kuana. Kalau dia sihat kuana man ubat kuana sa de melarat kuana. Okey, masa lagi nak semua bela pingkeping harap nanti hibur keping lagu tengen anak de pitak penanak de masa iti nak kuana happy blessed Sunday nak semua bala kita kuana. Terima kasih nak Veronica set ya. Okey, masa lagi de berpagi ti Lily Sinaleno landit lambit nenek Vela pernah dia bersama kita mengucap selamat berpagi. Sebenarnya Hong balik dengan kita bersama kita berpagi ti. Terima kasih lagi like and share dia berpagi ti. Ya, 2000 mahi 6 peperi 2000 mahi 6 rima kusong 2 line kita terbuka dia berpagi ti. Nek pukul semang 2 nerangan 2.

0: segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor P.I. Isanisan Nepukor Semangdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama
1: Sarawak Gemilang Merdeka
2: Jarawan Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Kusayang Sebah Adinem So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan. Subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jual Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat ngah malam budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah ngah bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Kusayang edisi Serike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak
3: Kini minit rimpas pukul semang ini berpagi ya. Bila kita ada gago dari Pertama Penanik dari Masai Tina dari Rangunah Penyitia Nerangandu Selamat Pertanik Tadi kita kudu-kudu ngatur tugas kita dari Pertama Penanik yang kita berhibur dengan YFM dia pengisi segmen Yen Ngan Di Arat ya. Okay, selamat pagi nak midesem menang menu ini menu kini narangan uti kuana ada pena kuana dawa midin goreng belacan ikan yupide goreng simple saja kuana Paku Medin kuana. Paku Medin goreng belacan ikan yupide goreng simple saja. Terima kasih nama dia Sam ya sekunci menu nah narangan uti. Bila kita ada bidak bitanek selamat bitanek. Selamat ngatur tugas kita ada pitak pinanek. Okey, awak ni kita bisulu lagi lagu-lagu penghibur. Line telefon kita masih terbuka 25 mahi 6 4 peri 25 mahi 6 rimah kusong.

Okay, bersama dengan Vita Alvia de Martina Setia untuk selamanya ya. Okay, terima kasih bagi bila kita ada bersama berbagi ini. Terima kasih lagi bagi bila kita ada pecing bersama. Baik, nak bagi bila kita ada kawasan Kuching, dapat gepi minum frekuensi ni 06 pendidik MHz. Dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian ya, dapat gepi minum frekuensi ni 07 MHz. Terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama The Facebook YFM dia Roy Kwang dia bersama kita berbagi ti Lauren Mick Medesem. Terima kasih pindah bersama berbagi ti ya, berbagi yang minggu Bingkali dan Nuti ada pawan kita ada Bandar Raya Kuching. Bagi bila kita ada era berawat di Bandar Raya Kuching ya. Nipan kekia di Jalan Bahas sentiasa kita ngajak tu selamat di Jalan Bahas. Dengan lagi wang timpu kita parking motor kita sentiasa lagi kita jaga penyelamat ya. Apa kita tegan barang-barang dah berga dah habis motor kita. Ini dah masa itu macam-macam perkara dah boleh berlaku ya. Sama-sama kita sentiasa jaga penyelamat bala kita ya. Kita bersilang lagi lagu-lagu penghibur kita ada berpagi ti berpagi anu minggu 2 November 2026.

Okay, lagu bersama dengan Darren Woodenkan de Martina. Ini tengah lagu di berkenaan dari Cup ya. Okay, jom itu pun mengapa kita semang jumin rimpas pukul semang ini berpagi. Bagi bila kita ada setiap bersama berpagi, terima kasih minum bersama. Baik, nak bagi bila kita ada kawasan kucing ya. Dapat kapi minum frekuensi ini 0.6 MHz. De berpagi tiada dengan kita de masuk Kalimantan Barat. Yulianus Ludin ada bersama kita berpagi ting, ucap selamat berpagi anu minggu, sehat selalu, masu berduai berduai sanggau perbatasan Entekong Kalimantan Barat ya, ada bersama kita berpagi ti. Okay, masih lagi ada bersama kita berpagi ti Landi Lambit Nenek Villa pun ada bersama kita berpagi ti, nuju salam na Negara Madis Pingoma The Ogi Keping Radio berpagi ti, mesti lagi nak Bara Fan Club Sumeglinas bayar dengan di Sopak Koni Kona, mesti lagi nak geng-geng awah FB nak Lily Sina Leno Sina Denny Sina Ayang Boy, mesti lagi nak Good and Good Best Jikin Angelia and Sidor bayar bara sikit na kuana, mesti lagi nak salam lagi nak sama L, semoga semua na terhibur ngocit YFM bidaya de berpagi ti ya. Okey, mesti lagi de ada bersama kita Lauren Mix dia bersama, terima kasih Lauren Mix. Mesti lagi dengan kita ada Masu Johor, terima kasih baik na bagi kita dan Keping minan RTM klik ya. Kita berhibur lagi lagu-lagu berhibur kita ada berpagi ti, berpagi anu minggu bersama dengan Ambrose N, Rami Ngaro Minggu.

Ya. Okey, dengan Jami Terengah Berita, 24 minit lepas pukul 9 pagi. Bagi bagi kita mengaku dari pita penenek dan masa itu selamat pita anak. Selamat mengatur tugas kita ada pita penenek ya. Kali lagi ada bagi kita ada luar nerangan nuti. Cek tayar keadaan pita penenek kita. Supaya kita tegan remin. Semestinya Swiss-Swiss current sentiasa kita ngecek na. Kita terwira berlaku litar pintas atau perkara-perkara ada kait paguh ya berkait dengan current. Sentiasa kita gagit dengan perkara hati ya. Selagi keadaan dah habis pintar-pintar kita tong-tong gas kita perlu lagi kita sentiasa ngecek na. Nama Tuhai kita kai nuker host host guest kita sentiasa lagi kita guna periksa ya supaya baik kita sentiasa bagi keadaan dan selamat buang tipu kita ngerica tugas kita ada pitak pinanek ya. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada pencinta sama berpagi ti pengisi Ian dengan di Aaron pagi anu minggu dia anu ti macam-macam kerja ada tunah kita anu ti ya ada dengan ambil peluang ambil tukang dan anu ti ada dengan ambil peluang jalan-jalan dengan baladingan kita silung minggu ya anu ti anu kita payah anu kita mengak dan anu ti kita ada jalan-jalan ke Bandarai Kuching ada dengan peluang shopping dan nanti ya beri-beri barang berasa tinggal-tinggal tempat beri barang dan nanti ada jualan runtuh sales ya nama beri barang waktu kita karut ratus dah ihong sedasa lagi kita jaga penyelamat ya barang-barang de abi bag kita ya. Okey, dengan saya terpisah lagi lagu-lagu penghibur, lagu peminta dengan kita berpagi ti, masuk Johnny Tuk. Bekenaku de asengmu.

Okay, lagu bersama dengan kumpulan RDMD Band Ni Chon Asong Bicinta ya. Yeah. Okay, hanya nyam lah. Jamitin pun mengabar kita taruh pro 6 minit rimpas pukul 9 di berpagi. Ada berpagi di bagi bila kita ada gago di petang pendek selama bitanek. Kudu-kudu kita ngatur tugas kita dan kita berhibur dengan YFM Bidia RTM Kuching. Yeah. Pukul 9.2 nerang nuti dengan pukul 9.2 timati bila kita dapat silung Keping Miri FM ya, yeah, pukul 6 lama nuti tapi pengisi YFM dia ya, yeah, pukul 6 pukul 9.2 terpengaruti tapi pengisi segmen ngancap betul dengan segmen ngarum pawan ya, yeah, bila kita dapat silung bersama dengan pengaruh nami dan beken dan pukul 9.2 terpengaruh di bagi kita ada minat lagu All This bakal berhenti ya, pukul 9 suku dengan reti kita dah sama-sama keping program All This bersama dengan penerbit Francis Farrell Chu ya. Okay, terima kasih Nur Azira Azira setiap bersama berpagi ti. Terima kasih lagi anda ke Landit Lamit Nenek Fila de setiap bersama Amin Desem setiap bersama selamat bertanda selamat maan terandu bagi bila kita ada pejin ramaan terandu ya. Selamat berhibur setiap bersama berpagi di 2 November 2026.

0: di 0.7 MHz di Suria.
1: Apa sih hatinya dah duduk nyadar anda jadi guru mata-matanya the bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
2: jadi guru. Syukur mana wanita dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mertah berumur lebih taruh perlu lebih sawat. Start cok gaji paling esok. Cuman, sok gaji ni. Sit baru betul gaji. Dengar cuman Nadin. Luas sok college atau luas university. Cuma sekali mau get degree Nadin. Botang gaji ya sekolah payu. Jadi selain macam get lawin dan bukan lagi. Tih, ilang guru. Lawin perumahan lagi. Lawin khidmat awam lagi. Sebab mesti. Lawin mana bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, terus sekali dari kalangan Dr. Doyo, jadi mohon jadi cikgu. Pakai tahun dengan Nadin pun sekurang-kurangnya 5 A dan SPM. Mereka berapa ODK?
1: College.
2: Ya, ODK. IPG Institut Pendidikan Guru kedapat tulintang ke Tuan Dr. Zakir atau benda sonjong kan ni ke. Jadi waktu luar tim dapat Bachelor in Teaching atau sarjana muda pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
1: Cikgu Raymond Bihud.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, ni bu mana dah office tadi? Bun todang babu bu lah.
1: Eh, ni bila bu nah ni bu.
0: Eh, ni di mana no? Sampai mana bu ah?
1: Ati, wat no nyaku ko bi.
0: Eh, ni di mana no?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Audi no.
1: Ah, ti mendengar. Iti nak kau tengok ti, ti nak kau na, kup CD ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Oh ni kamu topan ke office main kan? Ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, bah mu no, dah kimi kau dek mana?
0: Eh, siapa mau kali topan bokon? Ti mau susah tak kau dek pangus kau naik depan ngasong tak kau tene?
1: Ati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari topan kau ke spital na?
1: Bah, ti mau bisa tak? Oh ni dek kau mana tak? Jok ti jek kiman kau.
0: Aduh, siapa mau ni ngat kau ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
1: Ate.
0: Oh, de baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu no mukil be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mo ningat tiku sushi pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Eh, timu no lagi mo nak apa mo nak.
1: Ati sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: Eh, de sama ne.
1: Sama ke ya pun ingat kiat ano. Polo-polo kan jangan idip-idip ke dia nak kiat ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidik dia bang mu. So, no, no, nyaman kiti na.
0: Ya, muman kan ni, aku man kati.
1: Adih. Ya. Gurunya kan ni.
2: Adik manusia ada dua iti. Oni-oni pak bigaduh pasal pengumuman su aja ya ke. Subah nyaman sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumumannya ada boken.
3: Microsleep ini menyiap kadah reda terun adi sekejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Okey, lagu bersama dengan TS Band, The Martina Peluang ke Taruh ya. Okey, dan Jam Itina, kira-kira 10 minit lagi kita bersama. Kita habis pengisi segmen Yen dengan Di Aren, The Berpagi Ti. Berpagi Anu Minggu ya. Terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama. Baik, Nabi Sama masuk pukul 6 berpagi je nak pengisi makan krimahas. Terima kasih Pindy bersama ya. Salam ceria-ceria selalu Mas Omi The YFM dia. Bila kita semuanya terhibur dengan lagu-lagu, info-info dan kunci kunak semua bila kita ya nak pukul 9.02 derang nuti.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak
1: Bersama. Okey, dengan jam yang tiada kira-kira 5 minit lagi pukul 9.02 hendak dulu dengan pukul 9.02 tematik berkitarah sama-sama Keping St. Mary FM na pukul 6 lama nuti dengan stesen media. Dapat lagi tengah ping na bagi pukul 6.08 na pukul 9.02 terpengaruh pengisi ngancang peta dengan pengisi ngaran pawan ya bila kita dapat sulung bersama dengan pengaruh nami dia berkait ya dengan saya ketika bersama berupa pagi ti 2 Nubra Mahi 2026 dengan saya ucap salam Malaysia Madani dengan selamat bertingkah.

0: Pejedah yang DJ yang Ha Radio Kayan Miri FM.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah, ngelaluan, ngelaluan, hapan, hapan, pejidahin, Radio Malaysia, Kayan, Kayan.
3: Ngelarah, ngelaluan, hapan, pejidahin, Radio Malaysia, Kayan, Kayan.
2: Ngelarah, ngelaluan, hapan, pejidahin, Radio Malaysia, Kayan.
4: Anih Radio Kayan, ngelarah ngeluan din hapan, man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih, pakai FM G06.G, FM G07.Dusu, ngelarah ngeluan din hapan, peci dan Radio Kayan.
5: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online, man pukul 22 ngedo atang pukul 6 lebih, ha rtmplik.rtm.gov.my, bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
4: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: Iya, mau ka sayu hang larah ngedo sekedap mana telo lima bake-bake radio kaya nalang hapa hang ngeju ke pejaki tela santa ngejelong program hang larah hang lonin hapan. Ya tahari mana pekun 22 bulan do ni hatang pekun telo lebih. Ya kena tala makalarah tam telo hipon na batong alang sayu ha kena palang malu tiah lagu lang pulo ng program tam ngedo ni lagu lang kena na sendi sanggo dengan habde kena palang malu iha na ubat ya tala manuti. Ya mana telo lang halabo peji hatala makarah ta mengado ni ya sekenap ya tangga na peji de hena radio kayan hena patelo te jaka ani hui nak mana telo lantai apa senaya kucing semarahan serian bau dahin lundu alangah kareng ha radio tanpa ke frekuensi G06.G dahin G07.2 ya mai sayu ngelarah ngado mana telo lim. Ya, dalam maklarah tam madoni hado migu magate 2 da bulan saya dalam dumana 2026 do alang kedua telo umu tam te bulan saya doni ya. Ya kena hate bulan ni he telo lebo sayu dalam hadu dalam bisnes dalam no na tua sekolah kan uti ya madah anak telo alang bayar da sekolah ni palang sente nyebong sekolah. Tuhan memberkati hate lo lima dalam urip tam. Ya, jemlah telah penci dalam kesetan program.
1: Pelenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Pelenghinah Radio Kayan.

Ya, Paji, dah ini kalau potong do nak paha potong ngejaka ngejelo hadua program ayak nang telok mano potong apa potong do. Ya nah hari man pukul 22 bulan do ni hatang pukul nak telok lebih ngejelong program ngelarah ngelonin haban. Ona ka nava telok lang kedua ngeha batalam kelarah tam tai pukul nak telok atang pukul 6 lebih ngejelong program PDK Paji dah ini kalau. Ya dalam kesetan program tam ngejelong program ngelarah ngelonin haban. Ya layun nak pukul 22 jiunang ha patelok peji dalam segmen bitung urip patelok ya butung do minggu telok peji dalam program bitung urip tam ya dino pukul 22 jiunang telok pepiah ngering long lang ne mana pastor Yusuf Anye marung batang daho nak long nak hati tebara nyahu tenang halam urip ya ji batang daho lang kajo lang sayulan pepiah apa itu katelok ya dalam kinah telok dalam urip telok ya tebara nyahu tenang halam urip ya u program abitong urip anan telok pejohal an kelarah tam ya pukul ji ngado telok payang ngejaki te kerang dengah mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Oh, nak pukul 15 minit ngado telok pepiah peji dalam segmen dahok tam ado ni. Ya tinok dahau anan waktu ha lidiang pes radio kaya na telo ya ban telo pepe ha pa hitok na ha tunumun ya tumun na tak lama dahun tam kayan. Ya tinok dahau alang ana telo pepe ha pa kale do ni ha te dahau pijak. Enunok to ka telo ya pake dahau pijak ane. Ya telo pepe ha mene ha kata ji no da padua kata ha ida sik mana da hok tam ja aku dang basak kata ha telo ti te pukul na ji 15 minit ngedo ngahap. Wanan pukul na ji jonang telo peci dalam segmen motivasi no da pada hok tangan. Wanan ka pukul na ji 45 minit ngedo telo peci dalam info no da pah dengah keliah. Ya tepat tek pukul na dua lebih ha telok pepeh peci dalam segmen kelih adat asantam. Wan agak pukul na 25 minit lebih telok peci dalam segmen info. Wan agak dalam masa sejarah repah long lang jadi do ni ha tek pukul na 2 junang minit lebih. Wan agak telok peci dalam dua dengah man awang dale tek pukul na 2:45 minit lebih. Itu no lasina ya program tam ngado ni tepat pukul telok lebih. Ya no nana kesetan program tam ya dalam kelarah tam ngado ni pake ya kena telok pak ana peji kusi dengah bara dengah ya dalam kelarah telok ya dalam hadu lang telok na. Eh no tak jam balik tatah ngapa na doni teh ha usan na korek teh ha ngelidem ma teh ha lasu ha ya kusik dengah mana telok ya. Okey ha peja-peja telah santam radio kaya na Miri FM alang paan na ngapci itam lim. Ji leken alang kenan atau masanya mana telok dalam kelarang tam alang apa leken telok marong tumun nah.

Ya, tagang nah atang ka ore pertama je lagu nak kena nak temasannya. Ya mana telok talam maklarah ta makrane lang pejah gerit telok puluh pitan minit lalu pukul 22 ablu ado. Ya talam maklarah ta mengedoni ya jan hado mana telok ala ngateh reheteh talam madale hasun hado hitok te keselamatan na telok lim ya pugu te ujung amigu telok ya talam maklarah ta mengedo do migu. Hinok petelok teh wi nak mana telok lang umusang benu mai gereja ka langsang telo ngafan apa nak telok kap jaki ku mana bulat do ya pahlo ngapa ci den dah pandak den dah anak ka telok den dah bakeh telok ka pedong ya talam kelarah ta makina hatelok ya hipun kena palang malu tu ah talam kelarah ta mengado do migua ni meja ta telok dang peji dah hendah panak ka panak telok tino aniji jaka nur peji ngavan avan telok papiah peji ya tino jima teh te na telok uling luak te ngavan telok ya majo hadui telok nal an nampa mandah anak telok langsung te sekolah la an Nana, ala ci jaka ya apa nak telok pepiah beji pahlong dahenda dah apa nak kata telok lim. Okey, we nak telok tenyenang dalam ani hana tejo bahui belare nurepa bahui nyian dalam jadi dalam kuri-kuri ngavan ani hana megak tejo. Ya dahok bara te bahui nyian huina alang hate habanget ana bara dalam kategori 2. Ya, tengok bahawi nian menbara daya nian 50 atau 60 kilometer jam dah nak lupa bo mega te kuri-kuri ngawan huina ha banget dah puke dalam majaka dua-dua hati pada di bulan saya atau ngatusu di bulan saya ani ya. Ya, tengok an hinang membelupa bo 4.5 meter. Ya tino bahui nyian ani dah nak lupa bo hana agri bahaya hui nak mana dah alang nyadui ha banget nak dapat dah alang mano hadui masing.

Kalau ane lem kata kategori pertama mega te bahu nya dalam ni mana baradaya atang 40 atang 40 atang 50 kilometer jam dah nak lupa boleh ke atang atau lo point 5 meter angkau jadi ha kawasan banget samui utara Kondro utara Reef North layang-layang Pelawan Sulu dahin jaka Manado Teluk hati lima de bulana saya atau ngatusu de bulana saya. Inu dalem kah ya ani hak nama be bahuinyan dahin lupang bo halam kategori alang ha pertama mega huina ha selatan Melaka utara te dua pat atang hatusu de bulana saya. Dan ana te jo info ya marung bahunya no depah lupang bo alang anu sang we nak telo tinyenang ha Malaysia Meteorology ha di pamana mana telo lim ya kena dalam layan kedo no pah judo we nak lang jadi ha dalam daletam meteorology ha di pamana mana telo lim. Ya kena dalam layan kedo nerepah judo huina lang jadi hatalam daletam dang mai info nerepah dang ngatun mabe hadui-hadui lang telok na ya huina.

Salam maitam panaparin. Itok telok telok nginah te Tuhan Yesus, Tuhan alam murib, Tuhan alam kelalo nyala mitam. Ihap keha sanggup matai menitam te kasalipa, abinihana lan mitam. Jadi nginang na iha nginah

0: te ha en pa nai tam hitok ngatalau ha au dau jaka sita kina talo alah be au jaka lebih malam nerepa nun tua talo tekap hitok ngatalau Tuhan sembayang te Tuhan Yesus abini ha ka alangalan alang mau tenang hen alang mau kurip menetam ngio surat Tuhan alam Yohanes 10:4-6 de anaka tapit na iha sanggup matai menetam abini ha nganap ngalui tam dehen pakalah tingan perah tingan patai tingan lidam iha na alang mau asina menetam tangkrai ne pelaho jadi mentelo alang kurang no ke nyinang na Tuhan nginah na belum na Tuhan alam murip ani ingat Allah ini hapaan lebih-lebih nak jaka tusah nuni si tekinah terlalu habe Tuhan Yesus dapat langang alaan ni aku malam mitiu 10 ji jauh 20 saya depan nah ini apalah aku kalau lang lemah deh ini pun bahat kena depan aku isang mauknoh lang sayu menikam kena deh alam mitiu 10 ji jauh 20 saya jadi Tuhan alang mauknohon nanti Tuhan alang setia alang sang pelaung dahuna menitam nginah na teha deh ingat Allah ini hapaan abini ha sang petulah deh pelaung janji na menitam lang ina. Haleluya Tuhan Yesus berkati terlalu lim.
1: Yeah.

0: Yeah.
1: Ya jam ta makrani tepat te pukul 22 junang mine ngado telo pepe apa ji dalam program mabitong ore patelo etno long alang ne mana pastor Yusuf Anye maro ngatebara nyahu tenang halam urip ya dalam klaratam ngado ni sayu ngelarah ngado mana telo lim.

Sebab itu, alamaran Yesus Kristus, ani akui, besta taman bung Yusuf, pejir hintam jahulaan, alam program, bitung urip, alam berdiotam, ampan tam pejo, nukam tam semayang, lim lim tam nukam semayang, hitam te alam huma, alam lepau, hinok to tam te, nukam tam semayang, semayang tam, amai alam angalang hasurga, kami naik balai ka jahulaan, kami menjui ka Tuhan, kami ngemaran arin ka, kami mahagi ka, awir ikan Tuhan kami, ikan Allah kami. Tuhan Yesus, imasi kami lebih ani, kami sang kemahidah umni Tuhan, kami sang pengalaidah umni Tuhan, imasi hakulong kami, alang kelangi dahum tek behadio lebih ani. Amal maang surga, imam ang kenapa kami Tuhan, iminyulim kenapa kami Tuhan Yesus. Mana aku yang tidak humpalahu, imasi Tuhan, ukhaman ukunyugan, jahul abdah alam musang Tuhan Yesus, naik mereka dap Tuhan, impu boh, ukunyugan, jahul abdah alam musang Tuhan Yesus, naik mereka Tuhan, alam rangkak Tuhan Yesus Kristus, kami usmayang dan baraso kenap, amin, amin, batang katuk tam lebih ani. Alam program bitung urip ani ihana tebara ni hutangan alam kinatam tebara ni hutangan alam kinatam itam tekap antangan alam Tuhan itam sembasa suruh Tuhan man Filipi tulanji jodoh 27 atang 30 Filipi tulanji jodoh 27 atang 30 ini putam te. Kalau orang te Alkitab, kalau buka surat Tuhan, kalau kira ini, aku iseng basah nama hitam pelihai. Filipi tulanji, joh 27, atam 30. Tebara nyuh tangan alam kinah tam te Tuhan. Bisayuna barikam tekap mendengar sayu Kristus ati. Jawi kui nae nyinang ikam kah, awi kui amte dihikam kah, dangkah kui kelengi marung tuk ikam nekering tagang alam ji belua dan alam ji kenap ikam mete meju kinakam alang alam dengah sayot tam mengkam bisau kenan bunuh kam ati natada alang tula tidha marung daha sang nas tasa bimang ikam ati na alang urib ati pah naiman Allah awin tula nani uan na okmanikam tawid Kristus yati nusinaikam senginah tua teha bikam sengjam kate lahu awiniha dan peji alam kate alang uan kam nyinang te akui kurun Paulus kerai ni pah ikam kelengi marung kate ati te akui loh lahu anak suruh Tuhan tambah sa alam Filipi tulan ji Jawa 27 atang 30 tebara nyihu hitam tangan alam kita hitam jam surat Filipia ni Paulus kalau surat ini teguh hati alam umat jin yanangan kelunan Filipi jasa tangan alam kita alam unak loh alam unak loh nyihu surat Tuhan telah basah lebih ni tekap tampan tagang alam kinah tam telainang joh dop tusu sayuna barikam tekap mengedengah sayu Kristus hati ya awi kui nai nyinang ikam ka awi kui amte dah ikam ka dangka kui kelahi marung tuk ikam nekering tagang alam ji belua dahin alam ji genap ikam mete meju kinah tam alang alam dengah sayu tam Paulus nangan dah hatinan nyurap antagang alam kinah. Nah, pedong-pedong tebara alang runi pitok hitam. Hitam sidang tubuh tek gebala, tubuh tek pasdal kubuah gereja hitam, tangan kita pedong. Lebelah hitam pedong. Paulus bara mudah Filipi tinan, tubuh ha amteka, tubuh ha teka, tekap paan tagang alam kina. Dunang kalau aku nangan kalau anak ta alang jadi su nesu men umaru, su men gereja alang malai kalau biji.
hina-hina kamte, hina-hina kalau sekolah, tai lau gereja, tai pejin hak pepang, saya alam kolej, alam universiti, ilau halang piah kina, pejin hing kalau. Pakalai surat Tuhan, sembayang, awi surat Tuhan nyuh hitam, tagang alam kina hitam, mangtam kuma o, usi ketamak kina jam kulaan, usi pasta ku jam kulaan, naik dari sunu ni. Abi nanan Paulus tangan dah aku nang Filipi ini teguh hak teka teguh hak teka tekap antaga dalam kina kena dengan pelaku kina kui ni kalau anak tak kalau harinta kalau saw tak lim pak antaga alam kina te Tuhan mang bloh bloh nyo Tuhan sayu nyo Tuhan te bang nak tam nyo Tuhan alang kedua tebaranya hutang alam kina saw tam peji nak ketelang sayu peji na katelang sayu surat Tuhan baratina lahu kuma saukam ji bulwa dahinam ji kenap ikam mete meju kinahkam alam Tuhan peji kenap na katelang sayu mang peji kenap na katelang jiak kahum tam kulunan ni nginep ilo aran tua alam urib te balai nginep na sayu awin jah aran tula te balai nginep na kal jiak jah aran tula katelahu bi alam kinah tamte Tuhan sau tam peji kinap na katelang sayu mak hari Tuhan beju hari Tuhan alam daleh tam alam gereja tam ini nak klote kalau alam gereja alam kapandar tangayat kelo peji kinap meju hari alam sayu alam gereja mangkelong kebala tua mangkelong hadap tua alam nahadui itam piah piah peji kinap nahadui sayu meju Tuhan peji kinap na katelang sayu alam kinah tam alam daleh tam, alam gereja tam. Alam katelo, petangan ji dahin ji. Alam kinah tam, surat Tuhan baratinan, sayu tam petangan ji dahin ji, alam kinah tam. Jatam am tasa, jatam am tebelo, jatam teburat. Itam tekap petangan ji dahin ji, alam kinah. Ji beluah, dahin alam ji kenap, menjual di Tuhan, alam daleh tam. Winanan, aku nak ngalin telok panak pahrin doa ni. Petangan tam, ji sen ji, alam kina tam. Telang lemah, tehang tam. Tehi mitam lemah, tam duan dah, nangan dah, teh peji pepang. Winanan, kata Tuhan menitam, itam tekaplan, petangan ji sen ji. Mang tam kelong hadap, mang tam kelong hati siuman Tuhan, itam tak jelang pada Tuhan. Geri hati pepang, geri hati mahak Tuhan, geri pengalai surat Tuhan, barasa Tuhan menihak. Amin anak gunakan terlalu jumlahan terlalu panah paharin alang teknologi program lewe ini tebara nyihu tangan alam kinahan ini sahut terlalu petangan jihenji mangtam beloh mangtam leko ngiyoh hari Tuhan mangtam melai melak kinatam tangan tam ngiyoh Tuhan amin alam Tuhan tuat tedena alam Tuhan tuat tesayu alam Tuhan tuat teurib amin Tuhan yang sistap kalung kumah ihanalan tenang nurib jika nampak mendang atang hatamai, ya mujulah akui. Amin anak telah panah paharin. Lebih ini, mendawa ini, telah langkahi tebaran ini. Tangan telah nyoh atau Tuhan. Tangan ji, dehen ji, alam Tuhan. Alang banyak lo, nyoh surat Tuhan telah basah. Lebih ini, surat Filipi, telah ji, jodoh tusu, atang telah puluh nanti, ya kuma tagang alam tusah. Sautam tagang alam tusah. Lan, nusiha sayu tuangnya Tuhan ni usiha senang tuang muridnya Tuhan ni TKT oh surat Tuhan uterang-terang baratinan adang TKT alam murid Paulus sendiri apa TKT kena sayu tam peji kena paan awin TKT kena alam murid Paulus sendiri iha OKT awin anang senangan telok lim alam senangkah alam tusahkah itap antajang alam kina awin Tuhan kuma teji dau bayana itap sang telima ladung aran itam sang telima labung aran man Tuhan anang catuk menitam panak pahrin nyuh itam tangan alam kinah tam nunutuk tam tangan alam kinah tam paan nyuh Johani nyuh surat Tuhan terbasa ngedawani lebih ani iha nyuh itam tagang alam kinah tam paan tagang alam kinah tam paan peji kinap nak katalang sayu peji paan meju hadulang sayu tehang tam panak pahrin petangan ji henji mang tam belah mang tam kelong ji henji temelak
mangtam kulong ji hari tam lang ma temelak alkina sa tam petangan ji ji alam Tuhan Yesus Kristus alam bayalo alam Johanan nyoitam tagang alam dosa lan dosa ni te alang bahat te alang nyan awin anan ko nang alim tulok nang paharin alang teklong hi program bitong uripani tangan telo alam dosa alam senang alam kate alam lu tulong nyo Tuhan tulong nyo Tuhan tulong lagi pita Tuhan awin alam Tuhan Tuhan tedena alam Tuhan Tuhan tenelu alam Tuhan Tuhan nasi alam Tuhan Tuhan tena urip ngaliman awin anan ko nang tulok nang paharin alang teklong hi program bitung uripani tagang paan telo alam dosa mang telo melai belo mang telo melai ilko ngiyo Tuhan nukap dan sembahyang amai lama ang surga alang kelalo nyalang kami kami up pangalai okidok suruh Tuhan marung tebara diho kami tangan alam kina kami Filipi dalam ji jodoh tusyo tang telo puluh ni Tuhan tepat tuk tuk alam kami nyinang nurut tuk kami tagang alam kita kami nurut tebara alang nyihu kami tangan alam kita kami Tuhan Yesus masih kami Tuhan ya kami pantagang alam kita kami sawa kami pantaji dan katalang sayu Tuhan petangan ji dan ji alam kita kami dan tagang paan sayu dosa sayu teguh kami melu sayu teguh kami kate Tuhan kami nginah di Tuhan Yesus Kristus amin maha surga ani ketalau ketika Tuhan ani sembahyang ketika lebih di Tuhan. Dan program ini, kami akan hidup lebih di Tuhan. Kami ngenap tagang alam kita kami paan atau atang baya. Alam marangka Yesus Kristus, laki alam huruf kami, kami sembahyang bersekenap. Amin.

0: ngelara, ngelapan, ngelapan, apan, apan, berjudah ini, Regen Malaysia, sayang, sayang.
1: Larang Luan Enapan Puji Dahin Radio Malaysia Kaya.
2: Ya mai segera mana Pastor Yusuf hanya alang ukusi elong marung tebaran Yahu tenang alam urib ngajelang program abitong urib tam ngedoni ya kina Tuhan memberkati Pastor Yusuf dalam hadui nurpata lama pelayanan nak. Okey segera mana telolim bagi-bagi radio kaya dalam paan peji ngajelang program ngelarah ngelonen apa nak telo ya dalam kelarah tam gerani 50 minit lalu pukul 22 bulat do cakap ani. Ya, melak talam 10 minit atau telok sampai yang jaki te kerang dengah man pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Ya, tenuk anihak na G Info mana telok lim megak tejo Sarawak Children Art and Literature Festival lang dah na. Te G dah ini dua de bulan saya dalam dumana 2026 ni ha pustaka negeri Sarawak Miri te pukul nepitan jihma tam pukul 5 lebih. Ya te nak kau mapeleba ya kelia-kelia hang nak nawi nak mendah anak-anak mapeh mendah nyam. Lebih nak te jo story space macro space artistic space sensory space ini performance space flora and fauna space reading seat space healthy space market game dahin writer space ani ji kelihatan halang dah nak lupa program halang dah nak tegur ni ya mempukul nepitan najih ma tan pukul nak 5 lebih yahui nak mana telo alang teh hamiri ya nang teh ha peji nyenang teh jo ha Sarawak cedrona ni ha pustaka negeri Sarawak hamiri. Info lang kedua hani megak tejo kem seringan kesehatan ni hana marung apang telo nurapa marung teka dahin urung ya ni tejo kem seringan kesehatan alang dahno ha klinik kesehatan Berio te 20 pitan ada bulan saya te 6 mampukun pitan jima atau pukun pada junang lebih. Nana ci info mana telok lim wina mana telok alang te ha habrio hadang te peji dalam kem seringan kesehatan ani dah persa te jo apeng urung dahin tekat berpa alang te dalam kerana telok ya nana ci info mana telok lim ya ani hana percuma je nte bayan te jo seringan kesehatan persa te jo ageh telok. Ya jan hadau mendah bake-bake radio kaya nalang sambut do kenandak do ni ya dua de bulan saya ya hi ke hak tehang telok happy birthday bake saya do kenandak mana telok lim ya Tuhan memberkati dalam uripa telok lim. Okey telok hani hapan geranji lagu lekenan awak anjiu hodo pakayang jemle telok peji dalam mendengar man puun dengar radio mana Kuala Lumpur te pukun ji ngedo.

0: buah libuh, buah baduk, pesun pesun lima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk, dui kupi ramli aring, naikah aku ngapaya, kelenghinah radio kayan, putung putung dau, man pukun peludua ngedau, atang nam lewi, sayu kenap, man aku jengo, man pusing.
1: Anihan Radio Kayan.

Tuanku Muhriz titah adu Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato' Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir hari ini mengingatkan semua ahli Dewan Undangan Negeri supaya sentiasa mengutamakan kepentingan negeri dan rakyat mengatasi kepentingan politik maupun peribadi dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Baginda berkitah amanah yang dipikul oleh setiap wakil rakyat adalah amat besar kerana mereka bertanggungjawab membawa suara, aspirasi, keperluan serta permasalahan rakyat ke Dewan Undangan Negeri. Tuanku Muhriz berkitah setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat hendaklah mencerminkan kepentingan serta sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
1: Kesetiaan dan komitmen kamu hendaklah sentiasa diutamakan kepada negeri dan rakyat yang diwakili, mengatasi sebarang kepentingan politik dan kepentingan peribadi.
0: Tuanku Muhriz bertitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Sri Menanti hari ini. Ketua UMNO Bahagian Kuala Pilah Dato' Ismail Lassim mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar berlangsung di Istana Besar Sri Menanti Kuala Pilah kira-kira pukul 11 pagi.
2: Adalah saya, Dato' Haji Ismail bin Lassim, yang dipilih dan diterima menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan dengan tulus ikhlasnya bersumpah bahawa saya pada bila-bila masa dikehendaki akan memberi petua-petua dan nasihat-nasihat dengan sedaya upaya saya kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan untuk kesempurnaan urusan hal ehwal kerajaan negeri ini. Tiadalah sekali-kali saya akan memberitahu atau membukakan kepada sesiapa sama ada dengan berterus terang atau bersulit-sulitan sebarang perkara yang akan disampaikan untuk timbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang Menteri Besar, melainkan sebagaimana yang dikehendaki untuk menjalankan kewajipan saya sebagai seorang Menteri Besar atau sebagaimana yang diperkenankan dengan khasnya oleh Duli Yang Maha Mulia.
0: Dato' Ismail, 67 tahun yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Juasih pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan PRN Negeri Sembilan semalam menyaksikan Barisan Nasional memperoleh 18 kerusi Dun, maka Perikatan Nasional mendapat kerusi sekaligus melihkan dua gabungan itu membentuk kerajaan negeri dengan majoriti 2/3. Dalam pada itu, Dato' Ismail Lassim berikrar akan membantu sebuah kerajaan yang sentiasa mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Menurut beliau, kepercayaan yang diberikan rakyat pada Pilihan Raya Negeri ke-16 bukan sekadar satu penghormatan, malah menjadi amanah besar yang perlu diterjemahkan menerusi pentadbiran yang adil, telus dan berkesan. Beliau berkata demikian dalam ucapan sulung selepas mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan. Sementara itu, Timbalan Naib Chancellor Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti Universiti Selangor UNISEL, Profesor Madya Dr. Hamdan Muhammad Saleh berkata, Kerajaan Negeri Sembilan yang baru perlu meneruskan agenda pembangunan Negeri Sembilan serta memastikan setiap pelaburan yang dibawa mampu diterjemahkan kepada lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti untuk rakyat, khususnya golongan muda. Menurut beliau, cabaran utama pentadbiran baru adalah mengekalkan momentum pembangunan serta menterjemahkan hasrat rakyat kepada dasar dan tindakan yang berkesan.
3: Satu cabaran besar bagi sebuah kerajaan baru menggantikan kerajaan yang telah dua penggal biasanya akan melihat kepada bagaimana ujungnya mengangkat apa hasrat yang diinginkan oleh rakyat. Sebagai contoh, mungkin saya pasti semua parti bertanding telah turun sepanjang tempoh kempen mendengar keluhan, mendengar hasrat, mendengar impian rakyat. Dan tentunya cabaran paling besar mengekalkan momentum itu, momentum politik pembangunan, prestasi pembangunan.
0: Profesor Madya Dr. Hamdan Muhammad Saleh. Mengenai pembinaan projek sambungan Lebuh Raya Baru Pantai NPE2, IGM Corporation Berhad komited melaksanakan langkah pengurusan trafik bagi meminimumkan gangguan kepada pengguna jalan raya. Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Urusan IGM, Datuk Lee Chun Fai berkata, keadaan jalan yang sempit dan kekurangan bahu jalan menyebabkan pembinaan perlu dilaksanakan dengan teliti bagi mengurangkan gangguan trafik kepada pengguna. Menurut beliau, NPE2 dijangka memendekkan masa perjalanan dari pantai dalam ke pusat bandar sekurang-kurangnya 15 minit apabila siap kelak. Polis membuka kertas siasatan berhubung rakaman video tular di media sosial yang memaparkan insiden pergaduhan di kawasan tempat letak kereta di Kompleks Sukan Pandamaran Kelang Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, ACP Lim Jin Hui berkata siasatan mendapati kejadian itu melibatkan seorang pelajar sekolah berusia 16 tahun maka seorang lagi masih belum dikenal pasti. Kes disiasat bawah Seksyen 160 Kanun Keseksaan atas kesalahan gaduh gempar yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 6 bulan atau denda hingga RM1,000 atau kedua-duanya. Persatuan Amal Bakti Perlis PABPS menyalurkan sumbangan 20 kerusi roda melalui program Ziarah Kasih Prihatin bersama komuniti yang digerakkan bersama Kelab Belia Perpaduan Bandar Kangan. Pengerusi PABPS Arif Afandi Arifin berkata menerima terdiri sakit dan tidak dapat berjalan atau warga emas untuk kegunaan seharian. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada komitmen PABPS dalam menyantuni masyarakat serta membantu golongan yang memerlukan. Berita seterusnya luar negara. Rundingan peralihan politik di Venezuela akan bermula secara bersemuka minggu depan di Caracas. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata pihaknya telah menghubungi pihak pembangkang untuk tujuan tersebut. Beliau menjelaskan perkara pertama yang akan dibincangkan adalah bantuan kepada mangsa gempa bumi, pengukuhan demokrasi dan politik semasa. Rundingan peralihan antara kerajaan sementara di Caracas dengan pihak pembangkang mendapat sokongan Amerika Syarikat yang menyatakan bahawa rundingan itu akan memberi tumpuan kepada pembinaan semula institusi demokrasi, pengukuhan sistem pilihan raya dan jaminan penyertaan politik. Sistem penjagaan kesihatan di Palestin menghadapi tempoh paling kritikal dalam sejarah. Kementerian Kesihatan menegaskan serangan rejim Zionis Israel yang berterusan di Gaza, peningkatan serangan di tebing barat yang diduduki termasuk Baitul Maqdis dan krisis kewangan teruk yang menjejaskan pentadbiran kerajaan di Palestin. Dan tersebut menyebabkan sistem kesihatan di Gaza terus beroperasi di bawah keadaan kemanusiaan dan perubatan yang genting. Ia diburukkan lagi dengan situasi bekalan perubatan dan bahan api yang kurang. Susulan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu, Pertubuhan Kesihatan Dunia dan Jawatan Kuasa Palang Merah Antarabangsa digesa memenuhi tanggungjawab undang-undang dan kemanusiaan mereka dengan menekan Israel agar membenarkan kemasukan tetap ubat-ubatan, bekalan perubatan, bahan api dan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sukan. Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM memohon peruntukan tahunan sekurang-kurangnya RM1,000,000 susulan kejayaan skuad negara meraih 5 pingat emas pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Presidennya Dato' Ayub Rahman berkata peruntukan itu penting bagi memperkukuh pembangunan sukan angkat berat terutama bagi menampung keperluan latihan dan pemakanan atlet. Beliau yakin Majlis Sukan Negara dan Majlis Olimpik Malaysia akan terus memberikan sokongan susulan prestasi cemerlang skuad negara yang telah muncul juara keseluruhan acara angkat berat dengan kutipan 5 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Beralih ke tenis terbuka Washington, Alexandra Yalam mengejutkan bekas pemain nombor 1 dunia Naomi Osaka 6-4, 6-2 untuk mara ke peluang akhir WTA ATP. Pemain kidal Filipina berusia 21 tahun itu mencipta kemenangan memukau ke atas Naomi untuk mara ke final kedua dalam kariernya selepas tewas pada penampilan pertamanya di Eastbourne tahun lalu. Yalam dijangka melonjak ke tangga ke-24 dunia selepas menewaskan pilihan kedua Elina Svitolina sebelum ini sekaligus meraih kemenangan ke-6 atas pemain kelompok 10 terbaik dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tuanku Muhriz titah adu Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato' Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Wahyu Radio Malaysia
1: Kayan. Kayan.
2: Ngelarah, ngelarukan, ngelupan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia, Kayan, Kayan.
3: Ngelarah, ngelarukan, ngelupan, peji dahin, Radio Malaysia, Kayan.
2: Ngelarah, ngelupan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia, Kayan.
4: Hai, nendengah, ngelarah Jaki, man aku, Widya.
5: Ya, sekarang bahan atau lalim bakai-bakai radio kaya dalam pahan peji ngejelok program ngelarah ngeluanin hapan peji dahil kaya DJ yang ya jam atau lalang kedua dalam kelarah tam ngedua ni ya dalam kelarah tam 10 telok minit lalu pukul naji ngedo ya dengah mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur ngahap deh dan anak telok kerang ngeluak te jaka alang piah nguak ngedo jimam. Ya, senado te pukul 15 minit ngedong ha patelok peji dalam segmen hati dahok ta madon ni. Ya tino dahok anan waktu HP radio kaya na telok. Ya apa na telok papiah ya hetok apa tumu dalam dahon tam kayan ya dalam menuti meneji na pedua kata hai da segmen dahok telok.

Ya kerana telah puji ada segmen ada hok ta mado ni ya tena dah alang an telah papi ha pakali nur pahitok do ni hati dah hok pijak ya dah hok pijak ya te dua kata hata lam madah ni o aka sedia nur pahate ha pe sarido kayan mana telah. Ya kata langunak lo hati nan hati pijak kepet basong kak ni. Ya pijak kepet basong kak ni. Onan kata lang kedua hana pijak anyam berat alang ak melek dah lemde. Ya pijak anyam berat alang ak melek dah lemde. Ya pijak hawina atalo nyinang te hadui alang ana telo na. Tidak lurus nurepah jana hatuto nuti ya wina telo munang kayo pelahu dah lang nah adui negara nguma ya nyenang te ada ho pijak ni pedong atugo telo nauma ya dah lang tukang te saja dah ala sukat ya bandah nyuka te sayu kayo te bandah nyiso na ore na tuto sayu ya piah nuti ya. Tena salah jinun ngiyo sukat na anana tek balik aru tek balik biik nunan ya pijak.

Dahok pijak tengok dahok ni dang lem kahan telok barang dah anak-anak telok ni pada hak so telok ja dah piah jam mate dahon tam kayan pijak te dan nyenang oyo pijak apo nang boka no nang pelahu telok dang barai ya ha munang nak sendiri ha pijak uti ya te bale biak te bale aru ya pijak punang bok dah okareh kontak na ya pijak punang bok kan na kata amin hak sendiri lang punang bok na teh hak de teh ju sayo ka ok ya ya na na hate ida dah ok telo do ni hate dah ok pijak ya ke si bin laptop telo no depa PC telo ha konti ni meragam ngod hak de pedong nyemuk ke hak pedong parem nunan bi wanih tek dah ni nemi nak lah lama kuri-kuri do ni kena nak sayu ya PC telo ni apa nak telo dang nyenang atek jo ha komen-komen orpa ya telo alang lebu peji dah nak telo ya sekena mana telo lim kena dang peji ngeloa haida sek mana dah hok ta madoni te jaka alang piah ngua ngedo jima.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Sebagai taman hinan, mesti tam terlibat dalam pendidikan, dalam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nama G, itam mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinan ne, alang main peranan, alang penting lan, tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, ba nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone, nunaran guru alang imminat lan. Abin nun kak minat ha, kentak man anak tam. Itam mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem, jani kemduan, mele ketok, takut gaya anak. Mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat te meteng, nyinang, tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nan. Anak nan tak hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tuah men guru nyau hinang anak tam. Anak jan marong. Itam mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam tentang bariak anak tam tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, kita mesti terlibat dahin report kad dah. Perkembangan dah halam sekolah dah. Markah dah. Kuri mata pelajaran dah lang anda lah. Anak mata pelajaran lang awan dah lemah. Anak lang awan dah mahiang. Angklo hinang jian nak lon. Lebak taman hinan alang janjam. Kuri mata pelajaran, kuri subjek langan anak na lah. Abinu na tide, abiniha jan mengambil berat, abiniha jan metang, abiniha jan terlibat dahin report kad anak na. Dahin markah anak na. Anan jan tendang nanunan. Anan kelang ji tabiat lanjak menyokudah tong be. Tong be ni lah ngatak jaklan tabiat hitam orang ulu. Jan tendang nanunan. Tak anak tan. Abin anak tam ni hana ji harapan. Itong tam mati halam beng ni anak tan ni. Anan lang antak mengunah jima tugu ita kumuku tugu dah berjaya. Lang kelima na menjam kurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Berarti nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu, mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam, tiha perpustakaan, dehenda. Tiha nyinang wayang, dehenda. Tentang pendidikan, dehenda. Tiha internet, nah adui kreatif, dehenda. Awin sekolah ni, lebak stres. Tiha pitam, muaka antam, tabah apa stres dah, manok dah. Jenulana dah ikam sentih sekolah, kira awin upad hatu sah alam sekolah, nyaman pitam taman hinan manok. Baik-baik nunu, baik nurenuti dah, jak mendah. Anak jen sayu, itam mesti terlibat dalam sekolah dan ni.

0: Akui jenis hanyi.
1: Harapan kui menlim anak kayan alang sangala pelsa SPM dumana ni. Harap dah dengala keputusan alang lebih cemerlang. Itam kayan pun dengala pencapaian cemerlang sama dahin kelunan alang bangsa ja. Nah latihan alang guru ini jaga adat ta dahin sayu, dahin tamahinan ta, dahin guru nureh pa dahin bakeh talhu. Nah target dahin berusaha mencapai target anan halam persatam. Harap le anak kayan berjaya dahin sekolah dah. Harap anak-anak tam kayan terus cemerlang halam sekolah dah. Tuhan memberkati.
2: Ini soal ujian penilaian periksaan. Mulai tahun 2026, tahun ini kita akan kembalikan sistem matrix pembelajaran Malaysia, iaitu sistem penilaian atau peperiksaan yang dikendali oleh lembaga peperiksaan darjah 4 sekolah rendah. Tahun ini, cikgu-cikgu ingat, tahun ini ada ujian darjah 4 sekolah rendah. Mengapa nak tunggu darjah 6?
3: Ya, nunana hatalo peci hatalam semen motivasi nunana pada hok tangan alang ni men hari natalo Thomas Balanbang marung hinan taman api bahate sekolah da anak dahai na pelahu da hok petangan alang ni men cikgu Hajenis yang habde ya harap anak kayan ni korona lebu sayu dalam persa SPM ya dahai na pelahu ate bulan puluh hani du mana ni dah lam pemberi pat ala sekolah tiada hun Perdana Menteri telah ini deh ya di mana ni hana ujian darjah 4 sekolah rendah ya ani ji ujian alang nyenang te jo haman di tu ge dah atai bulan 10 alang anda na alang dah ala persani ya. Okey, dalam kelarah ta menino aspirasi dahin harapan jeribu dah nyam sekolah nuna pahpeng dah nyam dang mai input tak lem nyenang hala tuju zon ekonomi sibu nuna pa SEZ alang anju pepiah maju tak lem hadui ekonomi ha pasananan yaitu nomor 2 sekolah inovasi dahin pembangunan bakat Datuk Dr. Anwar P. Ibara yaitu no kurina nyenang tejo dah tebinyam ha kerani ha naji pengalaman penting dah hendang hanga baju nerpa geri sayu dalam apa penggunaan SEZ ini huina te masa depan nerpa te jaka alang sangatang. Ya, tino kerana tuju na jadah deng hinang membe hadui pilu nerpa selidik te jo tajo hati kaji selidik zon ekonomi sibo dalam harapan dahin aspirasi golongan muda. Dah pengdak nyaman ni nanu ngioh dahin penangan dah pengnyaman ni danggeri pembangunan langsayulan lebih nak ha pasen nasibo.

yang ada ci info dalam maklarah tama ngedo ni. Ya, tengok dengar pada info lang telah lah ha, sibo ha, tengok aspirasi dahnya melihat nah apa mungkin hala tuju ada ha, as easy ni ya, hati zone ekonomi sibo.

Okay, lagu ini mengisahkan kehidupan seorang ibu tunggal ya. Kepayahan, jatuh bangun. Yang penting usaha dan kerja keras, kita bersih ke depan.

Iya, jin lagu lah kena narasana orang yang habde lagu Masayu kun mana telah lima radio kayan Miri FM kerana telah pecah-pecah dalam info norep bahan dengar hakel ya. Ya, una lah telah tenyedang info keliah tino kenivol sukan komuniti dan baju tejo ju urip lang magih norep sehat dahina pelahu ya gereji perpaduan tino kenivol sukan komuniti 2026 dan mapeng masyarakat talang ni mana kuri-kuri lapisan umur dan nihak nang ngejeloh tek kuri-kuri keliahan urip pasukan alang dahna alang deng hageri ju urip alang mageh nurip pahasehan. Yang ngeluat dalam info keliah tino AFC ala sayu keputusan FIFA ada batal tejo pelan pelabur Piala Dunia. Ya tino konfederasi bola sepak Asia AFC ya ala sayu keputusan badan induk bola sepak dunia FIFA jadha membatalkan ya tejo pelan ani ada melawin pelabur dalam Piala Dunia. Udah lo terima tejo tetangan hebat lan tak lem isuanan ni dengah men agensi dengah Jerman ya tino AFC TPG halam kesatuan bola sepak Eropah daripada UEFA dahin konfederasi bola sepak Amerika Utara tengah dahin Caribbean dahat menolak daripada nyenang tejo rancangan FIFA ni sang juan pegangan minoriti dalam masyarakat dah alang dah sadang dalam pengurusan hak komersial nunapalau operasi kejohanan tepala pelabur swasta anan dah maang depa membatalkan ya pelan anan. Dah ada pelahu dalam info keliah hatino 26 dah pelajar cemerlang peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM dahin sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM ya te ala pengiratafan pengintrafan Yayasan Sarawak.

yang keluar dalam info pendengar kuliah dalam cabaran jaguh berpasikal trek negara Datuk Muhammad Azil Zuhani Awang dalam ji kuliah hati pecut laki sukan komunio Glasgow 2026 pah sayu dalam peringkat suku akhir Alang Dahano ha video drone so Chris Hoy Doni ya hatino Muhammad Aziz Zuhas ni ni te ala kedudukan alam ngapa dalam kapitan tegu pusingan kelayakan te reput nor pahala catatan masa hati pitan poin tu suci 5 saat dah ini ha pekalah dah pelumba Australia Lake Hoffman dahin pecah dengan rekod mariang dalam kelihanan hati pitan poin telok 6G saat. Ya info kelihatan halang bayan loh mana telok dalam maklarah tam hati no kelab tinju tidal board TBBC dang geri kehebatan dah lawan ini dang te pentas nasional tino dah lawan lebo sayu dalam kelihanan ala pingat emas dahin 6 pingat gansa dalam kejohanan tinju. Dahin lumba berbasikal Kuala Baram KBCR 5.0 dengan nyelong ji sejarah alang sayulan. Iaitu no ukah 5.45 dah pelumba. Alang ni menepitan dah leh peji dalam kelihanan. Iaitu no alang dah no hamiri te dua-dua anide. Yanan info daripada dengar hal keliah dalam kelarah ta mengedo ni ya sekenap dahin sayu ngelarah ngedo mana telok lim ya info daripada dengar hal keliah dang ana telok pahmu ngelua te jaka alangah piah ngua ngedo jima. Ya mai selebo sayu ngarah ngado hina mana polus jog ngahap de. Hello DJ dahen bakeh-bakeh kulim kurena sayu do migu mani tamlim dahen sayu do kelarah lahu mani tamlim. DJ dang dang lagu rohani alang ni mana pasta ibau DJ nunun lagu rohani nak kurena sekenap manikat DJ kurena polus jog ya dalam kelarah tamak ngado ni. Ya sekenap mana tolok lantik ha pasanaya kucing semarahan ya serian bau dahin nak lunduk ya dalam maklarah tamak ngedo ni ani ji lagu ngapenu pengake bakai telok polus jok ngap de ani lagu Tuhan nah gembalaku alang kenan ibu ajang mana tolok lim.

0: namanya di sini.
1: Ya, Ji. Minit itu lalu pukul 2 lebih jaka ini. Tiah layona telah pergi dalam segmen kelihatan data sentam. Ya, tengok lebih ini telah pipih hanggar yang tegna hati tegna sepning pahu. Tegna dah long bemeng yang mana telah dalam maklarah tamah lebih ini. Ya, nak lo nak dengar mana telah lantik hal long bemeng. Ya, online radio mana telah lim. Ya, pergi dah radio kaya nak putong do. Ya, mempukul 62 bulan 2 atau pukul 6 lebih. Ya, telok peji ngari yang atak nak sepengi yang pahu ni. Ya, mana telok lim hari dia kayaan, Miri FM.

0: dan mano etam angutalo ento alamu roati alam tuan
1: panjang
0: diana norep entam alang maring entam tinante.

sia alangaran kurindikan lunan kalunan bangun palitah alang nyalam tamdikan lunan kalunan bangun palatang sayo agang garika.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Tapi musang dikiring dulu. Tapi boleh boleh tak megang pembahasan ni. No, tabun ba, tabun urung dia dulu.
1: Pebeh tali diang nan kuna kayong nak deh. Api alang mariang teh.
0: Pei bus pat wa. Ya, semua bukta ngebuna.
1: Ala alang mariang kuriak menikah deh pa. Nun pika api alang awak pakai nempa. Tengah san lahu kaku ikaknya lebui. Ji alan awan tam dang nyekang bengen hiana tabun urung dahin tabun ba alang awu dara impake sayuna im neplet tumi wanan joreh kak mebat nak halem tung luhep. Hitok, dena ageh tam kelonan bangu, kak nah tanggung

saya lebo mana bake-bake ha telok la ngah lebo ha pes radio kaya na ngado ni ya sekunda mana ha telok lang kusik dengah bara dengah ya dalam kelarah tam. Ya mai saya lebo saya ngarah mana polus jok ha saya ngado dahin DJ anu napa lahu bake-bake lem aku na saya ngarah do migu mana tam lem aku nak tinan ya. Ya segenap menikah lahu polis jok nuna palahu sayu kenap mana Miguel Mike Joe sayu ngedo mana tapis Wilfield Kuala Terengganu hini di Jeang Korina anu dengah aku nak lasu do hini anu si tebahui tagak do Korina anu si kanuno ngelupak banget aku nak lahu ya. Okay, lagu layang lan asih Tuhan alang kenan Pastor Deli Amira sekenap menikah di Jeang God bless kurena tenan. Ya sekenap menikah Miguel dalam kelarah peji dahin radio kayan Leviani. Aku sik dengah mana Kuala Terengganu Tuhan pubuh kelok lim dalam hadui. Nak nak dah happy doan ni hulau John ni kurin polus sendiri alam dati shopping ni korek polus ya. Nak palahu anu dengar mereka anum darah jangan kusik dengar ya. Bi dalam nuti sekenap anda peji dah na radio kayan haputung do nak dapat haputung ngejaka dalam maklarah telok hava hakep peji dah na kami putung do. Ya Tuhan memberkati hat telok lima dalam hadui lang anak telok na. Okey, jemlah telok peji dalam mendengar men awang dale hat telok ngapnu pengakin lagu mana dah pakai telok lantek ha Kuala Terengganu ni di. Minggu Mike Joe akin lagu lah kenan Deli Emira layang lan asi Tuhan mana telok lim radio kayan Miri FM. Ya sayu ngarah ngedo mana telok lima.

Dah nak dengar man awang dalih halang bayar loh mana telok lebih ni man lahuru tino jiu maha pasal nak lahuru ha timur Pakistan ada barakaham. Berapa para puva melawin usah nak bawa halang bega tak kuri kuri do halang tak na puluh ji loong dah amayan ani hingyoh man ji pegawai tak dapat alang lalu. Lim dah lo ni hak nasen man ji amin alang apiah. Tengok dah perkhidmatan penyelamat dalam tek ha kawasan anan. Nanti pepeh nore pahate musang ada ha pate lang kalen ada hen ada penduduk lang haja. Limkah hate ha peci dalam hadui elo dah lang kalen dalam uma lang kahamanan. Ya nana dengar alang bayar loh mana telok ya dalam kelarah ta malabia ni kinah dengar pahmu ngeluak dengar man awang dale ya te jaka alang apiah nguak lebih jima. Yang bela ka pulu minit kelaan telok sang lasi hingga jeloh ha program ngelarah ngelonin hapan ya sekedap man telok lim bagi-bagi radio kaya dalam paan peji dalam kelarah tam darah telok jam man pukul 22 bulan do atang pukul na telok ani ya tenok pukul na telok atang pukul 6 lebih telok peji te nava telok lang kedua ngejeloh program PDK peji dahen kelok peji dahen DJ in depan peji dahen usun okong. Dalam kelarata makui ada jang nore pahunyang mai sekenap mana telok lang ha tangan apa ji dah hek aku sik dengah bara dengah katok lagu akil lagu ya pepe apa ni papa na telok lim lebih nak mana telok lang peji hai dah sek mana dah hok ta medoni hati dah hok pijak. Ya lagu lang bayar loh mana telok lima dalam kelarah tam lebih ni lagu hati halang kenan atau masanya sembayang kui mana telok lima radio kayan Miri FM.

0: Alangte Habaram dahin belagah paanlah peji dahin radio tam.
1: Hey, halo-halo, saya Ngelara Hujung Amigo Mani Tamlim, Mak Du Dengah Dahi Nama Yang Sekadak Mana Di Jayang Alang Gerita Mana Pekala Perlu Doa Meluak Do Atau Nga Pekala Telok Lebih Ani Deh Dalam Segmen Ngelara Ngeluan Dahin Hapan Ya, minta melim dalam manbeh kesutana program tam lebih ani sampai nanti mai saya kena men kelang maju su dalam kelarah tam lebih ani ya nunan palahu men kelo alang dalam kelarah tam mereti dalam madale kinaku itam saya paan dalam kelarah tam ujung migone.

Yang mana tolak lang batang Penun Jenun Live Facebook kami akan si Penun tak tu kalang jadang anak tolak ang dah nak kena tu kalang na tolak petrungak tak lama kurik-kurik doa ni dan dapat main dah nak jema. Ya, macam tu kita maklunan tak jaga awan tam tengok sayu, tak jaga awan tam menunok sayu noh, menunok sayu leang telok. Okey, mana lah sana penjadi dengan kami hari do kaya na Mira FM. Lagu langku mak tung tarung tiboh. Wah ni tak lama kesut anu program.

Ya, minta boleh menonton lagu Alamin Allah Awan Pelong Kelarah Telung Mutama Nampak Kedua Tama Lebih Ani Aku Senukung Pejirin Kelong Atang Pukul 6 Lebih Lagu Lekanan Nizra Music Lagu Maktung Tarung Tiba. Okey, mana kalau lang pejirin kami pengah-pengah kami buka Facebook Pedong murid Pedong Jan Urung lang kami pun kena dah ketemu Jan Padek Lebih Ani. Kisah aman tak lima, tak lama kelarah puji dari doa kaya Ana Miri FM. Kita menyenang, tak lama kesu tuna program. Tapi bukan ada tolak junang, hapi tamah puji, tak lama dahulu nisra dengar. Bukan pak lebih, tak lama program, habis tunggu riptam.

0: Program Bitong Urip Tam lebih ini terpukul 4 lebih tamah peci dengan Pastor Yusuf Anye heti tebara nyuhu tangan dalam makinah. Anak nalang anda pemuat dalam program Bitong Urip Tam lebih ini. Dengan meneredo kaya nana pemuat pukul 4:30 minyak lebih menjam to kalang layona payanita menjong kelarah pejiden kami dalam mendengar usun tanah. Onan dengar pukul 5 lebih mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur anda pemuat menjam to kalang layona payanita penjauh pejiden kami atau ngah pukul 6 lebih. Kinah itam hanik 5 dalam mengkelarah pejiden kami radio kaya nana Miria FM. Dalam mengkelarah tam domingo ni 2 bulan saya jam nak mutam 2 bulan saya nak ada ni dalam mengkelarah tam ni lebu mutam dalam bulan alang mariang saya kena petik do alang mariang tek berkat alang mariang alang ana telok terunga doa ni. Adahin kena dalam bulan mariangan ilahu itama peluhuk deng hepun kelangat alam mariang mejah urip tama putung do sayung larang ujung migo
1: panopiwe pedah te alan plihe sayu aseng timah lalek.

0: Ka amoh i dagang lubun ji kunandang inang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua legah hui melai men ulega hak pasen. Lubun telo kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat itam nu sidang terima barang alam enbayan legah na dahin kunanalang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah melek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa itu kan ni? Naiman Redokayan, Miri FM.
1: Ia tu mempunyai dina kami telah mengklarah tamah lebih ini. Utama pihani ngeriang lagu langkinan Dali Amira langku maku besi-besi harukui. Langgeri tam, tak lama kio layan do, tak lama dalai tam lebih ini. Nengi bahwi balarik ha, kuri-kuri awan alang tek tak lama dalai lirin. Dahin malam mani usan ha, kuri-kuri awan alang tek tak lama dalai lirin. Dahin negahan ke sudo yang namanya 24 atau 34 derjah Celsius. Jima doji telok do bulan saya jima ningi usan ha kuri-kuri awan lebih ningi bahui belarek ha kuri-kuri awan lengtek talam dalih lirin dehina malam ningi usan ha kuri-kuri awan lengtek talam dalih lirin dehina gahan ke sudu yakna mana 24 datang 34 darjah Celsius dehin hagana talam dalih tam Sarawak we nak mani tam lengtek talam dalih lirin ningi bahui belarek ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin kena tek dahok baranan dan pito kitam na itam heriak den lapatu na empat yang tam leka hereti tak lama dalih 16 minit lalu buka la telok lebih dalam jam tam malang guna loh lebih ni so kena menengkelok lim abin na kelok pejidina kami Radio Kayan Miri FM.

Ya, sepuluh dah sepuluh ya ke lagu langganan ibau ajang mana terlalu malam kereta mah 20 jam minat lalu pukul telok lebih dalam kelarah tam di ujung minggu ini dua ada bulan dah saya saya kena mana kelok lima bina kelopak anda biji dah ya dalam kelarah tam ujung minggu ini tak hang kelarah halangan tam hipun ada hina patah mana hang telok alang pengah kami buka Facebook dapat live PS Radio Kayan kasi abin na hubung lan telok pakai halaman kuri doa ni amanono sayu dengan telok pakai hin kena jima telok hadiah ni dengan dapat me apa teman telok alang ngate WhatsApp kami pakai WhatsApp aman untuk alim atau lama program malang sang anak dari 20 pitan ada bulan saya 2026 ani alang sang anak hak bintulu heti palong kuman malam nerepa reunion dina alumni SMK Belaga alang sang anak dari 20 pitan ada bulan saya hari pukul 6.30 minit lebih hak bintulu. Jadi tak menang telok oleh ke majama dalam mai tak tahu kan ni kalau dengan telefon hari ini telok Farid Farid Luhat kosong jipitan saya 5G25 dan cikgu ngian kosong jenam saya pitan saya 404 telok kalau mariang jam nombor telefon dua orang dah hari ini telok langgau puboh palong kuman malam alumni SMK Belaga ni saya kalau WhatsApp dah pelalu nak ore dah jana terawak sang meju telefon kalau dahin kuna naya hanengyo man be yang ada orang anuwi tuguan yang hau pernah yang berhormat Tuan Kennedy Cukpai Ogon ahli dewan undangan negeri N66 Murum jadi anak program alang sang ana te lebih hati malam 20 bitan bulan saya 2026 ojong bulanan ni ha bin dulu.

Dengan balita malang kita dalam medalai Hamaradung. Ia tujuh program. Al-Anakuma Rame Dodo Daerah Hamaradung 2026. Adna Din Rame. Jangan halang ini mana bintang orang mana telok lebih ini. Okey, minta beli masa hadu terbuka lepat terbuka telok junang habis tambah piji tak lama dahun surat dengar tambah piji dina kami Radio Kaya Anak Miri FM. Lagu langkah dan Thomas Sanjak Lengkuma Janji Tuhan.

Ya, minta beli mahan unai tama peji tak alamai dahun surat dengah. Lebih ini dahun surat dengah. Dan ana pamong ruang di jaka alang piah nguak jima selebih mana kalau boleh mendahin sayung lara ujung minggu. Hello. Miri FM.

0: Ia libang kenap kui kanak lungan wan lang gerita ma temu hat alam klarah telok berjiri rido kaya mera fam lebih ni. Okey ujung minggu ni nuna cerita alang anak telok na. Teman hangat telok lang mili kama melok telok mami ngelarah sayu. Teman hangat telok lang temusang ejaki te elo awan telok ngelarah. Dina dah amin telok dina panaka telok. Ya win de kana nado alang ngajan tatu puan lah bate jo keselamatan tamlim. Wina wanita ma talang madale hagana alang tubuh dengan-dengan dale-dale halang jak hena te jo dengan tusah. Tegu jong meku tegu permisi te tu dengan alang melawin dah alang gak tusah te du te kumabahe awang. Ya Allah bate te jo tusah sok tol. Lapa tejo keselamatan alahu. Ya nuna na palahu mambeh pengumuman tam. Ya man telok lang kepeji di hina kami. Kungyo jam tak manhang telok lang jandang petengaran peduan hina kami. Dalam Facebook lebih ane korek. Nuna na palahu dalam live telok. Dalam mati sebab kena papin na kelapaan na peji. Dalam kelarah peji di hina kami hari do kaya na Miria FM. Hei na dalam badengah. Hati hadu lima alau arede. Jabatan Kerja Raya Sarawak JKR UT Maiji Projek Sekolah Alang U Anna Pulong Hadwi Nana Men Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak Projek Anan Hena Na Kuri-kuri Ubung Guna Alang TH Sekolah Kebangsaan Nanga Atoy Seratok Projek Anan Malabin Hadwi Na Dua Blok Kuma Amin Derjah J Blok Abana Bangunan Magma Science Dahin Negerang Taki Atak alang petelan na dahin na tak nak hubung mariang ani ane kena ala deng main sayu mendak guru nuna perlu mendak nyam sekolah nuna perlu mendak alang nyadui hak kuasaan sekolah JKR Sarawak 5 tak bara hati hati na pos mariang pasukan gerakan am hashtag bau anengi au dalam bulan puluh dalam dumana ni dehna perjiakanan alang anda iten dan angrawa ni melawin hadui na upis pentadbiran dewan awan hukuman nunan pelahu asrama jadi nunai tama peji dalam dengar hati jo kurikurit anu projek alang uhlong dalam dari tama Sarawak melawin urung ubung kunah alang ana pakai haskola nunan pelahu melawin ubung kunah ngelapat jo lewat ano kuna bangu keselamatan dalih lahu eti pos baru pasukan gerakan am hasta sabau alang anyo au lim hadui nana dalam bulan 10 dalam madu mana ne ya saya kena mana telok lim hapu jauh puji dina kami radio kayaan Miria FM. Tak menang telok alang na do hawa telok maklarah telok tujung minggu ni hanya lima telok maklarah telok tak menang telok alang darah dan ngeriang lagu ni kurek telok aku ma selamat do hawa ya alang kena na juli jangan ya pedong tugu ujung minggu tegu jong amigu ana jaka alang sayu abana telok pake lang telok pake abana telok na hadui hadui telok hina na rame abinte jaka aban kunan permisi hello
1: Miri FM nuno tu kita melai ga amoh i dagang lubunji kunan danginang iklan bejuan hak media sosial lu bendua lega hui melai men ulega hak pasen lu bentelo kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek lu bunpat itam nu sidang terima barang alang en bayan legah na dahin kunanalang bejuan barang nu sidang entam telefon laan hituk itam lim lawat dah legah barang alang melai legah kalau dang belek barang halaman web alang dang empesaya dahin hipun ciri keselamatan dah apa hitukan ni Naiman Redokayan Miri FM.

0: Karen, mari kita nyambi ke kan kita nyambi manta. Kena naji pengalaman dalam ke om hado tegur ke namun nak deh.
1: Saya kata dia, saya kena lawan dia.

0: ni ate hudong ari kita. Tayko na kasi na ko itok ta kita nandi kurem bak ka ako te legak. Kalen na seluan ko ni birak seluan ko nandi. Tayo bakam ga kuda ko ha sike. Ay kita sang kepetang hinanta ko. Ika ke bawa nuno tay kaka. Ya nyamu nari ke. Hayo kita dia ataupun
1: Oke, aku nak dia kunyam radio. Si pernah aku nak kenrin. Kalau hamil itu tu
0: kunyam radio. Itu sayulan ke?
1: Sayur aku nak dia. Si pernah aku nak ke debi. Aman aku kurem. Aku nak membuang ke. Aku mudah lang teh. Tapi buang aku. Ini separik kayu. Ataupun aku nak batuk. Kan hari ini separik ke. Ada ke jamu tak kibar aku bisa dia kelap.
0: Buah hiel aku nak kenan dong.
1: Dah lupa jamin.

Iya, duduk pada dalam musuh kan. Dan ini dalam melaku nak langkita sebab melaku 6 minit empayan datang pukul 4 lebih di negara Majakak temul lalu. Kita mempunyai dalam mendengar jarum yang telah ngelarah lebih ini. Dengar halang ni mensibu halang tak barang ji laki anak barang mati. Anak pesaya anak ji kayak mepok teguh ya nyadui ngamang. Kadalang teh kebun Diana alang teh alang uma di sekolah jalan dahin Umaru Sungai Spau Jalan Stabau Jema ani dia tak menyenang membedengah dengan anak anak barat alang anusang ada halam deh. Ketua Polis Daerah Sibu SCP Abang Zainal Abang Ahmad teh barat tino dah lok te api dengah daripada hok buka anan tegu pukul 20 ji jema dah halam de. Ya anak kayo anak mopo ke tegu ha maang ngemang kebun Diana peji din anak ke nak. Ampayan da anak kayo berong tu mopo ke teh umur laki ani ha 64 duman. An bara apa ayak ga petapa kohong nak dehin ligana. Ampayan ya ana bara amayan perhatinan udah alang ana hadi pubat ateng ana pa adho bara dengah hangu alang ne men bintangor hati dalam deji laki ana bara mate umutusikal alang ana geri. Palabin tak dalam jitu sah te usunan naya. Ana bara metong ji kalau dalam panu tu dak kilometer ji ala na kelupu jalan simpang jalan nak buan dah halam de. Dalam metu sah alang ana bara jadi teguh pekal 6 ji ma. Tinak kelunanan ana bara mati parah dalam tusanan.

0: Hai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
1: Ni, JIK, perah nun hadu.
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajir eh.
1: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kui dua nihak nyihu namai jenamin dalam nanti. Ngelugup tu lohap dalam didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lho. Teku jat kering.
1: Nan, teim ngepang nalau lho. Utek nak kesre. Men kelo alang kelenghi tengah rangkawa ni, ukelo ngepang kelikin amin kelo ya. Ala 10 minit, alam jimigu, lesak kelikin amin kelo, bahite ngawan hamuk nak kelo. Ya tam labat perah dengki. Dahok halaman ni, naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
2: Eh, ujung ngemiku, hendak jaga alang yang sayu, alang ngadang anak telok api, apa, telok ngemang, telikir amin, awang umah di dalam amin, wina, kat alang ngadang ngataku ngata, alang ngadang na hamuk nenek katan, tak lama amin tam. Okey, mitam lima tak lama kelarah peji di Radio Kayan Mira FM. Wah, ni hobi tamu peji tak lama program Bitung Urip Tam. Peji di Pastor Yusuf Hanyi. Iti langi pun batang dahau terbara nyuhu tangan dalam makina. Paniti tamu peji tak lama dengar. Alangan tak bara jatuh 50G kelunan langna dagang. Hak daerah hapusa tak terima lesen dagang. Dahak ngajulah program Jom Register Bisnes Pusa. Anak-anak ji tengah telang na alat hak kelunan alang na dagang tak lama dalihanan dan na dagang ngiyoh alan alang marung alang sa. Alang mai lesen ni meje nak menadah alang terima anak hana ahli dewan undangan negeri Beting Maro Dato Razali Gapur tak lama ji majlis alang na hak Baladin. Dahin mihak bara peritah tengayat paan mihak haduirin pelamana aman beh mai awang nunak tu gaya sang mihak uli iti hadui nerepah ekonomi rakyat ngejeloh hadui pembangunan keusahawan alang anna dahin industri alang anna ngeh man beh hasil-hasil alang anna pi alang anna hasil alang tiak dalam jalihan ni menhadi pebelik alang anna. Hapusa aji kilang alang dengan nyolonggul apung uan tegerang hak kampung tambak. Projek kanan melegah peluji juta ringgit alang anngiuk dengan di nabah nguak. Usang produk kelunan hak awananan huina dalam industri alang anan nyolong nerepah kat-kat alang an nyolong menepah. Ya mitam lim handunai tama peji tak lama dengah dalam dalai tam wanita matama peji tak lama program Bitung Urip Tam. Ya mitam lim tak lama gerah peji dina kami hari do kayan Mira FM.

Sebab alamaran Yesus Kristus ani akui pesta taman bung Yusuf pejil hintam jahulaan alam program bitung urip alam berdiotan ampan tam pejo nukam tam semayang lim lim tam nukam semayang hitam te alam huma alam lepau hino to tam te nukam tam semayang semayang tam amai alam angalang hasurga kami naik palaika jangulaan kami menjui ka Tuhan kami ngemaran arika kami mahagika awenika Tuhan kami ika nalah kami Tuhan Yesus imasi kami lebih ani kami sang kehidupan ni Tuhan kami sang pengalai dahum ni Tuhan imasi ulang kami alang kelangi dahum tek behadio lebih ani amal mang surga imnum angkara kami Tuhan iminyulim kenapa kami Tuhan Yesus manaku yalang di dahum palahu imasi Tuhan ukhaman ukunyumugan ya haul ya abdaha alam musang Tuhan Yesus naik mereka adab Tuhan impu boh ukunyumugan ya haul ya abdaha alam musang Tuhan Yesus naik mereka Tuhan alam rangka Tuhan Yesus Kristus kami usmayang dan baraso kenap amin amin batang katuk tam lebih ani alam program bitung urip ani ihana tebara nyihu tangan alam kinatam tebara nyihu tangan alam kinatam itam tekap antangan alam Tuhan itam sembasa surat Tuhan man Filipi tulanji jodoh putusu atang telah puluh Filipi tulanji jodoh putusu atang telok pulu. Inilah pertam te, kalau alang te Alkitab, kalau buka surat Tuhan kalau kena ini. Aku sembasa nama hitam pelihai. Filipi tulanji joh 27 atang telok pulu. Tebara nyuh tangan alam kinah tam te Tuhan. Bisayuna barikam tekap mendengar sayu Kristus ati. Jawi kui nae nyinang ikam kah awi kui amtek dah ikam ka dangkah kui kelengi marung tuk ikam nekering tagang alam ji belua dan alam ji kenap ikam metek meju kinakam alang alam dengah sayawat tam mengkam bisau kenan bunukam ati na tada alang tula tidak marung dah sanglas tasa bimang ikam ati na alang urib atipah naiman Allah awintulana ni uan na okmanikam tawid Kristus yati nusi naikam senginah tua teha bikam sengjam kate lahu awiniha dan peji alam kate alang uan kam nyinang te akui kurun polus kerai ni pah ikam kelengi warung kate ati te akui loh lahu ana surat Tuhan tambasa alam Filipi tulanji jodoh putusu atang telok pulu tebara nyihu tam tangan alam kina hitam jam surat Filipi ini Paulus kalau surat ini teguh hati alam umat jin nyanangan kelunan Filipi jasa tangan alam kina alam unak lo alam unak lo nyoh surat Tuhan telah basa lebih ni tekap tampan tagang alam kinah tam telah inang joh dop tusu sayunah barikam tekap mendengah sayu Kristus hati ya awi kui nai nyinang ikam ka awi kui amte dah ikam ka dangka kui kelahi marung tuk ikam nekering tagang alam ji belua dahin alam ji kenap ikam mete meju kinah tam alang alam dengah sayu tam Paulus nangan dahatinan nyuda pantagang alam kinah. Nah, pedong-pedong tebara alang runi pituk hitam. Hitam sidang tugu te gebala, tugu te pastor bubuh gereja tam, tangan kita pedong. Lebelah kita pedong. Paulus bara mendah Filipi tinan, tugu ha amteka, tugu ha teka, tekap pantagang alam kinah. Dunang kalau aku nangan kalau anak ta alang nai jadi su nesu man umaru su man gereja alang malai kalau biji
hina-hina khamte, hina-hina kalau sekolah, tai lau gereja, tai pejin hak pepang, saya alam kolej, alam universiti, ilau dah alam piah kina, pejin hing kalau. Pakalai surat Tuhan, sembayang, abis surat Tuhan nyuhitam, tagang alam kina tam, mang tam kuma oh, usi ketama kina jam gulaan, usi pasta ku jam gulaan, naik dari sunu ni. Abinanan Paulus tangan dah aku nak Filipi ini teguh hak teka teguh hak teka tekap antagang alam kina kena dengan pelahu kina kui ni kalau anak tak kalau harinta kalau saw tak lim pak antagang alam kina te Tuhan mang bloh bloh nyoh Tuhan sayu nyoh Tuhan te bang nak tam nyoh Tuhan alam kedua tebaranya hutang alam kina saw tam peji nak ketelang sayu peji na katelang sayu surat Tuhan baratina lahu kuma saukam ji bulua dahin alam ji kenap ikam mete meju kinahkam alam Tuhan peji kenap na katelang sayu mang peji kenap na katelang ji ak kahum tam kulunan ni nginap ilo aran tua alam urib te balai nginap na sayu awin ja aran tula te balai nginap na kal ji ak ja aran tula katelahu bi alam kinah tamte Tuhan sau tam peji kinap na katelang sayu mak hari Tuhan beju hari Tuhan alam daleh tam alam gereja tam ini nak klote kalau alam gereja alam bandar tangayat kelo peji kinap meju hadui alam sayu alam gereja mangkelong gebala tua mangkelong hadap tua alam nahadui itam piah piah peji kinap nahadui sayu meju Tuhan peji kinap na katelang sayu alam kinah tam alam daleh tam, alam gereja tam. Alam katlo, petangan ji dahin ji. Alam kinah tam, surat Tuhan baratinan, sayu tam petangan ji dahin ji, alam kinah tam. Jatam am tasa, jatam am tebeloh, jatam am teburat. Itam tekap petangan ji dahin ji, alam kinah. Ji beluah, dahin alam ji kenap, menjuah di Tuhan, alam daleh tam. Winanan, aku nak ngalin dulu panak pahrin doa ni. Petangan tam, jiheng ji, alam kina tam. Telang lemah, tehang tam. Tehi mitam lemah, tam duan dah, nangan dah, teh peji pepang. Winanan, katuk Tuhan menitam, itam tekaplan, petangan jiheng ji. Mang tam kelong hadap, mang tam kelong hati siuman Tuhan, itam tak jelang pada Tuhan. Geri hati pepang, geri hati mahak Tuhan, geri pengalai surat Tuhan, barasa Tuhan meniha. Amin anak aku nangan terlalu jumlaan terlalu panah paharin alang teknologi program lebih ini tebara nyihu tangan dalam kinahan ini saya terlalu petangan jihenji mangtam beloh mangtam leko ngiyoh hari Tuhan mangtam melai melak kinatam tangan tam ngiyoh Tuhan amin alam Tuhan tuat tedena alam Tuhan tuat tesayu alam Tuhan tuat teurib amin Tuhan yang sistap kalung kumah ihanalan tenang nurib jika napa mendang atang hatamai ya mujulah akui amin anan telah panah paharin lebih ni mendawa ni telah langkahi tebara ni tangan telah nyoh atuk Tuhan tangan ji dehen ji alam Tuhan alang banyak lo nyoh surat Tuhan telah basak lebih ni surat Filipi telah ji jodoh tusu atang telah puluh nanti ya kuma tagang alam tusah sautam tagang alam tusah lan nusiha sayu tuangnya Tuhan ni usiha senang tuang murungnya Tuhan ni TKT oh surat Tuhan uterang-terang baratinan adang TKT alam murid Paulus sendiri pa TKT kena sayu tam puji kena paan awin TKT kena alam murid Paulus sendiri iha OKT awin anang senangan telok lim alam senangkah alam tusahkah itap antagang alam kina awin Tuhan kuma teji daw bayana itap sang telima ladung aran itam sang telima labung aran mentuhan anan catuk menitam panak pahrin nyuh itam tangan alam kinah tam nunutuk tam tangan alam kinah tampaan nyuh johani nyuh surat Tuhan terbasa ngedawani lebihani iha nyuh itam tagang alam kinah tampaan tagang alam kinah tampaan peji kinap nak katalang sayu peji paan meju hadulang sayu tehang tam panak pahrin petangan ji henji mang tam belah mang tam kelong ji henji temelak
mang tam kulong ji hari tam lang ma temelak al kina sao tam petangan ji ji alam Tuhan Yesus Kristus alam bayo lo alam Johanan nyoi tam tagang alam dosa lan dosa ni te lang bahat te lang nyan awin na nan ko nang alim tulo panang paharin alam te kong hi program bitong uripani tangan tulo alam dosa alam senang alam kate alam lu tolong yo Tuhan tolong yo Tuhan telo nikipit na Tuhan awin alam Tuhan Tuhan tedena alam Tuhan Tuhan tenelu alam Tuhan Tuhan nasi alam Tuhan Tuhan tena urip ngaliman awin anak kunangan telo panang paharin alam teknologi program bitung uripani tagang pan telo alam tusa mang telo mulai belo mang telo mulai ilko ngiyo Tuhan nukap na sembahyang amai lemah ang surga alang kelalo nyalang kami kami up pengalai okidok suruh Tuhan marung tebara diho kami tangan alam kina kami Filipi tulang ji jauh 27 tahun 30 ni Tuhan tepat tuk tuk alam kami nyinang nurut tuk kami pagang alam kina kami nurut tebara alang nyiho kami tangan alam kina kami Tuhan Yesus masih kami Tuhan ya kami pantagang alam kina kami sawa so, kumpat peji nak terang sayu Tuhan petangan jin dan jin kina kami dan tagang paan sayu dosa sayu teguh kami melu sayu teguh kami kata Tuhan kami nginah di Tuhan Yesus Kristus amai lemah surga ani ketalau ketika Tuhan ani sembahyang ketika lebih di Tuhan di program ini kami akan hidup lebih di Tuhan kami nginap tagang alam kina kami paan atau atang bayar alam marangka Yesus Kristus laki yang alam buruk kami semayang berasa kenap. Amin.

tam lebih ni. Kita mempihani ngeri yang dahkan sampai jayong. Dalam kerah telah ujung minggu ni ampayan. Peji dalam dengah lebih.

0: Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana tanpa ji dalam mendengar lebih Alang and Alicia Bauna Salina dah nak bahasa.
2: Sekena menikah usun, selebih menit tamlim, penjidahik Alicia Baun, halam dengah lewi, redokayan Miri FM. Ani, lim dengah. Petading anugerah Carta Sapa Juara ACSJ Alang Kepitan, Madau Hadui Alang Beguna, Alang Puboh Adat Asen, Masyarakat Iban, Japaan Enhituk Tek Daubaya. Ahli Dewan Undangan Negeri Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang Bara, Petading Anan Nusihatua Ilo Bakat Maring, Dahim Petula Karya Alam Tek Kualiti, Bidang Buka Awang Men Anak Sarawak, Alamna Industri Kreatif. Haut lagu Alang Endah.

0: To you, happy birthday Mika Baun.
1: Kena menikah Arin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke pakai kereta kati. Jah, teh tu ya.
1: Jah, dang lokah, hirat sentai lo.
0: Baik, teh itu lo nak bantu.
1: Okay, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dah roblok pun nanan. Nih, ada aku mutang Eka. Ia menana, lisin ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, lelan ku ho. Nah, lupa ku hadau nuni rem. Lelan ku hadau keren ni.
0: Agak ya, tu ni.
3: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama, Cik.
0: Nah, itu nak impuan ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak palaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena doon kena kadi, teh ni tuk teh pakalui lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulalau man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman kerenio. Bah, teh tu.
1: Jah, teh

Ia pejuang dalam kerata magua lebih ni dia nasa kena mana telah alang ate pejirina kami pakai channel Astro saya tu suji mana pegal telah atang pegal lima lebih dahin online radio mana pegal peledua peledo atang pegal enam lebih. Anu nampel human telah alang pakai my preview telah dan ngeriang dona kayan mana pegal telah atang pegal lima lebih. Minta malam kita dalam pasar miri pakai FM dan lemka hati pitan puluh lima poin tusu dahin pitan puluh sayak poin kosong man pukul lima atang man pukul telok atang pukul lima lebih. Manita malang tahak kucing dan pakai dua frekuensi FM mana pukul puluh dua puluh dua atang pukul enam lebih FM G kosong enam poin G FM G kosong G poin tusu. Anak-anak band radio lang anak telok pakai telah deng pihak HPJ ngeriang tahun nakayan alang anak pamo men RTM miri. Ya pada perlu saya minat lalu bekal pat lebih saya pahabung dah ini saya kena mana kalau langi japan kalau ni lebo tak lama kelarata melebih ini tak menhangat tak langi pun arana Rosyati lagu alang kenal lui taimat. Ya anak tujuh men telah alang hipun arana Rosyati lebih ini.

Yang spesial mana Teluk Langgaran Roziwati lebih ni. Saya ngelarah hujung minggu mana Teluk Lim. Okey, minta boleh mai tak lama kalah tah hujung minggu ni. Hanya lemah kita mampu dalam mendengar selap bitlan. Dan menhang Teluk Langgaran petrungak di na tu sah menjemtok alang ke serta aneh anik long lan alang jadi. Dalam murid aji lah ke. Alang tak barak ya ake hadi perintah haji dah leh. Dahin 20 ji duman wati jureh hak terima surat dah nyuhu hak te nah hadianan. Be 20 ji duman eta amam ni nang umur laki ane o pencet nah. Ya cerita dalam kelarah ta melebih ni halang te baraji laki ala udara hipun nyu pe nah. Eka mesang nyadui dalam sektor perkhidmatan awam dalam dalehna dehin akhirna andrepa ujungna uha ati utama tel surat dina ke hadianan dehin wani surat anan pelahu halang anda pengapenganan niatang jan daral an wati. Lang patut nak surat tanah nalang anak terima barah yang agak hadui lang tekna yang melu. Bik jana nuti bagi Abdul Majid 60 jiduman men kali kawu daerah Malapuram Kelara. Oh ya isi ake haduanan. Ke hadui dalam 20 jiduman lalu lalu dehin majid tak barah ya api persa alah dang hingga hadui perintah dalam dalih nak dalam duman 2005 dahin tunggu duman 2005 anan te arana anasok dalam aran-aran dah alang calon alang layak alang ga mina penuti dua telok duman wati jinum patah surat nyuhu atau nyadui pihak baik pengah be dalam bulan pada duman ane deh laki ane nyaman-nyaman te terima ya nyadui perintah. Jadi guru bahasa Arab 9 dalam Madalena. Tapi dalam duman ini, umur laki anak uhwi 60 ji duman. Dahin kita mau pujap umur laki ini, jenun oh jakak pencen nak nah umur nak duman ini. Nyenang membe surat alang anak inyuh hak tanya duit. Kisah halang selapa bitlana jadi taklah murid pak jila ke alak anna bara jadi jida leh alak anna jan ambara awan bi anna bara daerah anna haiti hak kalikahu hak daerah Malapuram Kerala India. Teman hangat telok lang terima surat nyadi perintah daripa hanya di hino atau nyadi sasta ka umur telok lang uaya aku ngiu teman hang telok menjamtok ka kenapa Abdul Majid na Korea kawit umur ulalo pula mana ya pengadara 60 jiduman bulan 4 duman ani deh baru hak tak terima surat pelantikan nyuhu nyadi perintah bi hak ujan dang ana bin umur na umutam 60 jiduman selabilan ana nasrita. Tak lama kelarah telok, lebih ni jarunan telok ngelarah peji dahyak.

Nenu nak mana telok pedong saya tak langan nune pedong nak na kenapa telok tengyendap pedong ngiamdap kesiangka pelama nak tetok kanan bi bagi Abdul Majid ya atau ke amanu nak sayu kenapa nak abin hak udara pengah dahin jarun dua atang telok duman hak pengah uhiak tinggi persa langan api dalam duman 2005 abin hak jam hak layak dalam calon alang un dah bara bi jinun jinun te surat alang bara ya gak hadianan bi surat tanah datang semak 20 ji do mana wate ya tapi jadi nak kami dalam kelarah tam lebih ni lagu lagi nana Caroline Malai alang ku mak ji pusu halam wadeng hapa dengah men kelumpur an pamo mitam lem

Senarai Exco Negeri Sembilan di Muktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

Ya, cerita alang aku mak, alang ku mak, kapung kan, lian ngau tak lama, guana mana tolong alang cerita, ma pejauh tak lama dengar, alang ne mana dah merudik. Ya, aku ni teman hangat tolong alang hajar ujam, dengar ni buat dalam media sosial, tolong kuriak ya, tujuh dah ngatakap ji bayak alang harun nak puluh saya, apa yang tusu kaki, dah ngatakap dalam ji operasi alang anah hungi baram doa ni. Operasi ni anah, te edah tim Eric Kett. Paji dah ini ada anggota pasukan alang haja uhi pun pengjam nonok togaya hari takap bayak alang teh ha hongianan dah ini bayak ni dah ngatakan pejelang dah ini jabatan marudi jadi ane ha nah teh jo hari dah ada ngati takap bayak jema ane deh ha marudi ya perlu saya pun kuri aruna dah perlu saya pun tusu kaki aruna naru. Dahin nak lama dengar Willy T. Taja 50 nyam sekolah Tibet Ngioh Borneo Culinary World Cup 2026. Tak lama dengar halang nusang tidak dengar ini mana kucing. Ya, hukah 50 dah long nyam sekolah, 50 long nyam sekolah, long api pekali dalam latihan teknika dan vocational Tibet, alang ni mana 5 institusi dalam madalah ni, alang teredah nang tajaan ahli parlimen puncak Borneo, Dato' Willy Mongin, ala dah dang Ngioh Borneo Culinary World Cup 2026. Ya, nyam sekolah ni naiman College Vocational Kuching, Yahoo School of Skill, Blue Point School of Hospitality and Culinary Art, Kuching Skill College dahin SATT College. Peji dalam mendengar dalam mengklarah peji di nak kami. Oh ini habitan peji dalam mendengar hakalia haman terolim. Temuhan ini di nak kami ngerang lagu langkana naik salam kuma melukut di tepi kantang. Melukut nak kurin tam kayaan unyer. Unyer nalang nak yang te balan barang ya. Ya selalu yang mentok lelah masa mengklarah hujung minggu.

Ya, saya tak telah berlaku melukut di tepi kantang. Tak lama dah hentang makan, nak melukut tanan yang nak unyer. Tak menang telah alang ohado korek. Kenun melukut korek lagu ni. Janda inu lukut dah. Melukut sana yang nak tak lama dah hentang makan, yang nak unyer. Okey, mentrak lima tak lama kelarah puji di Radio Kayan. Media FM itu puji tak lama dengar keliah lebih ani. Yaitu kejohanan Westlake Badminton terbuka Miri 2026 kerana pejok anak bandar rakyat Miri. Tino tak jiribu pemain 92 adalah langit ngioh program ani. Tehang nak Korea Selatan, Thailand, Vietnam, Singapura, Brunei, Arab Saudi, Taiwan, dahin kina, dahleh kina ah. Timbalan Menteri Belia Sukan Dahin Pembangunan Usahawan Datuk Dr. Ripin Lamat Tek Baras Kenap Nak Awin Lebak Daleh-daleh Leng Ngioh Program Mane Dahin Hukah Kelunan Leng Ngioh Nak Peluh Ana Baras Saat Ni Peju Men O Lima Lima Atul Ong Tak Lem Duman Arih De Ini Petulah Sukan Bebenten Tak Lem Dari Sarawak Jam Nak Saat Ni Ayak Kurina Dahin untuk kanan lahut dan tolong pelayang lahut sektor HDIW dahin ekonomi negeri. Ya, donunan teguh hati menjadi ke Johanan Anan khas tadi nebiri. Dalam perlawanan ini, 50 sayap kategori anah petadiang. Wanan ngua itam peji tak lama kenun kau li halang ni tubuh teguh dah na Kuala Baram Cycle Race 5.0 di mana ni. Ya na kos belajar. Adang bilun alang bo ananuki alang atena kanya kelunan ha peringkat antarabangsa nengyo Kuala Baram Cycle Race 5.0 di mana ni. Nunanto ke dah bara alang ni mandatuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sang. Ada ini ya barat do mana ni? Tak lima tu pada 45 long kelunan langi hana alang ni mana 25

0: sukan menepitan daleh alang teh usun tanane. Din anabara hukahana anak nekanya, awi duman lau deh napitana tul ongklu na langi hona. Mina penuti dah lo menbehna sang nyadi peji din serikat-serikat adang bilun, alak dang mai legah tiket alang pasak menadah alang ngiyo kelihane. Ya, donunan teguh mai adiah, menadah alang menang tak lama kelihane alang adna tak lama daleh miri. Na tak jauh kena dalam nyakitan hatubu tak tunggu dana Kuala Baram Cycle Race 5.0 ujung minggu ni deh. Wana nangwa tak jauh maraton Bintulu jam nak gerito kalangaya menuju ekonomi mendak luna lang tak dalam madaleh Bintulu. Awin tak dah kelunan peringkat antarabangsa ning yo program ni dan negeri udia langaya dalam ekonomi dah kelunan lang tak dalam pasar Bintulu ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu ihak ti Joni Pang tak bara tok alang nguli kena kelihan ni hak nah dang mai peluang repa mihat uli ti hadui ekonomi nunan pelahu tak jo hotel apa nak kelunan neksan alang yo program ni dah kelunan alang na dagang ok dehna pasakayan. Rui nak lahu dak kelunan lang na dagang pabalik penguman. Tak dui dehin alang na dagang-dagang alang ja. Dehin hak bara long nak hadui dak na Bintulu maraton ni. Iha apa saya? Tokanan na dang mihat saya lahu. Hadi maya kedehin urip dak do baya Bintulu. Ya ana bara 10,470 dak long kelunan menalam dehin menawang daleh ngio maraton Bintulu talam dumana ni. Dua nunan teguh mai hadiah mendah alam menang dalam maraton Bintulu. Ya alang menang dalam maraton Bintulu di mana ni hana pelari rupa kelunan men daleh kenya Heti Edwin IEB Kipto alang api nama uji men dalam maraton Bintulu 2026 dalam su teporong Heti 42 kilometer. Alang matoh lekak mana padang bilun nak Bintulu atang pasar Bintulu. Dahin darah yang terpurung hina 2 jam 40 minit 25 saat. Dan dalam kategori terbuka laki. Dan geri ulisin tusu ribu rikit. Dahin kuri-kuri hadiah alang jang ruang. Langapi nombor 2 ayat nama Muhammad Haziq Hamzah. Darah dan terpurung tak lama 42 km ni hanya 2 jam 40 G minit 30 saya saat. Langapi nombor 3 ayat nama Sarullah Safri. 2 jam 50 minit 40 telok saat. Dan dua orang kelunan ni hanya api nombor 2 ayat nama telok hati kelunan Man Malaysia. Tapi nama ji mana dah dah nak Nur Fatin. Dahin nak darah tu purung Fatin long mati 42 km ni nak 4 jam G minit 24 saat. Langapi nombor 2 di nombor telah nak I Ling Lau dahin Karun Amishak. Ya, minta melim tunai tama peji tak lama balik utat dengah dah na maraton Bintulu dalam Duman 2026 ni. Ya, saya so, kena mana kalau lang teh Bintulu jam nak ramai kalau dalam hujung minggu ani deh.
1: Baik, kak pani penyot. Hinak kat tainan.
2: Aku kan hebat net. Itu lim kapah bong tini ni. Hinak pekat tes kah?
1: Bah. Urok nun ini melek nan.
2: Jankah urok nun tak ke ok menjam tok na abek, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ini im baik kena meng melek baik kena nalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat na menikah ya.
2: Sayuka, jinu nak tawah puya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusik kajam kelunan kahu mayak tini ya. Sudah kelunan jak ni milih ngawan dah tempuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
2: Ak, sayu ka. Asam tusah kan nam. Kan ke kelunan lebat ini? Tukar-tukar ini sayu berapa harga? Kenapa? Lihat tu ini. Tolong, tolong, tolong. Nanti aku tendang tu. Tolong, tolong.
3: Piah-piah ni tam lawat hinak tua itam tae. Awin hadui jiak dan tubuh usi milijah kak dahin ngavan.

0: Melarah Jaki Miat Pengjam. Tips puboh taya kelita. Lubun ji pelesak di taya kelita. Lubun dua ngalui maring taya kelita klo awina lani. Lubun telo pelesak bunga taya kelita. Lubun empat tegri kelita klo elemen hak kedai. Dahin bayaloh te pelesak elemen kelita.
1: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Eh, dua lagu ala ada ke pulau talama kelarah ta melawi ni saya ulang lagi tak dan ada yang lagu dia bangku ulang yang kena nadian ini mungkin okay, jarum tolong larah lawi ani kita mepeji dalam mendengar ani ada dengar lang ngendusang dalam daji do bulan saya tunggu buka lo tusu jema do enam alang ate barat joh ji halake alang nah di mesek ajan sang petak berita bib ana petok kita melim wi nak menita malang hipun minat lang hipun nure palang nyutok lale ate mesek ji laki ayah alang umur 72 aduman okelan sang patronga dahina pate ya nyepa nurepa nyepa demu nudok ya alam ya mesek aneh ya nah malam ini je laki ya mesek haji anak hungi teguh ya mesek aneh ya nyenang ngete ji nyepa demu nyepa demu ke nyepa delivan demu ni demu. Ya teguh hanya nang ini pak ani halam unge. Ya temo api ji kayok dook. Ji kayok kayok anak nak api awan nak mete hurung ini pak ani deh. Teguh ya udang belusah ini pak ani deh. La ke ani temo munang kohong ini pak ani deh. Bi teguh ya munang kohong ini pak ani jana tepat teedah keran kah te kohong ini pak anan bi arun ok jana biak ngah. Ya teguh ya tapi kohong nyepa anan 5 minit. Oh ya mata nyepa anan deh. Nak lak nyepa anan 5 minit. Pah 5 minit jureh tapi higam nyepa ani deh. Higam kohong nak lang upunang nan deh. Bi kohong nyepa alang punang ni deh. Nyeman-nyeman bayat nunok lo, bayat murip lo. Nyeman-nyeman temo nuduk usu nak. Dahin ipan nyepa anda temonya it te usu nekamah. Laki ani petep awan nak higam kohong nyepa anan deh. Susah ni anak bara jadi tugu bulan 5 ala ulalo tugu laki ani langaran zang ati mesek haji hingga ok jelang dahin hati ha zijang adalah kina zang ada bara pak ada nyepa ane deh. Lait nak lang kiram nanti macam tok gak karen elektrik deh. Dahin ya lahu bara kong nyepa ane deh temoh bat leket te usun nak kamah nak talam higam nak teh. Ampayan ya deng te mebet kong nyepa anan deh. Dahin hanya nang mabedengah ya negeri pubat hospital. Awin hanya nang usu nak temu betong men pun peluah dalam kamah nak ni atang puun nak lengan nak betong kenan bisa nyepak ananda tak lama jaka 20 minit zang temu kiram ngan nak tedah jandang bijak ngan nak hindang nak te buruh ya sayo leang nak jemuh lam ong nak deh temoh nuta kena na bisa nyepa anende awen nyenang ya makin jaak kena na bisa nyepa anende alang ati na usun dah tegeri ha mau bat adahin hadi dah doktor pedar mabat tisu narepa anit ka sin ka halang te usu alam kamah busun kamah halake ani langgak pat nyepa anande anda ngadit dapat lem 2 bulan daran ya pobat dahin usu behule zang alang petap apa nak nengam kohong nyepa alang o anak munang kohong ati deh selamat dahin ya an kohuli. Dahin men cerita zang ni mai ji pekali dahin api hitok mai tamlim alai tam paan hiriak asan sang higam nengam temoh kat alang macam tok nak nyepaan ni bisa
Awi nak mana telok alang nyutok nak hadui awang tanah. Jamili kak kelunan alang nyutok mesek te muka te kakak kah nak hadui lumak nak hadui kebun. Pak anak petok kita mele mana nasi tak tak lama kelarah tam lebih ane. Ji lah ke ayak alang umur 72 duman okelan sang gripate manha. Oh ni pak alang u anak muna ngati kohong nak anak hegam kohong alang u nak kira jinun tak murip lah nanti alang nyaman nanti naran ada te buka bana te maat alam dehin belau ngakamah behule laki ayah ane ebe sayun ya selamat minapa darah ya bulan minapa darah dua bulan ya te bubat.

Yang minta melim tuan di tamu peji dalam dengah dalam kerata melebih ini dan lagu lambat lo halang kuma ni kita menahang tolok leng lipang ikan mengering lagu langkinan Zaiton Simeon dalam mengkerata mujung minggu leng kuma menaruh harapan lagu ni an tujuh minta melim dahin pukul 6 lebih bidang meja program dahin pahabung dahin peji dahin ngwa jima pukul tolok lebih.

Salam cerdas bangsa Kuin. Tuhan masih itam lim. Paan jaga ageh, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur dahin kelunan banyu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa. Amte pegi ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin mayak itam. Teguh itam musang men amin telo awa, nurepa teguh itam mutam uli ngelma. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong lo om tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.

Sarabat Ngumi sebuah sedang muti pun punabar. Zon ekonom ni sibu nyimpinupu sidia Beruang Kerja Generasi Muda. Bintulu Marathon Norik Pisua semung 1,472 orangnya sua 20 tahun negara. Robis meng tan daging de oboh ais mau berapas de serikin. Selamat Ngumi bersama dua ku filem nabuang ngedang abar Ngumi YFRBD demuti tengah abar. Generasi muda bermitia dan meroti dasar perintah bayangin buat pikir dan otak pimasang zon ekonomi sibu SEZ tapet puno-puno apa puno. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi Dua Pimasang Bakat Datuk Dr. Anwar Apai nang perita negeri mesidia sekabranya 2.5 bilion ringgit dengan negara pimasang zon ekonomi ino. Anak muda pun mesti gasua naik duman sobat bardemunu sakat ia jagin pingulu bayar kinyam piutung sobat pimasang SEZ. Pun pinumpu SEZ ia rasidia peruang kerja ngokal tenaga kerja de ogi pimane dua norik pimodal dan negara ekonomi sibu. Ya sebenarnya ini takah bigupur silaturahim pelajar Dun Nangka 2020 suat darabis ni ribu pelajar institusi pibrajar bigatung de sibu. Sementara ini Datuk Dr. Anwar Nang insentif pendidikan Dun Nangka bidokat RM757,500 mengin utung nudut RM1,500 mengerimah pelajar institusi pibrajar bigatung Politeknik 2 Fob Nuom Sentipoh Sawa 2022 nek 2025. Pinurung beranya obongin sama rata, nudu pelajar de mujur nyamung belajar de kira bangsa dua agama. Pinurung sen pelajar tahun pertama ria oboh kitubu, ngan notap, Robi boga anak muda, ogi peruang nyamung belajar dua doi bidu pinusah beranya. Yenang, pelaburan dan pendidikan cukup biguna dengan peruah modal insan de ogi pimane takah bigatung dan dapat naik duman dan pimasang Sarawak. Ia goraga graduan de meh obo belajar de kawasan luar kawasan dan pari naik duman dengan turung dan pimasang sibu. Ratus de limbang obo media dah ingin punuh kerjasama dan pimonu projek pimasang strategik de kodak lebuh raya persisir utara NCH de jurah apa pono. Gapi Menteri Pengakut Dato Hasbi Habibullah nang setiap projek pimasang mit kira boga pikara de koda isu mit tanah individu. Perita Sarawak komited nota pingidip rakyat obongin partian sidia bayar ganti rugi de bipatut sentana dua aset de obong mit. Ya nang kerjasama ratu cukup biguna ngan nota projek dapat obong pono nunak tipu dongin piutung irusu pimudah orang derobi pagu, do pimokat ekonomi. Ia de jagin kah ahli parlimen Limbang, sobat eniti takar ngarum batan asal, beramah dua pesta mansowa kedayan Limbang, de kampung Nauran. Opis dayung dua rawang Sarawak tajah masang papan pemuka keusahawanan wanita atau WED. Iti, ia platform digital bersepadu de Sibungas de Sarawak numpu dan pimasang nya dayung denai kerja dagang. Menteri Pimasang Dayung nak kauput dua penyenang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah nang suka beranya RM170,000 mitiak soal perita negeri ierah nganya masang platform ino. WED dia nguruk pinorang profil nya dagang dayung dan ni pengkalan data ada pakai data masa nyata. Itingannya pimudah nya naik dasar, program latihan, pinurung beranya, do pimasang kapasiti. Ya sobat ini takar onu dayung, takah Sarawak 2026 de Kuching.

Kita buat dua abar. Sukan Gemar Putra ke Semenmoi Sarawak 2022 mekakwa odebah selepas nguruk Semempat Perdebadanan Pemasang Ekonomi Negeri PKEN so seluruh negara dan semangat kesukanan dua bibakuang. Premier, dan tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang, bitaning dah boleh naik dua sawa ni sidah ino, idah jek bitaning sukan, pak platform ngan nogap atur bidingan, sama paham dua torin jamit, dah osah rakyat Malaysia. Pengusaha Perbahasa dan Menteri dah Opis Premier Sarawak, Dato' Abdul Rahman Junaidi, dan Majlis Pinutup bitaning The Wisma Melayu, Kuching. Pengatur bitaning pun pikiran Sarawak dapat ngatur acara sukan The Ayu. Iti mempikiran gah, negeri mesukubisi dia jaging kluster utama pengatur Sukan C 2027. Sukan Gemar Putra ke Semenmoi. Obong atur soa 22 menubran ju nek ni menubran moi soa darabis 1,000 atlet dua pegawai soa Semenpat PKEN seluruh negara. Bintulu kitubu nogap odopo jagin destinasi sukan bitagah antarabangsa selepas Bintulu Marathon 2022 muju norik pisua robis meng ribu orangnya a soa 20 taruh negara. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming nang pingatur acara ini pikiran Bintulu memakin oboh puan detakah global rasa nyin pasas the positive nudu ekonomi tempatan. Sektor hotel dagang desa, nyaa de bijua pinguman, dua orang dagang tempatan pun suaga terima pasas ekonomi. Bitu nak dua pingunek nyaa de suak dan marathon ino, bayar nyaa ruar. Bintulu marathon ni de sijangannya gora semangat kesukanan dua bibakuang. Pakakat ge Aden Sarawak, jagin destinasi pingatur acara bitakah dunia. Edisi 2022 menyaksi orang depakainya sembikodu ino, oba piru, nuna standard antarabangsa. Edwin Yeb Kipton so Kenya menjagin juara marathon 42 km tibu kadari sementara Nur Fatin Syahada Tamsi dan kategori dayung. Bidaning anugerah carta sapa juara ACSJ ke Perui ida sijak jagin platform karik bau bakat de bau pak nai duman nanya ima sina mata nasal tu warisan nyaa iban. Ahli Dewan Undangan Negeri Tamin, Engineer Christopher Gira Sambang nang, setiap lagu ialah dokumentasi sejarah, adat, batan asal, baya gaya idip nyaa iban, nyaa pitangga, senjenerasi derenek. ACSJ pun buka geperuang kerja dang industri kreatif baya gorak nyaa pakai sina iban dan amar digital. Ya sobat ini ti takar taja, bitaning separuh akhir, ACSJ ke Perui, The Dewan Sebaguna Selangau. Sementara itu penerbit ACSJ Monica Midinang takah final the spau betong dan beran semengiti retoban kategori bau ngangin peruang nudunya as seni tempatan pikirian asir kerja. Semeng dua finalis mujur odi ke takah final selepas pusingan separuh akhir the Selangau. Pingin suba seludup robis semengitan produk daging de obo ais bitoket robis RM154,000 ke Indonesia mujud obo perusa de serikin. Dan pinorang jangan riset markas 1 division pimujur ino asli operasi batalion ketaruh regimen ranger diraja deribu brigade ketaruh infantry Malaysia nirusu op keris parang ngumi sumia. Takah operasi pasukan sedadu mekirin ni lori doboh nutu pakai kanvas biru mora de oran haram kupo sebobok nuju ke bat Malaysia Indonesia. Kerajaan perasa mendapa lori ini toban 500 semengeni katun produk daging doboh ais bat 1,220 kilogram de doi dokumen desa. Deriba iranya rakyat tempatan bisama barang beberapa semua bersorah nedu polis. Dua opis perkhidmatan veteriner Sarawak, watas bau sen tindakan. Ngangku ngomas sabar kuasa bau pun. Zon ekonomi sibu ngim pinumpu sidia peruang kroja generasi muda. Bintulu Marathon norik pisua 1,472 orangnya a so 20 taruh negara.
Robis mengetan daging double ice moberapas de serike. Democi Jabar ngumi wai fam dia bunyi Sunda Sharifah Jauyah Wan Abdul Rahman do menukarkan sinabau. Da Josh Martin sen section berita was masa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat ngumi, dua salam sejahtera.

Okay, selamat datang ke Mindu. Terima kasih anda semua. Bila kini bersama anda kepada kami di TV Mindu Adu Minggu Aduan Barang Mahir 2026. Kita bersama dari segmen Ngancang Betul sampai anda pukul pre-eve dengan hari semati dengan lagu-lagu penghibur dan setiap negara semua. Bila kini

Oi, mana kagak yang udah tempat kita ada community yang mungkin kagak yang pagu. Jaga berpagi je no jan di tengah-tengah kawasan. Yang nu pun ada lagi ya hujan de kami yang nu ada tengah-tengah kawasan. Hari pas tuh taruh minggu lega ya. Jadi ya mungkin ada community ya cuaca pagu mungkin ada balik dengan kita ada mati guru kasut kasut setukin kita berajung semati peluat dance kita ada imbang-imbang ramin ataupun ada kawasan perumahan kita ataupun ada kawasan kampung lebih senang lagi sebab kadang-kadang ada jarang butuh ada menu anu minggu de mengti ya. Okey, terus berhibur bersama dengan aku dari community. Semadi kita nenek ke menu, semadi kita berjogging. Ya, di belakang kita ada suka minan earpiece ataupun headphone. Ada yang ada keping lagu-lagu. Semadi kita berajung ke menu jogging ya.

0: Jaraun Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka pada Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Ya, pukul 6.30 mati agak menang sana biar tahir dapat untuk kaping. Jadi, mesti baru kita nyambung lagi dengan lagu-lagu penghibur kita sampai dengan pukul iju hari menu. Pukul iju, kita kaping agak menang sana bukar sadung. Dan lepas ini, kita nyambung lagi dengan lagu-lagu penghibur sebab kita pinga program semayang wang pukul mahi bingar timati. Kemenu, anu minggu, 2 anuburan mahi 2026. Minu dengan terima kasih untuk ini ada masih setiap sama aku ada bingi radio the community dan benda dengan kita ada BFS Facebook kita ada community pun ada lagi hal lagi bersama dengan kita. Terima kasih dengan terus nyelung bersama dengan kami sampai naga pukul prii bingar seti mati ya.

0: Mari kerja.
1: Nirayah pikir
0: sama dengan Ami. The segment ngancang pete
1: YFM Bidaya
0: gerak bisa.
2: Jam di studio Madin pukul 6:30. Sengumi ando. Sibu ngasi pun pun naga. Zon ekonomi Sibu neten kuka peluang kerja ia nak tubak merak. Bintulu maraton terik penyesuak 5,472 peserta so 20 taruh buah rais. Rebis simeng tanah daging sejuk beku dok serapas di Serikin. Selamat Sengumi Andu bis mengaku Vic Moloren dermegah Sengumi Andu YFM Bidia. Madin tengah negah, tubang merah dok mitik bedak merti dasar perita saman bikutung buat pikir yang netu penyekembang zon ekonomi Sibu SEZ dok mansang ngasi ka bersepadu. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi ka Penyekembang Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Pai Kidanang, Perita Rais menyedia pitah beranja awar perungun di RM0.5 bilion yang kakat penyekembang zon ekonomi ana. Tubang merak berguna kanu penyurah aktif amai ngerah jadi penguru di Senus Andu saman sian utung so penyekembang SEZ. Pinaten SEZ ina kuka peluang kerja, peruah tergara mahir, terik pelaburan yang kakat ekonomi Sibu. Ayah kidan sekati tipu tikuruk silaturahim anak skura Dun Nangka 2026 bersama rebis 1000 naan anak skura takat bergantung di Sibu. Stadadana Dato' Dr. Anwar Pai Kidanang insentif pendidikan Dun Nangka adi perungun RM757,500 menteban utung ke RM1,500 naan anak skura takat bergantung Politeknik ke Form 6 yang tipu sosoa 2022 neg 2025. Nurung beranja anak, dok ngen sama bege ke anak sekura adi mujur nyambung belajar ngada kira takah pimudip. Pinurung yang anak sekura peguru nyambung belajar repeju yang netu rebis bege anak merak bian peluang yang nyambung belajar ngada nura susah beranja. Ayenang pelaburan drum pendidikan suka berguna yang peruah model insan pimahir bergantung adi dapat nyukong penyekembang Sarawak. Ayah menegah ngatat barang graduan adi mekemas belajar di kawasan sepak, bedak pari yang bikutung pemandai ke pengalaman drem kakat penyekembang Sibu.

Rakyat di Limbang dok bitik beda ngen kerjasama yang beda mujur pimansang projek penyekembang strategik Saman Lebuh Raya Pesisir Utara NCH adi Aundo Mansang. Gapit Menteri Pengakut Dato' Hasbi Habibullah Kidanang tiap projek penyekembang tembit kira berang masam pikara saman isu pinembit tanah individu. Perintah Sarawak tetet yang netu kebajikan rakyat dok tembit bad ngap penyedia ganti rugi adi patut yang tanah puanka aset adi bikait. Ayah Kidanang kerjasama rakyat suku berguna yang netu projek dapat dok mansang tunda tipu adi dok netap adi dapat kakat penyekembang ekonomi. Ayah adi menegah ahli Parlimen Limbang Kidan Sakati tipu ngarem kebudayaan bipawat pesta beruman kedayan Limbang di Kampung Nauran. Opis Kaum Dayung Karawang Sarawak Peguru Penyekembang Papan Pemuka Keusahawanan Wanita Puanka WED. Artinya platform digital bersepadu adi sebungas di Sarawak adi tumpu di penyekembang tukir dagang dayung. Menteri Penyekembang Kaum Dayung Anak Andeka Penyibemai Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Kidanang meritah beranja perunggun RM170,000 dok mite sepitar is yang nyekembang platform mana. WED renyekan penerang profil tukai dagang dayung derem di pangkalan data berpusat adipakai data masa nyata. Rakahana bedak planning dasar program training menurung beranja ke penyekembang dapat domansang ngarbis ngasi adi besengan di data. Ayah Kedah Sakati tipuh penyita Andu Dayung Takas Sarawak 2026 di Kuching.

Piju Dingin Ngak Agah Sukan Gemar Putra Adi Semeng Mai Sarawak 2026 berkemas selepas nguruk Semengpat Perbandanan Penyekembang Ekonomi Reis PKEN Dindi Abang Reis dalam semangat sukan ke Atun di Kaban. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang Sukan Dua Suwa Anisi Dahana Dekal Sebitaning Sukan Pak Jadi Terun yang negap atur bidingan di asal rakyat Sondi Abang Reis. Teks mengenangi Dok Bahasa Bedak Menteri di Opis Premier Sarawak, Dato Abdul Rahman Junaidi, tipu teup bitandingana di Wisma Melayu Kuching. Pengatur bitandingana Kirin Sarawak dapat ngatur acara sukan Adibaga di kinegap penyedia Sarawak yang ngatur sukan C 2027. Sukan Gemar Putra Adi Semeng Mai, Dok ngatur so 26 anu bulan Julai, neg di anu bulan Ogos, ngap penyesua rebis seribunan atlet, ka pegawai so Semengpat PKEN Sondi Abang Reis. Bintulu jadi turun yang pengatur sukan takah antarabangsa kan Bintulu Marathon 2026 mujur terik penyesua rebis Simeng ribunan so 20 taruh buah reis. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming Kidanang pengatur acara anak kiren Bintulu dekas dengaten di takah global kada so kakat ekonomi kawasan. Pita hotel dagang sitka tuke dagang dalam reis menegah kenyam asir ekonomi so pimendeg bara peserta. Bintulu Marathon, DKS yang kasan semangat sukan ke Atun di Kaban, pak menegah negap imej Sarawak jadi turun yang pengatur acara takaong. Sebab 2026 karyati, aran bitanding dok ngata na tunda standard antarabangsa. Edwin Yebe Kim Tun, so Kenya, jadi juara maraton 42 km di Kukadari ke Nurfatin Syuhada Tamsi, juara kategori dayung. Bitanding anugerah carta sapa juara ACSJ Adi Prii dekaus jadi turun yang siroh bakat bau pak menegah kanup nura yang jaga pimio batan asar ka warisan kaum Iban. Ahli Dewan Undangan Negeri Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang Kidanang tiap ragu adi dok peruah inah dokumentasi sejarah adat batan asar saman pimudip kaum Iban yang tuba bau. ACSJ menegah kuka peluang kerjaya dalam industri kreatif sama negap penyeguna PMU Iban dalam jaman digital. Ayo kita sakati tipe kuka bitanding separuh akhir ACSJ Adi Prii di Dewan Serbaguna Selangau. Sedenana penerbit ACSJ Monica Midi Kidanang final di Spau betong bulan Oktober hati reagi ketegi bauh yang ingin peluang ke ngera adi ngusa seni kiren karya ngera. Rungun Semeng dua finalis mujur meret ke final lepas kemas paruh akhir di Selangau. Kerja neku teban meret rebis Semeng tan produk daging sejuk beku adi bergar rebis tau ratus RM54,000 ke Indonesia mujur dog nakap di Serikin. Derang so anjak risik markas satu division Kidanang pimujurana ina asir operasi batalian adi taruh Regimen Ranger Diraja diribuk kawalan Brigade Ketiga Infantry Malaysia so ops keris parang Sungumi Andu Mija. Tipe operasi tibaran anak mendapat di buah lori adi teban barang adi duk teup nga canvas derem pimenu so kampung sebobok nuju ke baat Malaysia Indonesia. Asir pemeriksa mendapat lori anak teban 500 sebengdi katen produk daging sejuk beku adi baat 5,220 kilogram ngameting dokumen adisa. Deba Loriana saman barang adidu serapas dok serah ke polis ke Opis Perkhidmatan Veteriner Sarawak Gadung Bau yang dok nyiasat. Ngaku ngemasak aku peribasa pun-pun ni. Zon ekonomi Sibu neten kuka peluang kerja yang tuba merah. Bintulu Marathon terik penyesua 5,472-an peserta so 20 taruh buah reis. Rebis Semengtan daging sejuk beku dok serapas di Serikin. Ngana ati aragah dok nyusun bedak Syarifah Aljauyah Wan Abdul Rahman so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sungumi andu ka Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Okey, sebenarnya duduk berimbang lagu so yang terus ngalai ngibur balik kita ada bersama aku dan community yang 40 mahi minit terima pukul 6 ke minit pukul jumati agak menang sandar buka satu yang ada dapat duduk kami. Oh, ya mungkin anda community ada boleh dengan kita ada mu tiguru pemandu kita balik ke tempat asal kita ataupun tempat pengenai kita. Mungkin dah seluruh minggu tiga kita mari ke kampung berdepu dengan DA KU kita, saudara mara kita. Dan seluruh minggu mengerti hari lagi macam aktiviti dan atur kita ada belah kita ada mungkin bau berangkat bari negara remin kita rimpas nuju dan kita berubi negara pantai sematan ataupun pantai lundu ataupun pantai damai masa payah tenang kita bersama dengan bala kebanan kita ya.

0: si kamu tiah tenan dengan dayung kampung. Atau tiap mengenai ada pasar, kia-kia mau nak ada kon tak mudik mengenai kampung. Ngelok kelas muda muka.
1: Apa aja kamu yang nais? Et menang aku ngan. Kayak kau ditik sama manduk su kampung.
0: Ayo, pak nubah madep. Karena mu masih mudamu. Tapi dari rak dengan kamu. Tubuk makuti, kayak mengamu. Coba tubuh burung mudamu, gaun tinan mudamu, makeupmu, lipstick, powder, wangi, semua dengan banca demurah. Sabun pun sabun banca murah tinan. Adep tim mengenai de pasar, pirihlah de nak standard cek, abak lah ngan low class.
1: Aduh, mau tinggan kai lagi merubina nyindir ku mong seet. Adep ti nak kerja napa-napa. Kerjanya agak kede saja. Baru kuduh lenak gaji dep. Sewa ramin ti makuduh tiap bulan. Adep ku pun beket nama semua mbak berduit. Panah-panah lah dengan duit.
0: Memanglah seet adep sani enak. Wang masa adep lagi ngan ada kampung. Masa adep lagi sekolah. Ti nak adep mengen ada pasar. Menak makan gaji. Begaya cek lah. Sekurang-kurang pun tinan menak barang nak branded cekap pecinta kata anak
1: Muti amok boleh lah sebab mu masuk mamak duit lagi pun boyfriend mu nak ada aku ti ani dedeh gaji ku pun baru kuduh saja
0: kailah ku menang dep ku duit asal dep ku tipi gaya doktor beinya bah pecinlah ada dari nak tiket dengan dep
1: macam-macam kamu Muti kan dari rak terkait dengan dep biar terkait dengan asik dep bah kebun terkait dengan style dep mamu gimu mari kerja puli ke mamu pulinya nak datu-datu malas
0: de sabun ya minum sabun tayo.

Hello, salam Malaysia, Madani, semoga senyati pun peraga. Zon Ekonomi Sibu numpu ngada peluang kerja dedek bala tambah. Tulu Maraton naik 9,472 peserta masuk 20 taruh negara. Habis meheng tan daging sejuk beku do grampas de serikin. Ya, selamat kembali bersama dengan aku Brian Jangin Dagah de Community Mesu YFM Media. Bala tambah untuk pinta paham dasar perintah serta semua peluang buah pikir tindangi mancang Zon Ekonomi Sibu SEZ secara bersepadu. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat Datuk Dr. Anwar Pai menang perintah negeri sedia belanja ni penerima bilion ringgit tindak pergerak pemancang Zon Ekonomi. Bala tambah perlu terlibat aktif dan pemancang ingin balati ialah janji pinuuh masa dan mendeg serta terima penguntung masuk pemancang SEZ. SEZ lebih numpu nak pengada peluang kerja, ngekal tenaga mahir, narik pelabur tenaga ngekat ekonomi Sibu. Dan berhenti ada perhimpunan silaturahim pelajar Dun Nangka 2026. Dan depan berdal lebih 1,000 orang pelajar masuk institusi pelajar Datu de Sibu. Datuk Dr. Anwar menang inisiatif pendidikan Dun Nangka kahi 257,500 ringgit dedek 1,595 orang pelajar institusi sekolah Datu Politeknik dengan Form 6 sewa 2022 dan sewa 2025. Penuh belanja juga sama rata dan bela pelajar dan berjaya nyambung sekolah. Penuh belanja bagi pelajar tahun pertama yang bersilung dan menarik labiahi bela pelajar nyambung sekolah. Menang pelaburan pendidikan berguna dengan kader modal insan Datu pemanai dan nyukung pemancang Sarawak. Dan perancang graduan dan mengubah pengajian dan luar kawasan balik ngeban pengehuk dengan kepakaran kerja dan nolong pemancang Sibu. Inya Ratu dan Limbang dok pinta sama guna projek pemancang strategik Kiberut Leburaya Pesisir Utara NCH dan Bidek Duna. Gapit Menteri Pengangkut Dato Hasbi Habibullah menang tiap projek pemancang mitkira isu tanah atau inya ampu tanah. Perintah Sarawak ambil peduli pingkira rakyat dengan sedia mayar ganti rugi tanah atau aset dan tindan guna projek. Namanya kesama inya ratus dengan jamin projek dapat tunah ngajah jadwal serta ngapan penguntung de dapat jalan bahas de lebih pagu. Dan jaji ahli peliman Limbang berhenti de ngare dan asal timpuh pesta makan tahun kedayaan Limbang de kampung Nawaran. Opis Dayung dengan Memak Sarawak bitagi ngunah papan pemuka keusahawanan wanita atau WED. Di tindan platform digital bersepadu sebungas di Sarawak numpu pemancang pedagang dayung. Menteri Pemancang Dayung nak kenya dengan kesejahteraan komuniti Dato Sri Fatimah Abdullah menang belanja kahit 270 ribu ringgit. Dok pinta maksud perintah negeri dan guna platform di WED ada ngumpul penerang profil pedagang dayung minan ini pengkalan data di pusat minan data masa nyata. Berhenti masa nyambut anu dayung peringkat Sarawak 2026 de Kuching.

Sebelum lagi agak ada kami nuti. Sukan Gemar Putra ke Semung Mahir Sarawak 2026 mengubur rimpas Semung 4 Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri atau PKN masuk seluruh negara sua ngekat semangat sukan dengan penyini. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang sukan ti natur ni sidah dua soa. Senecih peluang perapat terbidingan sama paham dengan penyambung ancar rakyat masuk seluruh negara. Teksyenana benaca pada Menteri Dapis Premier Sarawak Dato Abdul Rahman Junaidi da penutup da Wisma Melayu Kuching. Penganyur termasa dengan Sarawak Kungang ngurus acara sukan da cara bahas. Sukan Gemar Putra ke Semung Mahi natur masuk 26 anubaran ju negni anubaran mahi. Ngaban lebih 1,000 orang atlet dengan pegawai masuk Semung 4 PKEN. Bintulu tempat ngatur sukan bertaraf panca bangsa Wang Bintulu Marathon 2026 menarik lebih semuheng ribu orang peserta masuk 20 tarung negara. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu Johnny Pang menang Bintulu makin temegah di peringkat global. Sektor hotel, dagang dicek, pedagang jual pemaan dengan usahawan lokal dapat penguntung asal ekonomi masuk pemandang balai peserta dengan 100. Bintulu Marathon negap semangat sukan dengan penyini ngekat imej Sarawak jaji tempat ngatur sukan bertaraf dunia. Dari edisi 2026, lalawan luma iktiraf ngajar standard anca bangsa. Edwin Yebi Kiptun masuk Kenya, juara maraton 24 km terbuka dari sementara Sen Nur Fatin Syuhada Tamsi de juara kategori dayung. Bitaning anugerah carta siapa juara SJSJ ke PRI dengan mengubah bakat bau serta ngekal bahasa dan asal dengan pesaka kaum Iban. Ahli Dewan Undang Negeri Tamin Insinyur Christopher Giras Sambang menang tiap lagu sinerja dokumentasi sejarah adat dan asal dengan pemudip kaum Iban dedek balata bau. SJSJ buka peluang kerja industri kreatif serta negap sena Iban daerah digital. Nanti wang muka tanding semifinal SSJ ke Semung Prii da Dewan Serbaguna Selangau. Penerbit SSJ Monica Midi menang peringkat final da Sepau Betong. Wang berang semuheng ira sedia kategori bau senangnya pengamal seni petangah karya seni. Semua dua orang penulis berjaya da peringkat final rimpas bertanding semifinal da Selangau. Pihak berkuasa dapat nyekat kerajaan Cubang menluah lebih semuheng tan produk daging berharga lebih kurang RM254,000 dari Indonesia de Serikin. Cawangan Risik Markas 1 Division neput kes timpu operasi petalian ketaruh Regimen Ranger Deraja dorongan Brigade Ketaruh Infanteri Malaysia Minan Op Keris Parang Lamat Anunya Nuna. Timpu operasi pasukan neput ni bolori ngapan barang dan musuh jalan tarun de kampung Sebubog nuju negbaat Malaysia Indonesia. Lori ngaban 500 mengenik katun produk daging bahat 1,220 kg dengan anyap dokumen sah. Driver lori raya tempatan bersama dengan barang untuk rampas dan juga untuk polis dengan Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak daerah Bau. Dengan mengenaga tipu benar-benar jalan. Zon ekonomi Sibu numpu ngada peluang kerja dedek balata bau. Bintulu Marathon narik 1,472 peserta masuk duk taruh buah negara. Lebih semuheng tan daging sejuk beku do grampas de serikin. Dengan sen keti agak menu da susun pada Seripa Ajoyah Wan Abdul Rahman masuk sesan berita wals masa RTM Kuching. Dan Gus Nalin pada Maureen Anjar. Salam Malaysia Madani.

Oh, ya cinta mohon masuk tanpa lagu masuk Aaron DBL Project bersama dengan Didiana James Bersen, lagu masuk Peace Band, lagu mengenai temenganmu Dayung Kumang. Okay, terima kasih lagi ada bersama aku dari community ya. Terima kasih untuk yang pakar dan jaga bersama kita ada community jenah Nurul Arikah pun ada lagi bersama kita jaga jenah Landi Lambit pun ada lagi bersama kita. Terima kasih kepada kita ada terus menyokong kami dari community dari segmen dengan cangkut kita Ronald.

Tawaran kita ada Kim Duty, Elizabeth Joanne, Ji Chun Fo, Melvin Mesir, Rachel Marikan, The Community. Moga selamat ke Mendu, salam manis Sos Hiburan, khas tuju bara-bara dengan adi kenal aku, request lagu Ling-Ling, ku ada tuju naga Nurul Atikah, tuju naga Durin Kubes, terima kasih ya. Ambil lagi Christopher Muni, KK Christopher, The Community pun ada lagi bersama kita. Harap harap kuat sihat selalu. Harap para peminat lagu beraya terhibur keping lagu-lagu The Dog Benign DJ The Community. Terima kasih KK. Oh ya, 20 minit berapa pukul hijau ke menu semaan bagi bila kita ada mungkin nungka maan The Kami Anu Anu Minggu. Mungkin dan jarak bersama dengan Baladingan.

Okay, goyang subi masuk Amy Dissin. Yang ibu pula kita ada masa setiap bersama dengan aku dari community Derek Essen. Ada lagi yang bersama kita ada community Durin Kubes. Semoga selamat kemenu. Tuju negeri DJ bertugas di konti dengan salam ngancang peta. Okay, yang lagi bersama dengan ada community. Yang mana dengan kita ada setiap bersama dengan aku Kiong Lvindi. Pernah ada lagi yang bersama dengan aku dari community. Semoga selamat ngancang peta. Nak bala geng-geng awah dengan bara dengan diketiki baragi ceria-ceria selalu. Hendri Bali de kami nuti ya, moga selamat kewenu dengan salam ngancang putih. Nak bala geng-geng awah, salam damai masuk kampung Bumokon. Kita kilan pun ada lagi yang sama dengan kita de kami nuti. Roy Kuang pun ada lagi, Vincent Tagal, terima kasih yang belakang ini James Pengiran. Okay, terima kasih kepada kita ada kami nuti kerana ada agak-agak ada pagu boleh peraga lagi supaya dapat kita peraga dengan bala-bala dengan kita. Mungkin ada pingrami kah ada kampung kita ataupun ada tempat kita ataupun ada cerita-cerita ada pagu boleh kita kongsi.

Lagu masuk B2B Band, lagu berkenaan Penotu Cinta Omah. Lagu yang hibur bila kita ada bersama dengan aku dari community. Terima kasih naga Paul Skin community yang ada bersama dengan kita.

Oh ya, kita ada Pemanu menuju negara tempat tertuju, kita ada community berlagi, kita ada balik masuk kampung. Ya, hati-hati ada Pemanu, kita mungkin jalan masih badak bermotor. Ini aku mohon kerja aja sudah ke menuju pun jalan masih badak. Sebab balik kita hanya ada mungkin luah ada kami menuju balik negara tempat kita negara Bandar Raya Kuching. Lebih lagi jalan Kuching Serian ya. Biasa pukul taruh nak pukul 4 ya, jalan Kuching Serian memang nak penuh ya, jalan masuk Serian nak menuju negeri Kuching ya. Bala-bala dengan kita ada mungkin mari nak kampung ataupun mari nak benua, mungkin balik negeri Kuching ya.

Okey, Bujang Slow and Steady, lagu masa Roland Lias. Dengan buruk bila kita ada bersama aku dan kami Nuti dari segmen Ngacang Kuta kita sampai di pukul Mahi Bengara. Pukul Mahi Bengara kita nyingkap tanda kepingan di tengah program Semayang. Kurang setengah jam, mana kita nyawa lagi ada setengah jam sampai di pukul Pri'i Bengara. Lagu-lagu penghibur. Jadu anu minggu. Nuti ya nama pagu ya, 2 Mahi 26. 2 Han Baru Mahi 2026.

Sabah telah menunggu kau terima kasih di sopeng di segi suat di dalam program Arandip Yun Mingoti. Puji Tuhan tak mahu apa dengar ngata puji program nanti ngata puji nganyanyi.

sembahyang, doa yang minggu mai lepas Trinity. Oh Tuhan tepat kami selalu ngatur so pergiu di surga ngadi ong. Kegatin tekan mete kam kadi so ke so pergiu susah. Angin ke kayu ane ada guna dike. Bara Yesus Kristus Tuhan kami ada dit dengan perintah sama kam Roh Kudus. Ni Allah ne situ itu. Amin. Masa ye no minguati ayana so inyo San Mateo utung semeng pat piju ta basa suat semeng taruh neka ayat 20 pan rimu ribu naan. Jadikan Jesus mendengah gahati ye bu so so ana katerun pejam pakai arun kan bara daya dingah ngarah tuna ye so daya so barang kupo kai meneg meh ayo Kris Barabas kai masih dingra kai beda buah daya di berandam di arong sing minu murid i tudu ayo nangi tarun nati tarun pejam kana meh mehre ankarem beda me bara daya di mari isai ngara bisa di kupo kami ris pinguman ye nadepi pa Jesus nang dingra desah ngerabu engan bisa ngin man di ngera ngeranang dia ye agi tu ngeta digiti rima baru ruti ada kadoh ken kaya nang teban kematian negaku kai beda bara daya guru dikupai kai mit rima baru ruti ana ngadoh ken kai nyegura kerengit ayahnya berkat kamire kangen ruti ana di muriti kamurit ngin di bara daya kasopeng daya man neka biso kengara nguruk rapuh penguman adidem ngisi semeng dua bakur puno kengara adiman kurang lebih si agi rima ribun andari beken ke dayung dayung kanak anya ati ina inya Kristus puji Kristus adi Tuhan ta amin dremden tepas sama tepanak ngata Roh Kudus. Amin. Bara mana Kristian atak meh kedengah tecah supingenang dunan ada nuris benda St. Matthew. Pingenang kedunan nanti St. Matthew kagah keadaan Tuhan Yesus Kristus ngen man di rimeh ribu naan daya. Adi tunda ayah adi an adau pibua so so perubara anam adi an keringah ajar adi setugu dion pimudit ngera adi ngen adi bedak ngera puan semuki pingenai Tuhan tepat dari darum iu ngen perintah kejaga so per bara adi tunda ayah adi sabah dia ayah jadi hati meh bara menak Kristian mengen puan dia tak bukan udah kan senang mai terun dion berarti nai pingenai atau betuna Jesus ayo jo sekupu diterun-terun pejam jadi ngerati kebetuna manusia ayo mereka karem sungminu jadi manusia tak ada berguna di penguman ada sebab tak keringah na tecah kata bahasa na tecah barana murid dua ingingah ayo kiris dudu beradayat na Jesus pakdina meting penguman jadi kami tak manusia biasa tentak ngingah terlebih-lebih derem tak naik pengenai naik rami kah naik kawan sewan kah kami tak mau tinggal duduk kayu dibandin pemiunang merebih merebih sebajet pak tak perlu ke belajar perlu ke tak puan asi adi suwa ngata pon kah tak mau kedingah ani dinai anak murid no teca ayo mekeris pak ayo roy tegap dalam penyabah sebayu nai aiskan Jesus ani de patut ngerah nai jadi Jesus nga ani dia gi nga ani de patut Jesus pakai kayana pengen berkat ana teja ai mo paan 5000 orang 5000 naan nga baru ruti nga iken jadi titik meh mana Kristian kami tada-tada pengenai tak kami tak tegap dalam penyabah tak si bayu tak naik kayu tak berdoa dia
Sebab so doa, so atin di Sabah, atin di an bedak tepat, suak di kena. So perkurang tak, so perkusah tak, so kira tak diberisut. Re bertukar jadi penyeberkat di dalam pemudip. Jadi dia tidak tak keris. Jesus naik pengenai terkenan. Dalam meyuh nyigurak kerengit. Mereka berat sama turung. Mereka berat sama menyeberkat. Pengengen adengen bara anak murid ti. Jadi so pergayu. Kaso pengengen dan tetap ngen maksud ti. Reti tepak repakai ngen berkat. Jadi mana Kristian? Atau anak ngedep tak ada Kristian? Jadi tetap-tetap pengenai tak. Kadang-kadang atau biun penyabah. Pak kadang-kadang geyo dalam penyabah. Tak. Kamu tak berkeris, ani ada jadi. Pikir kita, pikir kira tak adu-adu rek berisut. Bak temit meh, kepakai meh, kemerti meh, dunan dalam Yesus Kristus ingin mandrimu buna anak teca. Ayu paan nga daya dibagati. So berkat Tuhan, pakai pengangin adegi adingin ade teban kaya. Jadi so perdaya mah kamati. So perdaya ati baiti ane ni dinyusah kikirai ayo menjadi berkat. Sebab ane dingin ata menurut teja rimah baru roti kedua ikan. Jadi penguman ati kami tak tunai. Dah penguman daya adi kaya. Pak Tuhan Yesus Kristus pakai ayah bedak sopek dari kamat di kaya ngeberkati. Ayah dah ngain pengumuman yun pereng de payun pemudip bara di kamat tadi. Jadi sopek bara ayah mudah ngina. Sopek bara ayah mudah susah. Sebab pengumuman nanti dah ngain man pereng de pak teban udip ruro. Udip peditan adu-adu dan Yesus. Ayah paan pereng genan ke semengita. Jadi mana mak Kristian? Ani tujuan ajar ti ataupun bahasa ti yang tak dalam Yesus Kristus paan ngedman 5,000 na anak ti. Jadi mak Kristian ayo ngen puan dia tak tada tada pengenai tak. Kami tak ngen nga atin dudu, atin rindu, atin terima kasih. Dia ni dia agi tak ada ngen tepat dia tak. Pakata bedak tepat dalam Yesus Kristus ni berkati. Pengenai tati, pengenai na tati, adi re adu-adu ni berkata, staden tak utip dalam orang hati. Ata keris na teja, rimah baru rutin. Ay mendapat paan, rimah ribu naan. Jadi di tim eh, kami tak naik pengenai, dia tak ingin terima kasih tepat. So per pengenai tak, re jadi kena. Re jadi pengenai, bukan pengenai terkena dedek, pak ayu membenda ata adu-adu nyiberkat pada Tuhan amai mani amai ata berterima kasih di pinggir tanah. Jadi kadu ringe si bayu Yesus nyiberkat roti ane ngir di barat daya baga ayu nyigura kerengit. Jadi si bayu tak naik pengenai pon kekerja ayu mun Yesus ayu nyigura kerengit mite berda sama sama turung mite berda sama nyiberkati. Kasoprek ini dinai Yesus Kristus hati ayah menjadi berkat. Jadi pimpin kenai kena di ayah menyebabkan roti ngenma. Dari sebenarnya kita tak kemeta naik pengenai. Baik kita tak naik berdeka. Baik kita tak naik rami dalam minti. Atakah? Baik kita tak mun semayang kah? Atak bisa sikit ada tak? Ini dipatut tak naik. Ini pengenai di dia atak naik. Kami tak mun semayang di gereja. Dina sebungasi atau ngaku. Dia tak manusia ada. Betul dia kena. Atau minta tapak ampun ni. Kadangnya atau musamah naik pengendai. Memuji Tuhan. Bertanya berkat. Dalam mata ngaku dia tak berdosa. Sebenarnya dalam tak keringah pengenang kudus. Atau mengen pengengen. Kadang-kadang lagi dia atau miun. Atama nitah ani kudu atau patut ngini ke Tuhan wa kenai menenteja ayu menitah mataban ke Yesus ada ayu de tepak de an kiangi pak tepak ayu mekiris suatin tak kami tak ngin ngap terima kasih
Pingangin nana walaupun kurang tak tepat dia pakai, riba dah tak bisa, riba dah tak senang, riba dah tak dapat penyedamai. Mai tak ngin sopran ke yo ti pingin nanti ngatin senang atin terima kasih. Walaupun sana nak kaus kaus si hati dia tak dapat tangan pak tepat dia nak kaus kaus si pingangin pak tepat temit pingangin nanti dia nambah amun nak teca neka mau paan demi rebunaan sebenarnya ke pengangin tak kami tak ngin kadang-kadang tak keringan ayam kaus hati dapat kungin pak tepat renukar jadi sopir kayu kena sopir kayu manis sopir kayu gerua sopir kayu di re tebanta senang damai jadi hati meh terkenai Tuhan kami tak tek sabah si bayu tak naik kerja atas serah ke Tuhan terkenai tanah air renai menanti hati meh berkat ada yang tak berkat pemiu madin hati meh tepat pada tapuan sopir pengaita ayo diribu kuasa kudusi derim adin Yesus Kristus kadinge mana Kristian ajar ti mau betayan tak si bayu tak naik kayu tangen puan di Tuhan walaupun tak naik bajet ti pakata serah ke Tuhan bajet tak ana sa ayu dognya kudus sebenarnya kata mun gereja ana si bayu tak mun ke gereja di tak oh Tuhan atas sekian Tuhan ani de patut takungin ani de patut ku teban ani de patut ku naik jadi pingenai menanti atas sekian ke Tuhan terserah ke Tuhan jadi dalam tamu semayang bukan tak semayang de pak atam teban hati yang diangan hati yang disenang mai dalam tak semayang atam mempuan tepak agi ngata nyibir kata dalam sobruk pengenai jadi ngaku meh keteban meh ani dipatut yang tak berterima kasih amai disesana ne atau mendapat kristiwa disesana ne atau dapat memuji Tuhan bukan anu minggu de pak adu-adu dalam tak memekat beus dalam tak dapat kristiwa terima kasih ke Tuhan amai terima kasih ne di adu-adu bukan aye anu ne de pak sekap udi petak dalam orang hati tepak ingat tepat jagai atap jarit ngin terima kasih ke Tuhan amai hati me pingin adi raan Tuhan tanah jarit ne terima kasih jarit ngaku dalam dosa terima kasih ke Tuhan sebengasi amai di dalam pimudip ta tepat adu-adu ki ngata dari Roh Kudus atas maya walah kam saru ngatur sopri kayu di derum orang hati kaya ngati tekan minta kam kadi suki sopri bini subah sopri kayu dikena isai dalam kaya di derum orang hati kaya jarit ngaku kengat kepada kam jaga sopri kumdip pimi nanyam adi muka ke keringah derum pingganang kudus main teja isa sopri pinggangian kaya jadi punya kudus jadi punya kena kanya berkat pimudip pimi bila Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dari mudah tepat sama, tepat anak, dan tepat Roh Kudus. Amin.

Ayo pukul mahir setengah bengara di lebih kurang setengah jam lagi kita nak pukul peri bengara. Balik lagi dengan lagu-lagu penghibur kita. Rimpas kita bersama dengan program Jalan Pemuda Pemaga. Datumit masuk gereja Anglican. Okey, ada masa setengah jam kita ngisi dengan lagu-lagu penghibur supaya kita ketinggalan akan pukul peri bengara temati. Selamat bengara dengan selamat berehat.

lagu masuk Chris McKenzie, lagu berkenaan Venalia. Ya, taruh pro 6 minit pukul mahi bengaru. Lagu tentang ibu bila kita ada masa setiap sama dengan aku bengar radio dengar reti. Kita berhibur dengan lagu-lagu dan juga pilih kita bersama sampai dengan pukul pre-i bengar itu. Okay, terima kasih Peter Kilan. Terus goyang kita ngerti ya.

Oh, ingat apa tadi pun dengan lagu-lagu de peluah de sekawal kita bersama Nabi Zaharul Jam. Kemenu dan Minggu Siti, 2 Nubaran Mahi 2026. Ini punya masa kita memerut naga Buran Mahi. Kedua tu kita ada Buran Mahi. Ya, mungkin ada lagi perancangan kita ada Buran Mahi Siti. Buran Mahi Siti tandangnya Buran Kebangsaan. Jadi mungkin kita ngatur aktiviti-aktiviti kita tentang kita ngisi bulan kebangsaan ini masuk 22 anu bulan ijo tahun sampai naga 2 tahun

Okay, lagu masuk dari nusanangan aku pulang dengan lagu ada perkenan dari Kap. Okay, terima kasih makin ni ada bersama aku pukul 6 kami di ujian dan sependa kemasai dina dengan pukul peri mengiasakan kita naga pusat berita radio Kuala Lumpur. Masin Jurai Bah de berkena dengan orang tugas sama pukul peri dan pukul 9.2 terpengaruh termati. Dengan saya nanti saja aku dapat peluang lagu-lagu tenang hibur bila kita ada bersama dengan kami ada segmen ngancang putih.

0: Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin yang berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran yang berkesan dan diyakini rakyat. Demikian titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti.
1: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhriz turut mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh menjejaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Pada istiadat tersebut, Menteri Besar Negeri Sembilan yang baharu, Datuk Ismail Hasim berikrar membentuk kerajaan yang sentiasa mendengar denyut dadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Beliau berkata seluruh barisan kepimpinan kerajaan negeri akan berusaha sedaya upaya menjadi sebuah kerajaan yang mengutamakan kebajikan rakyat serta meneruskan agenda pembangunan negeri.
2: Patik menerima amanah ini dengan penuh rasa rendah diri dan kesyukuran serta menyedari bahawa kepercayaan rakyat bukanlah sekadar suatu penghormatan, sebaliknya merupakan satu tuntutan untuk membuktikan bahawa kerajaan yang diberi mandat akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan tanggungjawab secara adil, telus dan berkesan.
0: Datuk Ismail berkata demikian ketika menyampaikan ucapan taat setia pada istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar. Dalam ucapan itu, Datuk Ismail turut berikrar menjunjung institusi raja berperlembagaan serta memelihara perlembagaan persekutuan dan undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
2: Maka dengan penuh takzim dan setia, patik menzahirkan ikrar taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan, lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Datuk Ismail Hasim. Program Madani Kita PMK menjadi platform kerajaan untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat di samping memberi penjelasan mengenai dasar, inisiatif dan isu semasa. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu, program itu turut menghimpunkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi bawah satu bumbung bagi memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan kerajaan selain memberi penerangan yang jelas berkenaan isu semasa.
3: Misalnya sekarang RCI Tabung Haji, Kemenkesi kena beri penerangan ayat yang mudah biar rakyat faham apa yang berlaku di Tabung Haji. Siasatan yang dibuat oleh Royal Commission yang anggotanya bukan orang politik, orang-orang profesional yang diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Rauh. Biar rakyat faham apa dia yang berlaku dalam Tabung Haji dan kalau penyelewengan, apa penyelewengannya.
0: Beliau berucap pada program Madani Kita 2026 di Shah Alam. Dalam majlis sama, Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahriah Mohd Tamil menegaskan program Madani Kita membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, memahami keperluan mereka serta memastikan manfaat dasar kerajaan dapat dirasai rakyat.
4: Kita tidak mahu dasar kerajaan hanya cantik ditulis di atas kertas atau sekadar diumumkan. Yang lebih penting, rakyat mesti dapat merasai manfaatnya. Sebab itu kita turun padang. Kita santuni rakyat. Kita dengar sendiri masalah anda semua. Kita cari jalan untuk membantu dan kita berusaha meringankan beban yang semua hadapi.
0: Datuk Bahriah Mohd Tamil. berita seterusnya. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members akan dipertingkat susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Edi Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
5: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran Kampung Angkat dan Sekolah Angkat Madani di Alustar. Polis Kelantan menafikan dakwaan suspek yang menyerang dan menembak mati 5 anggota pasukan Ranger di Naratiwak, Thailand melarikan diri ke negeri itu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmud berkata sehingga kini tiada bukti menunjukkan suspek memasuki Kelantan, malah kawalan di sempadan Malaysia Thailand sentiasa dipertingkat.
6: Ujian dia selalu dia tutup kita macam tu lah. Dia kata asap tempoh sana, asap berdaya sana, dia kata malah di sini. Bila dia tutup sempadan dia patut tak lah. Isu rentang sempadan tadi termasuk lah isu-isu dia kata kotanya pihak-pihak yang melakukan jenayah selain di sini.
0: Mengulas selanjut katanya, pemantauan rapi oleh pasukan cawangan khas di seluruh Kelantan berjaya mengekang jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dan kemasukan penjenayah. Kejohanan badminton terbuka Taiwan 2026 bergu lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan pilihan ke-8 dari Indonesia, Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21. Set pertama berlangsung sengit dengan menyaksikan pasangan Indonesia memenangi set berkenaan menerusi mata tambahan. Gandingan Chia Tai cuba bangkit di set kedua namun lawan mereka kekal tenang untuk mengesahkan kemenangan. Ia merupakan penampilan pertama pasangan negara di pentas akhir sejak digandingkan buat kali pertama bulan lepas. Sementara itu, nasib sama turut menimpa bergu wanita utama negara Pelitan dan Emtinah apabila terpaksa tunduk kepada gandingan bukan pilihan Sumire Nakade dan Miyu Takahashi dari Jepun. Mereka tewas 16-21, 18-21 dalam masa 40 minit. Ia merupakan penampilan kedua Pelitinah di pentas akhir tahun ini selepas muncul juara dalam kejohanan Masters Indonesia pada Januari. Luar negara, sekurang-kurangnya 5 orang maut manakala 41 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Madura, Indonesia. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, feri itu membawa 271 penumpang dan anak kapal. Sehingga petang tadi, seramai 225 mangsa berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Feri berkenaan sedang dalam pelayaran dari Surabaya, wilayah Jawa Timur menuju ke Makassar di Sulawesi Selatan ketika kejadian berlaku. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan Amerika dan sekutunya Israel bersetuju menangguhkan serangan baharu ke atas Iran. Menurut Trump, keputusan itu dibuat selepas menerima permintaan daripada Iran dan beberapa negara di Asia Barat agar tindakan ketenteraan ditangguhkan bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik. Tehran bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai satu lagi pembohongan. Sumber tentera Iran berkata kenyataan Trump di platform Truth Social hanyalah usaha terdesak untuk memberi tekanan kepada negara-negara teluk ketika ketegangan di rantau itu terus memuncak. Menurut sumber berkenaan, angkatan tentera Iran kekal berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi dan bersedia sepenuhnya menghadapi sebarang kemungkinan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nadim bersama Dokoi dalam segmen Ngarum Kawan.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih dan kai.
2: Sebukur peringatom, next mendua turut ngarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, B.

Sima cina madina lagu pimuka kita dengar di masu di jegan band Cinta Nombor Ni. Jadi selamat pingar, selamat bidapun lagi bersama dengan aku Beatrice Tia ataupun DJ D dengar nuti ngaran minggu 2 Ramai 2026. Kita memeret buran bau sima cina buran mahi da anduti. Jadi dah ngara anu minggu ti, dah pukul semua bingar mati, kita irang keping agah di mana sana bidai biata. Dengan dah pukul semua suku bingar, kita irang bihibur dah abi program all this minggu hati, mengdi biasa nak, bersama dengan penerbit na CM Insya DJF. Jadi bila kita mulai ke pinggang media YFM di mana frekuensi ni kesong nampuan ni mega ada kucing. Tengok bila kita ada nyandai di kawasan serian mulai ke pinggang media mana frekuensi ni kesong ni penju megahertz. Ataupun boleh lagi ke pinggang media mana aplikasi RTM klik di abi handphone ya bila kita. Jadi dengar reti sama-sama kita berhibur. Di segmen ngarem pawan masuk pukul peribing reti sampai tau pukul semduh. Terpengar reti mati. Jadi kita pisirun dengan lagu berhibur kita masuk dasil dengan Rahayu Kurnia, Kajon Aku.

0: Pernah kau nak kering kau tiyo? Buka bukan? Kau nanti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Ngin balik pasal aku!
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak aku kumit tu lah. Ni ngak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Buat apa sana aku milih ha?
2: Ini bukti ya? Kio gi adon mu da.
1: Memang doi adon tapi ku dengar laba semua no songot-songot no selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidoku. Jadi ku mit dah. Kira penyelamat ge aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang ku dan bag ti. Pensel no dipotil gede na, bigulang gede na. Cego. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni ge hingan dua ti. Tiap onup gai, tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu, Josh ti, noku pensilku.
2: Kio gi ku noku, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensilku.
2: Dori aku, nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Subangan konjik senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, ku dak munan luasok kedai bisna. Pakai pensil ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensil muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai ti.
1: Nah. Ka betul di nang ku ti eh. Ti memang pensil ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangan lagi belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okay cikgu. Keluar dia cikgu ya.

nasib sepuk brek. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ge parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanyah ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Jadi semacam mana nak lagu penghibur kita masuk Imelton John yang ngeruru atinku. Jadi di sema 40 taruh minit rimpas pukul beribing ara. Jadi apa kita akan berhati ada pukul semua hang pingara mati. Kita irung keping agak pingara dengan senak bidai biata. Dengan pukul semua suku bingara, kita ira bihibur dan abi program all this minggu hati bersama dengan penerbina Simension DJF. Jadi terus bersama dengan kami The YFM Bidaya, gerak bersama The Segment Ngaran Power dengan reti bersama dengan aku DJ D. Sama-sama kita santai-santai, relax-relax di ujung minggu ti, keping lagu-lagu berhibur sampai tak pukul 2 terup ngarut di mati. Jadi sebayu kita keping agah dah pukul semeheng bingar mati, kita berhibur tayo dengan lagu-lagu penghibur kita. Masuk Sindora Babar Kecewa dengan lagu Masuk Eliza Suzina Jobeng dengan lagu Masuk Snipers Mr. Senuh dengan reti ya. Jadi terus bersama dengan media YFM Bidaya, gerak bersama.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa.
1: Okay.
0: Sebab bogok game dan no, yang mau. Sebab no, kadang-kadang kita ada fot yang meninggal handphone non tiap, meninggal main game ni. Yang pernah tewas, pernah siap non ni. Atis pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadah di poli guru dia pengontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengukur hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu yang konai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti dia pengontrol. Wad dia pengontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi tiak. Nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman tadi handphone selain handphone nyaman tadi.
1: Cikgu Raymond Bihud.

Ataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja ata subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang ini taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, lebih sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan 5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong naik. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos i dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

Sama sekarang bisa mengaku Vic Mo Lauren dan megah sekarang YFM Bidia. Sarawak cadang yang nambah geran tetap Majlis Kaum Dayung ke Rawang Sarawak MWKS dalam jure Belanjawan Sarawak 2027. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang pinambah perintah beranjana ina yang negap pitak training sama negap penura Kaum Dayung dalam penyikembang race. Kiang perintah beranjana redog netu bersengan di penyeguna ke anggaran beranja Madinati sibayu dok kiberet dalam budget race adi jaka dok jure ngaburan November adire. Ayo kita sakati tipu dok ziken bikai cadangan pinama Grand MWKS saman perintah beranja yang penyekemang platform digital papan pemuka keusahawanan wanita WED. Dia suana minyu tipu penyita Andu Dayung Sarawak di Kuching ayo menegah nerang penyeguna Kaum Dayung ngurus organisasi Karawang Ngabijak amai penura ngera cukup berguna dalam penyekemang masyarakat. Berumbak bersikar Kuala Baram 5.0 dah keus berumbak ke jadi turun yang kakat pitak kerjaan misukan ke ekonomi kawasan. Gapit Menteri Kerjaan Nemi Industri Kreatif ke Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu Kitanang, acara ana inah yang terik penemi yang pitak impak bergantung teribuk strategi penyekemang pasca COVID-19 2000 taruh puru. Sedan rima sawa diripas, acara ana berkembang sobi tanding bisker jadi platform kerja nemi gaya pemberdayaan sehat kelestarian abang turun ke penyiswa komuniti. Sebab kariatik, nguruk 545 an peserta so 27 pasukan adi ngarun Mai Buaris saman Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura ke China. Berumba adi jo 100 mai kilometer ana menegah pinandeng penyeremus abang turun Sarawak ke peserta antarabangsa. Persatuan Autistik Kuching KAA guna penurung beranja so masyarakat yang turung tanggung okos operasi pusat adi sindek pri ratus ribu ringgit di sewa. Presiden ni Charles Siaw Kidanang pihaki neten nguruk 150 ribu ringgit so pengatur program jualan amal ke pesta pinguman KAA yang nguruk beranja. Arong mai puru peratus beranja persatuan dok pakai yang bayar gaji tenaga pengajar bitundak nga bege sesi belajar dekanu pakai gaya individu. Ayah kidan sakati tipu program jualan amal KAA di Kuching adi dokuka berdaga pit premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian. Madinati KAA nyidia perkhidmatan karbis 100 mai perunan anak sekura autistik ngaduk nyukong beda arong taruh perunan tenaga pengajar so program intervensi awar pimiang ka vocational. Festival Pinguman Muka MFF 2026 negap muka jadi turun yang pinemi gastronomi so pinandang pinguman dalam ris ka penyiswa tukai dagang komuniti. Pengerusi Majlis Gadung Muka, Kaunselor Aini Suhaili Kidahanang, ati ina inisiatif yang kakat muka jadi turun yang pinemi adi bersengan di penyeremus Batan Asar warisan pinguman ka identiti rakyat. Festival anak berkembang so program adisit ka jadi acara berang soak adi dedek temegah saman turung kapah pasaran tuke dagang drum race. Sama dok ngatur ina berang masam aktiviti bitet nimun bitenek bitanding anak-anak ka penyikiran artis drum ka separis. Festival anak dokuka beda gapit Menteri Penyihat adi menegah ahli Parlimen Muka Dato' Hanifah Hajar Taib di muka nga andu setu. Festival ngana ati aragah dedog nyusun bedak Sharifah Aujau Yahwan Abdul Rahman so section berita era semasa RTM Kuching. Sama singarem ka Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Jadi di sema pukul semang suku bingara sama-sama kita berhibur. Dan habis program all this minggu hati bersama dengan penerbit nasib channel DJF.

Selamat ngarep mai kasok prek ata berapa dinge nemon ada berak ngai berak ngarep anu minggu di drum altis mingwati ta ngata maca adep ta ditikati drum ta sama-sama pramen adep ta nga ragu-ragu altis. Aneka agak sopreg di ngaramati, aku harap sopreg agi di drama buat senang, kak menagih agi di drama rami pawun, drama tak sama-sama guru payah di etikati. Jadi di drama All This Mingwati tak ngaramati, atare sama-sama kedingah ragu adi Dr. Bana pada tebaran nimun The Cascade, Gary Fouquet and the Union Band, ragu so Elvis Presley, saman Jim Reeves. Pak sungguh mana atau pecah dawa nga ragu so Ray Conniff nga ragu adidan I Walk the Line If You Leave Me Now Marianne Summon Oh Lonesome Me.

ragu ada no there's a reason ada keban beda tebaran ada cascade. Jadi dua artis ada mata kedengah ngarmati ragu i ada ina bagi bauh teh jah de cascade sama nas bayuhana ragu ada so reconnect. Jadi barata ada kedek gi bauh sama ngaku di drama all this minggu ti tak ngarmati aku juga nak selamat ngarem selamat tak berapa dinge selamat tak pramana depta ngar ragu-ragu all this.

Kemas Praman So Jim Reeves nga Ragus Kasen Te Just No Flake. Okay, jadi kita pejuang dengan all this minggu wati tak ngara mati atas sama-sama kedingah ragu di dalam teban bedak di artis adikku Sabah nang sukup-sukup temegah. Jadi artis hati inah Elvis Presley. Jadi ngana atas sama-sama kedingah ragu i adiden for the good times help me make it through the night. Someone let it be me.

Kamas Praman so Elvis Presley nga ragus kasun teja There Goes My Everything. Jadi gede menik dengan artis sendiri nyana manata di drum all this mingwati tak ngaramati ana ina Gary Puckett and the Union Band.

Ragu ada dan Woman Woman kas bayuhana This Girl Is A Woman Now Someone I'm Losing You So Gary Puket and The Union Band. Jadi ngana atak mendengarkan penerbangan program ta yen all this mingwati ta yen mingwati. Aku harap sok program meh ramen nga pemain ragu adi mukodog nyusun adi mukodog main yen sok prag di ngada mati. Banyak kemet atak ada berapa dinge di andu kajah madi samah minggu bau nga ta sama-sama peraman nadep ta nga ragu so artis adi berkendinge. Jadi ragu sekasun di drum all this mingwati ta gibabu so Gary Puket and The Union Band nga ragu adi den Young Girl. Jadi negara tak dapat bau.

0: Dengan Adin bersama Dokoi dan segmen Ngarum Kawan.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih anak kai.
2: Sebukur peringarum, next mendua turut ngarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM.

Jadi semacam mana kita mau berhibur dan ambil program all this minggu hati bersama dengan penerbitnya semacam DJ F. Jadi terima kasih kepada kita ada masih sudi bersama dengan Mida YFM di ya dengan reti di segmen Ngaram Power bersama dengan aku DJ D. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu-lagu penghibur kita masuk Archie dengan Nadia. Saya mencari lagu Sapu Tangan Biru.

0: yang go itu.
1: Eh, onde bu mana ada office tibi? Bun todang babu buna.
0: Eh, onde bu na ini bu.
1: Eh, onde di mana? Sampai mana bu?
0: Atih, wat no nyaku ko bi.
1: Eh, onde di mana?
0: Ah, katiknya.
1: Dia. Audi no.
0: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah ngan ni office ni mau buah na mu.
0: Bah mu no. Daki mekul mana?
1: Eh, siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah tak? Kau pangus guna air depan ngasong tak kau tanya?
0: Ati.
1: Dia kau bisa tak? Siapa mah? Dari taban kau kispetal na.
0: Bah, dia mau bisa tak? Ani dia kemana tak? Jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
0: Ade.
1: Oh, de baru sidi.
0: Tung tiku ti mo ngana, tung timu no mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama mun ingat tiku sushi pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
1: Eh, timu no lagi mo nak apa mun nak.
0: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le, tapi sebenarnya sama-sama sudua ke mata.
1: Eh, de sama ne.
0: Sama, gaya pun ingat ikat ano, polok-polok kan jangan idip kiri nak ikat ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no no nyaman kiti na.
1: Yeah, muman kan ni aku man kati.
0: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ga. Subah nyaman sejak pengumuman de

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 102.2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM.

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pahkawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu rea dawa kak manyah paksa adaptat teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Jadi di jam ti aku dijadi irang emas tugas aku dengar reti. Aku irang ucap sepenuhnya terima kasih nampak kita ada suding keping ambil dewa FMD di segmen ngarim paun bersama dengan aku dengar reti. Jadi mati-mati bila kita boleh terus bihibu dan abis automasi YFMD ya masuk pukul 9 terpengaruh sampai top pukul 6 berupagi. Jadi selamat bingaruh. Salam Malaysia Medani. Bye-bye semua.

0: Asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Jaraun Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak ku sayang seba adinem. So, ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa ge nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Ka agik ge cabutan bertuah nga bege dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Sarike ju neg pri Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

0: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click .rtm.gov.my.
1: Kena kering kot ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
2: Ngin balik pasal aku.
3: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
2: Pasal aku no. Bau sino aku milih ha.
3: Ini bukti ya. Kio gi adon mura.
2: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no sangot-sangot no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
3: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gi aku ti.
2: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan back dia. Pensel no dipotil ke dia na. Lebih kurang ke dia na. Cikgu! Jod mi pensel ku!
1: Oni-oni ke hingga dua ti. Tiap anu berkai. Tiap anu berkara. Doi moku-moku.
2: Cikgu! Jod ti! Noku pensel ku!
3: Kio gi ku noku ah, cikgu! Jason ti penapa ada apa ni?
2: Ngin balik pensel ku!
3: Dori aku! Nyayang ku pensel ti!
1: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensil ti, doi guna sekiranya ada pakai eh. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
3: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensil multipali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka doi ponai tiap.
2: Nah, kau betul dinang ku tie. Ti memang pasal ku.
3: Minta maaf ya Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang bit pensilnya ah.
1: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
3: Yo cego.
2: Oke cego. Ke luar dia cego ya.

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM

0: Oi,
1: oh ni tadi go hitno.
0: Eh, mana ada buku mana ada office tibi? Bun, todang babu bun lah.
1: Eh, ini boleh buku na, ini buku.
0: Eh, ini di mana lah? Sampai mana buku lah?
1: Atih, wat no nyaku aku bi.
0: Eh, ini di mana lah?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Ini lah.
1: Ah, tih meninggal. Itih nak kau tanda kuti, tih nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no ada paling buku na. Ini ngam topan ke office mah, ngan di office timo buku na emu.
1: Bah, bahmu no, dah kimi kulit mana?
0: Hei, siapa makan di tempat bokon? Tapi mau susah tak aku panggus guna air depan ngasong tak aku tanya.
1: Mati.
0: Tak aku bisa tak? Siapa main? Dari tempat aku ke spitalnya.
1: Ah, tak mula bisa tak? Ini dia ke mana tak? Jok tiga kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ninggal tiku tak? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ati.
0: Oh, tu baru sidi.
1: Tung tiku ti mau ngalah. Tung timu dah mungkin lebih kurang sama ke sebenarnya.
0: Kiki sama, mana ingat tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi eh, mau nak apa pun dah.
1: Ati, sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama ne.
1: Sama, gaya pun ingat ikat ano. Polo-polo kan jangan idip-idip kiri ikat ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no no nyaman kiti ne.
0: Yeah, lah mu man kani aku man kati.
1: Hati. Yo. Gulunya kani.
2: Ade manusia ada dua itu. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman de.

0: Asok ramit kuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Microsleep ini menyiap kadah reda terun adi sekejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: FM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Asok rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov.my.
2: Sina, Sina, Sina, ini aku dia Sina. Ni kata dia. Aku yang naik drift dari bawah batu itu. Wow, kena drift dia. Ni dua tahun.
3: Mana urangmu, lakitnya. Dia mau drift terus morat kang wah tayin kuya ino.
4: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman rumut si jadi daud ti.
2: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian si bilia.
4: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sekosi, kirim kan barang depelik mana no, Sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Si di puat eh. Pak turu ku yang mana?
3: Oh, ini mak mana, umbang, tetaran manusia ini, no? Waktu ini ngak siti, pak dia mau namtoin, ya, dah susah.
2: No, no. Aku lihat subah si, dah. Jajah abang ketam, tak di subah, ya.
5: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
3: Eh, bodoh. Mau itu tetap, ya, nang. Dah sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah muda ni gege.
5: Duh. Aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i. Pelik.
2: Eh, anti bodong. Anti bodong ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
5: Sedua i.
2: Nah, ni tak suar tempat itu pun nak dakian ya. Betul dat dah dek best. Kau dah pasal mana?
3: Puan mau sebab dah tipi nak kasin kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dia berusia dia sangat.
4: Puan Mok, jaya. Aku mohon daikan buku. Ia nanggung merokok. Sama yang nak sawak. Blub. In kau tak nyada tiwas. Ina. Ih, aku benci.
2: Blub. Ayan pernah mohon ya kan?
5: Eh, aku lagi kena mohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biar kaya. Mon super baik.
3: Adi nak tahu meningat. Sungi Brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi Brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
4: Aku suka sungi di Brosi. Patah. Sekiranya bogoknya orang-orang aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Ya, penuh katakani je.
3: Nakit-nakit lah suatu. Sungi Brosi mak dah jagin penyobab otor begiu depan depter.
6: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duoh makin bogo serita, dia udah berani bunuh rasa rami.

0: Asong ramit kuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Apa sih hatinya dah nudu nyadar anda jadi guru amat-amatnya de bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke.
2: Jadi guru, syukur mana wanita dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mertal bermu lebih taruh perlu lebih sewat. Start cok gaji paling isok cuman sok gaji nih. Sit baru betul gaji. Dekor cuman datin luas sok college atau luas university. Cuma sekali mau gig degree datin. Oh, botang gaji es kau payu. Jadi selain masuk gig lawin dan bukan lagi. Ilmu guru, elawan perumahan lagi, elawan khidmat awam lagi, soal muti, elawan paling bogor, okay? Jadi walaupun basic, jadi soal jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi merande minat, terus sekali rekalangan doktor doyo. Jadi mohon jadi cikgu. Pakai tahun dengan tadin pun sekurang-kurangnya 5A dan SPM, mereka berapa adik ke?
1: Adiki
2: IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Betul Razak ke atau benda sonyongkan ni ke. Jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
1: Cikgu Raymond Bihud

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ramadan tepat sama, tepat anak, dan tepat roh kudus. Amin. Nimun adep Kristus mengajar atas sama nang, sama amin di syurga, kudus adan mai, mandeg perintah mai, jadi raan mai dalam buong, nimun dalam syurga, ngen dikia dan watik pengumahan ami, ampun sarah ami, nimun ke ampun sarah dek dikia, deh nyanak ia dan penyesuba, pakruah ke syurab. Amin. Pak dibisak pereg, ingin terima kasih di keam sebab di puun anduati adi ngak ere peguru nai kerja pengenai ami nuna atur adi keam raan ke nai ngak bisa ngin seramat di dalam kerja pengenai ami kak mana ke isai ke bisa dapat pengutung so kerja pengenai ami nanyam penyeraan mai. Ingin terima kasih di keam sebab di setianti keam bahagi nguan jaga ke di dalam tadi masam kerja pengenai adik ke enai di dalam pengundi pemik. Habis ia dinuati ke minta keam pada puju'u gerindung jaga ke adirik mun nyerja baik adirik naik tadi masam kerja di barang kayun i. Isai ke dapat seramat nuna penyeraan mai. Menegah nambah penyepuan akar di dalam keinai kerja pengenai ami di birangan nu isa i kerja pengenai ami bisa dong nai ngade de kena nanyam penyeraan mai. Kami tega keam isa i keam ngen di ke atin adi sabar di dalam keinai tadi masam kerja pengenai ami isa i ke bisa dapat pengutung adi kena yun ada pemi pak arbis i kami bisa nyebragah adan mai di kudus. Kesemayang ke osama. Isa i nimun ke amuhnya berkat kejap mengenai mi di mestian ti. Dingga ke eh. Berdapat kenyam penyekenak suka am. Madinati ke ke semayang mete ke am. Berdapat juu nyebekat kejap mengenai mi. Adi kere nai di nuati. Isa i bisa jadi kena yang ke eh di dalam pemudi pemik. So pregati osama ke mete di dalam adan anak mai. Jesus Kristus Tuhan mi. Adi udip ngadigen perintah. Sama ngak am ngerwa kudus. Seraru ni tepak nek situ itu. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan tak. Ngak penyerinduk tepak. Kani itong ngerwa kudus. Sia ni adu-adu re'e ngasuk perintah. Nek situ itu. Amin.

Semoga saya pun dekat. Kaum Dayung Domitik biar pemandai dalam teknologi beramah dengan pengubah gaya pengudip modern. Sarawak nimbang nambah penitah beranja ia tinggi maju kaum Dayung dalam sukat beranja 2027. Cadangan kampus UIAM di Sarawak daripada bekir dingit perkembang modal insan. Semua sesan kasalam Malaysia Madani bersama aku Hazel Dias dan Magadu Peraso YFM Media. Madit tengah negara. Kaum Dayung Dong Mitek biar pemandai dalam teknologi kebiasa adep dengan pengubah gaya udip modern dalam mengurus rawang beramah dengan perkembang di benak jadi di Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedatnang, kaum Dayung Madi Natik Kanupi Nura Rebis Bas dalam biasa adep dengan kerja ngurus rawang pakai teknologi modern sama perkembang digital. Komuniti Piberet di kawasan Papasar, Madin membenar bisengan dengan pemudah ke pengekas modern adi berguna penyipuan teknologi saman pemudah utiliti adi lebih sekenal. Ayana manang, sistem pendidikan menegah aun dalam proses transformasi pakai peranti pintar ke teknologi digital dalam proses penyipelajar. Ngana balasinda dog mite merti perkembangan isai dapat ngajar anak-anak ngasi beramangga agenda digitalisasi Sarawak. Ai kena sakati tipu rami sita andu Dayung Sarawak 2026 di Kuching. Setelah tanah rakah nga bedak beke dingik pinurak kaum Dayung menegah repiju udah masang sok penambah penita beranja dalam sukat beranja 2027. Premier nang rakah na yang bedak beke dingik training perkembang kerja ngubak ke kakat ekonomi kaum Dayung di Sarawak. Kedah suap pikara adi Redo Prati Piberet Perintah Beranja yang maju papan pemuka keusahawanan wanita Puankah WED nambah program pembangunan usahawan wanita sama nambah Grand Berangsawa yang Majlis Wanita dan Keluarga Sarawak. Ainang soprog pemite Redo Prati bituna ngah pijguna ke penyintungan beranja Perintah Sarawak sebayu dok beret dalam sukat beranja sewak bau. Dia suana dalam pemilu pengenang I Menteri Perkembang Kaum Dayung Anak-anak ke Penyenang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Keratnang pisua aktif kaum Dayung dalam ekonomi digital gabrang masam sektor strategik jadi pergerak berguna yang perkembang Sarawak menjadi wilayah maju makmur ke inklusif ngesewa 2000 tarpru. Kaum Dayung Sarawak Madin pakai sekenai inovasi digital ke kerja dagang yang katuh penyenang rawang ke negap komuniti. Pibeke, kreativiti ke kerja ngubak Dayung kiran semangat maju adi inklusif isai meting komuniti do tinggi sopi kembang. Ayana manang Perintah Sarawak lepiju umasang beramasam inisiatif yang kakat kaum Dayung so aspek ekonomi pendidikan ke sosial. Cadangan penetap kampus Anjak Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM di Sarawak dapat bedak beke dingin perkembang modal insan samun pibayah akses kurah takar bergantung di Sarawak. Menteri Kerja Demi Industri Kreatif Kaseni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kedatnang cadangan ana inaraka positif dan menyokong agenda perkembang rais. Takah pendidikan diadu-adu bertambah ke penyipuan depan anak Sarawak berguna yet netu nang rais hati bian bakat adi bian kualiti ngenam penyeraan perkembang sunis andu. Ayakan sakati tipu menegak Perhimpunan Ukhuwah Alumni Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Kuching. Sederhana

rakyat bisa ngan peluang ka penguru bauh kami parti mite semena kami metipu i yet ngundur pimatet parti guna do terima nga atin tikuka yet natu proses pibau penguru kanu ngadudu ain ang ahli politik dapat turak puan karawan pimatet parti kami de tia do mien jadi calon ayum negara katnang adep i bisa dia terima tede pimatet bikait nga politik i tipu je. Pijuk gaga, Tuan Borneo bian potensi jadi sumber ekonomi bauh kan tengen kayu asar de kuas yang peruah kala asar adi bian kualiti yang industri tekstil sesang batan asar. Gapi Premier Dato' Ahmad Douglas Ugam Bas Gratnang, program Borneo Interwoven Jalinan Borneo 2026 kuka peluang ka komuniti lokal belajar inovasi saman teknologi bauh yang peruah produk bisengan ngat tenunan ka kala asar. Rakati dekaus kasan sesambatan asal tekstil Sarawak pak nyedia peluang ekonomi bau yen komuniti sepapasar. Aina nga agi i sokongan sok pemandai penjenamaan ka pinjawit market asir tenunan samun kraftangan lokal dapat meret market antarabangsa. Program mana ngeruk arong 102 perunaan persota adi depan sok penenun mereka tukang kenu kerja pratin ke ngera adi nyarat industri kreatif sendi abang Borneo ke ratau ASEAN. Berumba basikal Kuala Baram 5.0 dekat us berumba pak jadi atag yang bedak beke dingik kerjanami sukan ke ekonomi lokal. Gapit Menteri Kerjanami, Industri Kreatif ke Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Gratnang acara nak nyukong raka nga bedak kerjanami jadi sektor impact bergantung derbos strategi pikembang pasca COVID-19 2020. Stadion nerima sewa adiri pas acara nak berkembang sobi tanding berumbak basikal ke platform kerjanami gaya udip sehat kelestarian abang tarun kapi suak komuniti. Edisi karyati ngeruk 545 naan perserta so 27 pasukan adi ngarut mai buah rais adi pibirat Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura ke China. Berumba utama jauh 100 mai kilometer nak menegak promosi penyebukan landscape saman warisan Abang Tarun Sarawak ke barat perserta antarabangsa. Persatuan Autistik Kuching KAA berguna sokongan beranya sok komuniti yang turut nepung kos operasi pusat anak ada berguna arang peri ratus ribu ringgit yang disewa. Presiden I Charles Siau Kedatnang pitak I netet ngeruk taruh ratus lima puluh ribu ringgit so pengatur program jualan amal ke pesta pinguman KAA yang nepung pengguna beranja operasi. Arong mai peratus beranya persatuan dah pakai yang gaji tenaga pengajar amai bagi sesi pengajar dah kena pakai gaya individu. Ekerat nanti tipe program jualan amal KAA di Kuching adi dah kuka berdagapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian. Madin KAA nyedia perkhidmatan karabi 100 mai perunaan pelajar autistik dengan sokongan taruh peruk tenaga pengajar seprogram intervensi awal pimiangka vocational. Ngang emas segah perbahasa puut-puut ni. Kaum daing dong mite bian pimanai derem teknologi berambang nga pingubah gaya pingudip modern. Sarawak nimbang nambah pintah beranja yet ngimaju kaum dayung derem sukat beranja 2027. Cadangan kampus UIAM di Sarawak rebedak beke dingge pikembang modal insan. Ati degaso YFM Bedia dog newsen bedak Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman so section berita awas masa RTM Kuching ngana semesesan ka salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ragu pang tali semua dalam segmen makan kamu khas bersama dengan The Seal dengan Rahayu Kurnia Kacun Oku. Kesini sama sesan ke berapa tinggal dalam segmen makan kamu khas ya sesan anu Senin mil yeah. Anu alis bunga siya na minggu adi bau taruh betul. Anu berat mai 2026 kesini atau memerut berat mai sewati memetik nyami kesini ya sesan nanti dengan bersama aku DJ Hazel
1: dengan aku Mildred Ani nami dua bersama berpagi ti ini pukul peri berpagi pengisi segmen makan kamu khas berpagi dia cukup pagu lagi nuti ya
0: betul so. Gaya anu cukup kena amai sungumi agi kena kawasan adi ujen ka gaya anu karya ti sesan anu ati cukup kena harap agi sekar betul anu
1: betul
0: kas juga sampai sesan ke berangan adi bau ke buka radio kas juga terima kasih lebih si berangan adi bersama ke di YFM dia so pukul 6 sungumi anu meja kena kemarin nanti bayu tiup radio ok sesan anu ati ni okay. Biasai topik tak tak dia buka dan nang tak topik isesan anu ati yat mijang ngupi
1: ya yeah, jaga kita pada anak bala kita ada berpagi ti topik kami dua berkait dengan kerja berkait dengan kerja sekiranya bala kita bitukar kerja sekiranya dapat kita bitukar kerja ini anu lah kerja ni dia ira cuba kita
0: kami ya tak dog ngem peluang ya nukar kerja ni anu ada anikah kerja di raatnya subandai. kami kumil, kami mil, DJ mil, kami gig peluang arek nukar kerja. Kerja tidak jadi.
1: Cuba meri nurse. Cuba merenes yang kan Azul.
0: Oh jadi kami aku ni anu kami dapat anu kar kerja aku raat na jadi polis.
1: No, jadi polis.
0: Jadi sebenarnya yang berdengar nak di raat na raat na kerat na nikah kerja adi angan dapat nai kami dah ngan peluang ni anu kerjaan ni adi ngan mien yet ngan nang tak angan raat nai. Yeah. Nggak bisa komen di Facebook YFM dia kas juga nggak bisa get telefon ke pak lain telefon tak kau is dokuka nggak pukau mai sesante di nomor 0-2-2-5 mai nombor peri
1: 2-5-6-5-0-2 lain kita terbuka berupa lagi ti kita lagi pukau mai berupa lagi nombor peri berupa lagi ti ya okay, pukul 7 timati sejaga demi nasena buker sadung sama-sama kita keping nah kita pisulun lagi lagu-lagu berhibur kita Zal
0: okay, tapi peraman nggak ragu bau setibaran dijekan band cinta nomor ni kali pasan bersama dengan Di Velo Amu Dayung Bitiye.

0: Jadi aku update baru kerat pantun.
1: Oh, bala dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka cium pagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Baik serian, si, tinggah dah kakai.
6: Anak popong di sida jempian, anak sidat ni perang.
7: Dukadutun patang, rasyuk tumrak di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
9: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atin sampai dia botong.
10: Tiga tu asyongku, kadang-kadang. Nasam anak kubuk muka tujang.
11: Jak mai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live jak otok bipantun dapat tengoji setiap unu dua. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mai 2 2 5 Mai 0 4 Peri ataupun 2 5 Mai 0 Mai.

hubungan semua penaga. Bala dayung dog pinta belajar teknologi tinan ngajah pingubah gaya udip moden. Sarawak Pirati ratama belanja pimancang dayung abi bajet 2027. Cadang muka kampus UIAM de Sarawak tenangan ngakat pimancang modal insan. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bisama dan aku Mildred Anin de agah berpagi YFM Bidia di Tengah Naga. Bala dayung perancang belajar minan teknologi serta ngacah pingubah moden ngurus membah de Sarawak. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang bala dayung bahas tanggungjawab birubah gaya ngurus membah minan teknologi moden serta pimancang digital. Nemenang kawasan sepapasar itise mengahib kekes moden ngancak bala dayung perlu belajar teknologi serta utiliti lebih pagu. Sistem pendidikan berubah meminan piranti pinter dengan teknologi digital the proses belajar. Anamang dok pinta paham pingubah ti supaya dapat ngajar anak ngacah agenda digital Sarawak. Nak berhenti de majlis nyambut anu dayung Sarawak 2026 de Kuching. Langkah negep tanggungjawab dayung wang tambah bihan belanja abi bajet 2027. Premier menang tujuan tinan ngada latihan pimancang pinuu dengan ngeket ekonomi bala dayung de negeri. Pikara daerah perhati senci bihan belanja tinan ngada papan pemuka keusahawanan wanita atau WED pederas ngatur program pimancang pidagang dayung serta tambah gran sewa majlis wanita dengan membak Sarawak. Nemenang semua peminta era perhati ingin mengajah keadaan belanja perintah negeri sebayuh keberut abi bajet sewabau. Jaga Masuti Menteri Pimancang Dayung anakinya dengan kesejahteraan komuniti Datuk Sri Fatima Abdullah menang bala dayung darasua ekonomi digital dengan ahi macam sektor strategik tinan pigerak pimancang Sarawak jaji wilayah maju makmur dengan inklusif sewa 2000 tarupru. Dayung de Sarawak makin ihong minan teknologi digital dengan peluang dagang tinan nulung pigatu hasil pincian mamba. Perintah negeri rapi silung inisiatif tinan ngeket dayung masuk aspek ekonomi pendidikan dengan sosial. Cadangguna kampus cawangan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM di Sarawak dapat negap pemancang model insan serta peluas akses pendidikan datu di negeri. Menteri Pinemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang cadang nyukung pagu agenda pimancang negeri. Pendidikan dengan pimandai ngambuh raya Sarawak lebih lagi bala tak abau perlu pigatu supaya balana ada kemahir dengan pimandai datu. Neperanti mengupen perhimpunan ukuah alumni Universiti Islam Antarabangsa Malaysia de Kuching. Rektor UIAM Profesor Emeritus Dato' Sri Dr. Osman Bakar menang kampus buletinan pusat pimancang bakat penyelidikan dengan transformasi inya ratus. UIAM cadang peluas latihan profesional, program mikro kelayakan serta belajar seumur udip dengan sedia model insan berkualiti dedek industri.
Dato' Sri Abdul Karim mengulas pasal buah pikir penting ngundah pengubah barisan pinuuh parti. Nemenang tiap wakil rakyat perlu sedia nyukun peluang nek pinuuh bau sekira parti ngundah pimutus ti. Wang tok masa ne undur pimutus parti perlu terima dengan awang tibuka tinan camin proses pibau pinuuh parti lancar. Nemenang ahli parti kai patut nulak pimutus parti atau bitinak ngilawan sekira kai pilih jaji calon. Nemenang ada penasedia terima pimutus bikait masa depan politiknya.

Selengaga. Sumber semula jadi de Tuan Borneo, Buletinan Sumber Ekonomi Bau Wang Kayu Mudip semula jadi dapat ngundah pewarna semula jadi berkualiti de industri tekstil warisan. Gabit Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas menang program Borneo Interwoven Jalinan Borneo 2026 sedia peluang negnya ratus belajar inovasi serta teknologi bau peluah produk kain tenun dengan kala semula jadi. Langkah ti dapat nyaga warisan tekstil Sarawak serta ngada peluang ekonomi bau negnya ratus sepah pasar. Nemenang peluang masuk segi kemahiran jenama dengan nyuah hasil tenun serta kraftangan tempatan bahas peluang merut pasaran ancabangsa. Program ti dok nupen 20 peserta seinceh penenun, penyelidik dengan pemain industri mesu seluruh Borneo serta rantau ASEAN. Luma Basikal Kuala Baram merima Puan Kusong platform negap sektor pinemi sukan dengan ekonomi. Gapit Menteri Pinemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sebastian Ting Chiu menang acara nyukung sektor pinemi ngamban penguntung darungan strategi pemancang pasca COVID-19 2020. Timpuh Rima Sawa de merimpas acara berkembang mesu bitanding basikal nek platform pinemi gaya udip sihat kelestarian uhong tarun dengan inya ratus suwe terlibat. Edisi kali ti 545 peserta mesu 27 pasukan ngarun mahi negara piberet Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dengan China. Lumba ngayuh basikal Johor 100 mahi kilometer tinan promosi unik landscape serta warisan uhong tarun semula jadi Sarawak neg peserta ancabangsa. Gerumpung autistik Kuching KAA perlu penolong belanja masu inya ratus tina nampung ungkos operasi pusat senek perii ratus ribu ringgit ini sawa. Presiden Charles Siau menang pihaknya target ngumpul taru ratus lima puluh ribu ringgit wang ngatur program jualan amal dengan pesta pimaan KAA. Kira-kira mahi peratus belanja gerumpung tina mayar gaji tenaga pengajar ngenahi sesi belajar tunda secara individu. Nepedanti de program jualan amal KAA de Kuching buka Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian. KAA sedia perkhidmatan dedak lebih 100 mahi puru orang pelajar autistik dengan sokongan tarupuru tenaga pengajar mesu program intervensi awal remaja dengan vocational.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Masalah ku bujang teru bisa maga alon lupeng di perawatan sesatan mati lebih seberangan di bersama ke di wife eh dia seram sesat nyebrangan di bau ge buka radio di tikati bisa ke di wife FD kasih lagi baik kemat dengan dapat di bersama ke di RTM klik saman Facebook YFM dia.
1: Bila kita boleh pun boleh dengan komen kita berkait dengan topik kami dua berpagi tim menjaga berpagi cina kami piragai topik berkait dengan sekiranya bala kita juga peluang lah nuka kerja kita ni anu saja ani kerja de rak tunah bala kita
0: kerja adi raat nangan lai kerde i re jadi polis ka re jadi ahli bomba ka re jadi doktor ka kerde nangan raat na sweat
1: pat ku rasa kaina unah kerja besu head so cuma na perhati saja lah ngemit pengalaman ngemit pengalaman saja
0: pak sip admil kami agi peluang kami lagi peluang biar pemandai jadi doktor ka jadi nurse ka betul genang tak ni ke sok kerja di kedai nang tak kerja cita-cita adi nang tak sok seat pak mari tadi
1: beken lagi kerja
0: kerja di
1: betul jadi, ada bila kita ada kerja dengan Mina cita-cita meroy askar ada cita-cita meroy polis tup
0: jadi cikgu.
1: Jadi cikgu.
0: Jadi kami angan lagi peluang kada rek peluang peluang bertukar kerja drum ni andu. Kada gi berangan jadi nang tak nam impian panang tak cita-cita sesi terjadi sedadu ngi peluang ni andu jadi sedadu anis tegar an jadi sedadu kada rek an suka an supa suba-suba tebat napangka. Jadi mereka pun tengah bisa komen di Facebook YFM ni. Kasih juga sampai sesan dia berdengar-dengar adik bersama di Facebook YFM dia. Mereka pun komen pasal topik tak sesan anuati. Mereka pun pasal titik atau dapat sesama keringah agah dalam pimiu bahu cagai paks. Sebab nak tapi pramu di bersama dengan RDM Demen. Nijen Aseng bercinta dari pasangan bersama dengan Darren Wooden kan dari kap.

Bukujuk setengah pagi. Semua-semua pun abar. Beradayung Abang Mitya dah belajar pakai teknologi, beramah dua perubah gaya hidup moden adinti. Sarawak memang nama suka belanja sampai masang dayung dan bajet 2020. Jaringan kampus UIAM di Sarawak nogap adok pimasang modal insan. Selamat pagi bersama Dr. Lini Jemon dan Abang Pagi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Beradayung Abang Mitya dah belajar pakai teknologi beramah dua perubah gaya hidup moden dua pimasang di Sarawak. Premier Tempat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang berada menok demorot geh nya di kawasan luar pasar pakai teknologi moden dua digital saat ngatur rawang eh. Sebab ino pinggir puan dang teknologi bayar penyedia pingokas utility depagu cukup biguna. Ia namanang sistem pendidikan tong bogok geh berubah pakai pingokas pintar, dua teknologi digital dan proses belajar. Sebab ino bara sinok sama Abang Mitya dak ngon, hal dikuda iti dua nakit kayak onak eh, beramah agenda digitalisasi Sarawak. Ia sebab niti taka Majlis Hari Wanita Sarawak 2022 di Kuching. Semadi ino dang sijaka nogap dumandayung perintah mok nimang, ia nama suka belanja sampai masang baradayung dan bajet 2020. Premier nang raka itih ngan asidia latihan, pikayak jadi pingubak dan nogap ekonomi baradayung di negeri iti. Kodak sok pikara daya obah nimang, dikodak sukat belanja san masang papan pemuka keusahawan wanita atau WED nama pagu. Program pemasangnya dagang dayung bayar nama geran tiap sawak Majlis Dayung Dua Rawang Sarawak. Ia nang sok pemitiak ya abah nimang nuna oni de abah biguna de pikungang belanja peritah negeri ngidiok kibarote kang bajet sawak bau. Dang pinggu sape Menteri Pemasang Dayung anak kopot dua pinyonang komuniti Dato Sri Fatimah Abdullah Nang pisuak baradayung dan ekonomi digital, dua sektor strategik tapo jadi pigorak di kawasan biguna dan pimasang Sarawak jadi wilayah maju sonang dua inklusif SOWA 2030. Dayung Sarawak adin mau punuk-punuk pakai inovasi digital dua kerajah dagang san kakak takah pengidip rawang dua nogap komuniti. Baradayung detan kreatif dua ponai jadi pinggulu pikiran semangat pimasang dan inklusif saat doi komuniti dua buah supiah so arus pimasang. Yonang Perintah Sarawak yang ketubu penuh inisiatif saat pakat barat dayung di sogi ekonomi pendidikan dua sosial. Cadangan kakat kampus cawangan University Islam Antarabangsa Malaysia UIAM di Sarawak tepo janogap adok pimasang modal insan bayi nama akses pendidikan takah bigatung di negeri iti. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Nang iti rakah positif dan nyukung agenda pimasang negeri. Pikakat takah pendidikan dua nama pingipuan onak-onak Sarawak suka biguna sampruah bakat-bakat lebih kualiti tetapun obat pakai dan keroja pimasang sunis anu. Ia sebeniti serapa suak dan bigupul ukuah alumni University Islam Antarabangsa Malaysia di Kuching. Semadi ino, Rektor UIAM, Profesor Emeritus, Dato' Sri Dr. Osman Bakar nang, kampus ino tapo jadi pusat pimasang bakat naik keroja pikarik doh transformasi ratus. Luas ino, UIAM, tong biniat geh nama latihan profesional, program mikro kelayakan, bayar belajar, nongon idip, sanduna oni do buah biguna da industri.
Semadi ino Dato' Sri Abdul Karim tong nyatuak geh dang hal ngin

Right, soon is on the way, Dang Politik. Kita bu dua abar. Hase Torun Bonyo tapo jadi otak ekonomi bau seropasnya atapo nai. Sirup warna lebih kualiti, sok barang detumu, san industri, tekstil asal. Gapi Premier Dato' Amar Douglas uga ambas nang program Borneo Interwoven jaringan Borneo 2026 buka peluang duduk komuniti tempatan belajar inovasi bayar teknologi bau sampruah produk dipakai kain tenunan dua sirap warna semula jadi. Iti dah sijak ima warisan tekstil Sarawak pak takpun buka peluang ekonomi bau san ratus luar pasar. Ia nang pakai sukung bara pakar penjenamaan dua jaringan pemasaran hasil tenunan bayar kraft tangan tempatan tapo jemurat pasaran antarabangsa. Program ini nguruk kira 126 nya denai kain tenun nya denai tukoh pimakai nya denai kroja pikarik duanya ada dang industri kreatif sok seluruh Borneo bayar rantau ASEAN. Lumba Basika Kuala Baram 5.0 ida sijak ni berumah pak tapo jadi platform nogap sektor krojanomi de granan sukan dua ekonomi nya adang tepat. Gapi Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Chiao Yu nang acara inoh nyukong sijaka saan karui krojanomi jadi sektor dengan ayu pasas dan strategi pemasang pasca COVID-19 2020. Dan lima sawak dropas acara inoh Mopi Komang sobi taning basikal jadi platform pelancongan gaya hidup sihat kelestarian Abang Torun Duh Norik Pisua Community. Edisi kali ini nguruk 545 naanya ada suak mit bigian sok 20 juk pasukan ngarun moih negara dekodak Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura Duh China. Berumah juak 100 moih kilometer inoh tong pelaku ge only the unique pasal landscape baya warisan Abang Torun Sarawak nudu nyaa luar. Persatuan Autistik Kuching KAA Biguna dan sukong belanja duit foto-foto 100 saat nanggung kos operasi pusat ino debi tokot sinok peratus ribu ringgit dan ni sowa. Presiden Charles Siaw nang pihak biniat yang nguruk teratus 50 ribu ringgit nginusuk pingatur program jualan amal dua pesta pinguman KAA. Kira moy 10% belanja persatuan obo pakai saan bayar gaji tenaga pengajar sebab wagi kodak sesi belajar obo naik secara individu. Ia sebeniti takah program jalan amal KAA di Kuching, Tajoh Dagapi Premier Dato' Amar, Dr. Sim Kui Hian. Adinti KAA ngin perkhidmatan duduk robi 100 moy 10 pelajar autistik pakai sukong kira tarpuluk tenaga pengajar nginusuk program intervensi awal remaja dua vokasional. Ngan ku ngemas abar ku basa bau pun puna. Barai dayu nubu mitiak dak belajar pakai teknologi beramah dua perubah gaya hidup moden adinti. Sarawak nimang nama suka belanja sampai masang dayung dan bajet 2020. Jaringan kampus UIM di Sarawak nogap adok pemasang modal insan. Deliti Abang YFM Dayu Debo Sidia Dak Sharifah Aujaya Wan Abdul Rahman Debo Nukar Kang Sindabau Dak Josh Martin so section berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi. Dua salam sejahtera.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Ragu perangtan bersama dengan Snipers Mr. Sanu Adi perangtai sesana tekas juga Astro Mr. Sanu dia berangan Adi bau ke bersama KD YFM beri di tikati lebih sikit berangan Adi tikati kata I agi berata Adi awet dengan nama motor nak kira kita nama motor satu seramat dengan tarun Adi tak tuju kas juga lebih sikit ia tengah berangan di tikati awet ke nurak arah sesak arah badeg sentanang mereka berpikir-pikir ke anika kerja Adi raat dengan lai kami dongin peluang nukar kerja di Andu anikah keraja adiraan angan lai mereka buat komen di Facebook YFM beri kas menegang ngam bisa get telefon ke di nombor 02-25-64-25-60 ngai kas menegang mari hati hati nak report gandu so opis meteorologi Malaysia yang tipu semang 2 jam di KIP Guru so pukul ju isesan teja di KIP isesan Andu hati jaka agi ujen di kedu-kedu tepat di Sibu muka bintulu kapit miri kalimbang ke jaka gaya Andu kena di bahagian-bahagian beken. Yen singumi yenu jaka agi sebab ribut duduk kejat di kedu-kedu tepat di sopreg bahagian di Sarawak. Raut gerumbang asah 0.5 negni meter ke sebab poso utara ngerajui asah semang neg 20 km ni jam kataka peras anduati ina asah 2.4 neg tar 4 darjah Celsius. Jadi hati ina ripat genu so opis meteorologi Malaysia yang tipu semang 2 jam di kipu pukul ju isesantik. Jadi kan tetap cuk dikengar lagu pramana di bersedia ke sopreg bersama hingga Jackson Boston dengan Magnificent 5 Band Bintangku.

0: aku bersama dengan Stingray dari Sandung ya berangan dari sama KD YFM dia sama Isisan ya berangan dari Bau bersama KD YFM dia lebih sih ya berangan dari sama KD Facebook YFM dia kesenggal dengan ta di dengan hata mil pakai RTM Klik.
1: Ya betul. Bagi bila kita ada keping minat RTM